Ya, Cikgu Murni masih di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam Melaka kemaju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah. Berani laksana jebat Melaka. Sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 Orang Melaka. 8.5 minit pagi. Dah waktu ni ya. Yang dah mulakan tugas sambil kerja. Dah tit. Dah punch. Dah pun masuk kerja. Sambut tugas lah. Jangan lupa sarapan pagi dulu ya. Yang dalam perjalanan, masa dalam perjalanan, semoga sampai ke tempat kerja anda dengan selamat. Hati-hati, jangan laju-laju ya. Kalau rasa memang terlambat sikit hari ini atas sebab-sebab tertentu, maklumkan saja pada penyelia kita, pada bos kita. InsyaAllah mereka faham ya. Sebab kalau kita buat laju-laju pun tekan-tekan-tekan, tak sampai awal juga. Sebabnya maklumlah, depan kita ada kenderaan lagi, depan kenderaan tu ada traffic light lagi kan. Jadi kena bersabar ya. Dan apa yang mungkin di rumah saja hari ini, tentunya mak abah saya kat rumah tu, apalah kerja kat rumah pagi ni kan. Sebab saya tahu kat rumah banyak kerja. Siapa cakap mak abah kita rehat kat rumah kan. Ada je tugasan kerja pagi-pagi nak buat. Lagi-lagi mak abah kita memang tak duduk diam. Ada je nak pergi tengok pokok bonsai lah, nak tengok pokok bunga kertas lah, nak tengok pokok orkid lah. Nak ngemas tu, nak ngemas ni. Saya doakan semoga semua pendengar-pendengar kita, otai-otai, teman-teman lama kami, mak abah kat rumah tu, sihat walafiat dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah hari ni untuk satu jam pertama ni, satu jam ini kita sembang-sembang santai ya, tentang bahasa rojak. Sebab apa bahasa rojak? Almaklum lah, esok kita bakal menyambut Hari Pahlawan dan kemudiannya kita bakal melangkah ke Bulan Kebangsaan. Kita nak kongsi pelbagai kisah, topik-topik tentang keharmonian, kebersamaan. Kenapa saya pilih bahasa rojak? Sebab bahasa rojak ni adalah bahasa yang menyatukan kita semua. Ha, sebab apa? Kita semua bangsa gunakan satu perkataan yang sama, bahasa rojak ni, untuk menggambarkan sesuatu. Kejap lagi kita akan sembang tentang bahasa rojak yang menyatukan kita seluruh rakyat Malaysia. Dengarkan dahulu seperti biasa, Yasir Fikri, khas untuk anda, Senandung Anak Melaka, Melaka FM.

Sebuah lagu baru nyanyian Kai Bahar. Alalala sayang. Ni boleh lah kan kalau agak-agak macam nak pujuk seseorang yang disayangi tu. Ya, boleh nyanyikan lagu ni lain. Alalala sayang. Ya, Kai Bahar ada pukul 8.15 minit pagi. Hai. Selamat pagi semua pendengar-pendengar Melaka FM di mana saja berada. Moga pagi ni penuh keceriaan, ya, penuh semangat positif. Lebihkan senyuman lah dan paling penting bersyukur. Alhamdulillah sehari lagi Allah Subhanahu Wa Taala penjaga usia pada kita. Jom sama-sama kita usaha perbaiki hati, diri dan kehidupan ni agar kita menjadi lebih baik dari diri kita, daripada diri kita yang semalam. InsyaAllah. Baik, seperti yang saya khabarkan tadi, nak kisahkan tentang bahasa rojak. Kan? Kenapalah cerita bahasa rojak ni? Sebabnya kalau kita perasan, ya, bahasa rojak ni adalah satu, kita kata, perkataan atau bahasa yang menyatukan, ya. Menyatukan kita, seluruh rakyat Malaysia. Sebabnya biasanya bahasa rojak ni, dia macam kita guna satu perkataan, semua bangsa menggunakan bahasa yang sama. Biasanya begitulah kan, bahasa rojak ni sendiri. Kita kalau sebut satu bahasa rojak ni, biasanya semua orang menggunakan perkataan ini. Ada contoh? Kejap lagi. Sabar dulu, ya. Yang nak sampaikan contoh, nak kongsikan dengan saya, apakah bahasa rojak yang kita gunakan menyatukan semua bangsa? Banyak sebenarnya. Anda boleh hantarkan kiriman di 01086-1023. Kita akan kongsikan kejap lagi tentang bahasa rojak. Sebab ada yang dah kongsikan dengan Muni ni. Kak Mas dah kongsikan. Dekna dah kongsikan dengan Muni apa kisah bahasa rojak. Tapi kejap lagi. Okay? Jangan ke mana-mana. Hantarkan kiriman-kiriman tentang bahasa rojak anda yang menyatukan kita semua di 01086-1023. Saya cuba tertarik tadi lah. Kata Edward Amirul. Rojak sotong. Dia kata apa menyatukan kita juga. Itu tak nak cakap apalah. Betul lah kan. Siapa tak suka makan rojak kat Malaysia ni, ya? Kita layan sebuah lagu. Lagu ni sebenarnya nyanyian Intan Suraya. Cuma dia lagu ni diberikan satu nafas baru. Dia nyanyikan oleh Intan Maya, seorang penyanyi baru. Cinta Tersimpul Rapi. Melaka FM.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini maksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 46A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alor Gajah.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti mempesonakan.

Itu dia sebuah lagu nyanyian Mr. President, Coco Jumbo. Wah, sentiasa mulai pendengar Melaka FM. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1996 untuk hiburan kita semua di Gegau Pagi Melaka FM hari ini 8.27 minit pagi. Elok yang pergi kerja, ada Ika tu yang nak rental tu. Elok dalam perjalanan ni, rakan-rakan pendengar yang lain. Cik Aidit Mukris, terima kasih sudah singgah di Tiktok Melaka FM. Mama Nomi, lama tak nampak Mama. Moga sihat selalu Mama ya. Terima kasih juga yang menyapa kami di 01080610023. Kita ada kiriman daripada Kak Mas cerita tentang bahasa pasau ataupun bahasa rojak kita ni. Sebab kita nak maklumkan ni untuk semua rakan-rakan pendengar Melaka FM, sebelum kita kisah tentang bahasa rojak ni, bahasa rojak ni sering dikritik dari sudut akademik. Kan betul, kalau dari sudut akademik ni kita memang tak boleh guna bahasa rojak, termasuklah dalam menulis karangan ya, dalam penulisan novel sepatutnya lah. Namun dari sudut sosiologi masyarakat Malaysia, ia adalah pelekat sosial atau boleh disebut sebagai social glue sebenarnya. Sebabnya di tempat kerja, bahasa rojak ini meruntuhkan dinding formaliti dan membina satu rasa kekitaan. Apa tu? Kan, sebabnya bila kita guna bahasa rojak kan, kita faham dia pun faham. Kita faham, dia pun faham. Okey, ini Kak Mas punya perkongsian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi kata Kak Mas. Baik, antara bahasa rojak lah yang paling selalu akak dengar, yang akak tahu lah tapau. Saya rasa kalau saya cakap tapau, semua

Sebuah ke nyanyian Haziq Rasbi dan juga Baby Shima pujuk. Nak pujuk siapa lah pagi ni? Ya, baik. 8.37 minit pagi. Cikgu Moni masih di sini. Gegar pagi. Edisi hari Khamis 30 Julai 2026. Hari ni kisahnya tentang bahasa rojak. Ya. Walaupun bahasa rojak ni dari sudut akademiknya memang tidak dibenarkan. Namun, ia menyatukan perpaduan kita sesama bangsa bila kita ingin berbual, berbicara dengan lebih santai. Jangan kata kan? Habis kata kan, tadi kita Kak Mas kata tapau kan, antara bahasa rojak lah selalu digunakan tapau ya. Habis sebenarnya kata tapau semua orang guna cakap betul. Siapa yang tak faham tapau tu bagi saya ya. Kak Zara kata tapau guna bahasa yang mudah faham, tak nak makan kat kedai, nak tapau je. Betul, itulah maksud tapau kan. Biasanya kalau sesekali kita nak keluar makan tengah hari kan, tapi rasa macam tak nak makan kat kedai, nak balik tempat kerja ya, nak balik rumah kan, memang kita akan cakap siapa nak tapau makanan ataupun nak tapau tak? Jom, nak kirim sekali tak nak tapau makan ni? Contoh begitulah kan. Tapau ni memang digunakan untuk kita yang nak bungkus makanan. Dan sebenarnya kalau nak tahu, tapau ni merupakan satu istilah dari bahasa Kantonis sendiri. Kan? Jadi kita semua guna tapau. Semua tahu tapau tu apa. Sebabnya tapau ni adalah kita nak bungkus makanan. Dan biasanya ini adalah bahasa rojak yang kita gunakan bahasa dalam bahasa perbualan kita seharian. Terima kasih Kak Mas tentang tapau ni. Kita sembang-sembang tentang bahasa rojak sebenarnya. Walaupun tidak boleh digunakan dalam sudut akademik, tetapi bila kita gunakan bahasa ini, menyatu padukan kita sesama kita dalam sudut sosiologi masyarakat ya. Baik, ini kiriman daripada Edward Amirul. Terima kasih dek Edward Amirul, hantarkan kiriman di 010-806-1023. Okey, ini kata Amirul berkenaan dengan bahasa rojak ni. Dia ada kisah kecil lah mengenai bahasa rojak ni. Ada satu ketika, katanya saya pulang sendirian dari rumah kakak dari England ke Malaysia melalui penerbangan transit dari Manchester, Dubai, Kuala Lumpur. Perjalanan dari Manchester berjalan lancar, tapi masalah timbul ketika saya di Dubai bagi menyambung penerbangan ke Kuala Lumpur. Kata Mirul, di Dubai saya kehilangan arah mencari pintu keluar ataupun gate lah ke ruang menunggu. Saya mencari cari arah dan tiba-tiba saya terdengar satu suara yang agak kuat. Dia kata, "Dey Amoy, apa tunggu-tunggu kau masuk gate ni?" Jadi kata Mirul, saya tersenyum bila mendengar. Saya tahulah pintu keluar yang saya harus masuk untuk ke Kuala Lumpur tu. Sebab hari tu bahasa rojak telah menyelamatkan saya dari tersesat. Guna gate kan. Terima kasih Mirul untuk perkongsiannya. Sebab itulah kan, kadangkala bahasa rojak ni dia mendekatkan kita atau memahamkan kita dalam satu-satu keadaan. Kalau tak, kita tak tahu apa nak sebut kan. Bila orang cakap, kita ni gate-gate kat sini gate, kita tahulah tu pintu keluar gate tu ya. Terima kasih Mirul. Akan saya bacakan lagi pula kisah Dikna kejap saja nanti. Terus dengarkan kami. Ini sebuah lagu baru Amelina, Sayang Memang Sayang, Gegar Pagi Melaka FM.

kantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang melilit ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Jadi saya anak Malaysia dengan Dr. Sam. Sebuah lagu yang dah pun masuk usia 40 tahun ya, kerana lagu Saya Anak Malaysia ni merupakan satu lagu patriotik ikonik bergenre reggae pop yang dilancarkan pada tahun 1986. Maknanya lagu ni dah berusia 40 tahun ya. Lagu ini merupakan hasil kolaborasi mantap tiga tokoh seni tanah air, iaitu penyanyi ya, Dr. Sam sendiri, komposer penerbit ya, yang mana digubah diterbitkan oleh Sifu Muzik Tanah Air kita, Dato' M. Nasir, dan juga lirik dihasilkan oleh penulis lirik S. Amin Syahab ya. Terhasillah lagu Saya Anak Malaysia yang dinyanyikan oleh semua generasi, dari mak ayah kita sampai sekarang, sampai anak-anak kita, adik-adik kita masih lagi menyanyikan lagu Saya Anak Malaysia. Baik, esok jangan lupa ya, esok jom sama-sama kita saksikan secara langsung istiadat perbarisan sempena sambutan Hari Pahlawan tahun 2026 melalui TV 1 ya, bermula 8 pagi. Lokasinya di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya, sempena dengan sambutan Hari Pahlawan tahun 2026. Jom sama-sama kita tingkatkan semangat cintakan negara kita nak melangkah dalam kebulan kebangsaan ini, dan pastikan kita jadi masyarakat yang menjaga keharmonian perpaduan kita bersama ya. Salah satunya topik hari inilah tentang bahasa rojak yang menyatu padukan kita semua. Walaupun bahasa rojak ni ia tak boleh digunakan dalam sudut akademik, namun ia antara bahasa atau perkataan rojak ni yang menyatukan kita dari sudut sosiologi masyarakat. Okey, ini Dekna. Kata Dekna ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salah satu bahasa rojak yang saya tahu, kata Dekna kita lah salah satu bahasa rojak yang selalu saya gunakan adalah kantoi. Bila cakap kantoi kan, rasanya kawan-kawan semua tahu apa maksud kantoi ya. Jadi selalunya kalau saya sebut kantoi, kawan-kawan saya yang Indian, yang Chinese, semua tahu apa kita nak sampaikan. Selalunya lah saya akan cakap bila kantoi lah dengan bos kan, biasanya memang kita akan sebut kantoi ni. Alamak, bila kantoi lah kita. Terperangkap lah kita semua ya. Dan biasanya bahasa rojak ni memang kita selalu guna dalam bahasa-bahasa pasar kita lah, bahasa harian kita. Kata habis semutar ni asal. Betul, itu pun sama juga, sama juga dengan macam ni, macam kita kata kawan kan, biasanya bukan kata dalam bahasa India sahaja. Kita kalau kat Malaysia ni dah terbiasa dah guna cintai macam kawan kita kan, semua kita panggil macam tu ya. Terima kasih yang menyapa di TikTok Melaka FM tentang topik kita hari ni. Topiknya santai-santai je sebabnya kita nak melangkah ke belangkat bangsaan ni, tingkatkan semangat cintakan negara perpaduan kita tentang bahasa-bahasa pasar ya, bahasa-bahasa rojak. Okey, kita akan rehat seketika untuk berita 9 pagi. Kita terus ke Nasional FM nanti, dan selepas itu kita akan dengarkan juga segmen Jejak Rabah ni ya, bersama UK. Tajuk hari ni, Baginda Memohon Nusrah. Apa kisahnya nanti kalau seketika nanti. Terus setelah dengarkan Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM

0: Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amalan sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku. Mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Menjelang PRN Negeri Sembilan Sabtu ini, beberapa jalan utama di daerah Seremban, Rembau dan Jelebu akan ditutup dan dilencongkan. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafni Ahmad, ia akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Semua pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Kenderaan perdagangan seperti bas persiaran, bas kilang, bas sekolah dan lori tidak dibenarkan melalui kawasan pusat mengundi pada hari pengundian. Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan berkata, peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan purata gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi industri terhadap tenaga kerja berkemahiran. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
1: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Liu Chin Tong. Penubuhan AI Malaysia berhad disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin berkata penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
2: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin. Berita seterusnya, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH mencadangkan agar audit forensik dijalankan. Ini bagi meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Sementara itu, RCI mengenai TH menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap setiap laporan polis. Ini termasuk aduan berhubung isu pengerusan dan operasi institusi itu dalam tempoh 2014 hingga 2020. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan individu yang bertanggungjawab terhadap kerugian akan dibawa ke muka pengadilan. Amaran awal juga telah diberikan kepada TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar.
3: Ternyata amaran awal telah diberikan di 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat di 2014-2017 tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan membongkar kisah lama tapi sebagai pengajaran jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Mengulas mengenai penganjuran Grand Prix Bahrain di Malaysia, Dato' Sri Anwar menjangkakan perlombaan Formula 1 itu memberi limpahan manfaat ekonomi yang lebih meluas kepada rakyat termasuk peniaga kecil dan komuniti setempat. Menurut Perdana Menteri, Kerajaan Madani mahu memastikan manfaat penganjuran acara bertaraf dunia itu tidak hanya tertumpu kepada syarikat, hotel dan restoran besar malah membuka peluang peniaga kecil di sekitar Sepang. Pasukan bomba Turki kini giat memadamkan kebakaran hutan besar-besaran di wilayah selatan negara itu yang memaksa ratusan penduduk dan pesakit hospital dipindahkan. Kebakaran di wilayah Megla dan Antalya telah menyebabkan lebuh raya utama serta beberapa tapak bersejarah terpaksa ditutup akibat asap tebal. Presiden Recep Tayyip Erdogan memaklumkan daripada 90 kebakaran yang dikesan di seluruh negara, 81 daripadanya berjaya dikawal sepenuhnya. Di Argentina, 7 terkorban selepas sebuah helikopter pemadam kebakaran terhempas di barat negara berkenaan. Pesawat Bell 412 itu terputus hubungan ketika dalam perjalanan membantu operasi memadamkan kebakaran hutan di wilayah jiran. Gubernur San Juan, Marcelo Rego, mengesahkan mangsa yang maut terdiri daripada anggota bomba, pegawai polis dan anggota pertahanan awam. Punca nahas sedang disiasat. Kerajaan tempatan mengisytiharkan tempoh berkabung selama 3 hari. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Selepas berjaya melengkapkan sasaran pingat utama lebih awal, pasukan negara kini fokus memburu pingat bonus. Ketua Kontijen Negara Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, hanya kurang satu gangsa untuk melengkapkan sasaran keseluruhan 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Beliau optimis Malaysia mampu menambah koleksi pingat menerusi bowling padang, angkat berat, berbasikal trek dan judo. Sementara itu, Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahman menyifatkan kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia apabila diberikan kepercayaan serta sokongan sewajarnya. Beliau mengakui sejak dahulu sentiasa percaya terhadap kemampuan jurulatih tempatan yang memiliki ilmu, pengalaman serta semangat tinggi untuk membawa atlet negara ke tahap tertinggi. Akhir sekali bola sepak. Bintang Brazil Neymar mengisahkan persaraannya di pentas antarabangsa selepas perjalanan Selasa berakhir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Pemain berusia 34 tahun itu membuat pengumuman berkenaan dalam keadaan sebab selepas membantu Santos FC menewaskan UCV 4-2 dalam aksi Copa Sudamericana. Sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil, Neymar kembali dipanggil menjadi skuad Piala Dunia selepas hampir 3 tahun tidak beraksi bersama pasukan kebangsaan. Namun penampilan terakhir di pentas dunia hanya selama 37 minit dalam 2 perlawanan. Satu-satunya gol hadir menerusi sepakan penalti ketika menentang Norway. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan TVET dalam tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: satu orang Melaka menyingkap kisah riwayat kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi. Melaka FM mempesonakan.
1: Dia diutus untuk memuliakan kewujudan manusia, memperbaiki keadaan, menyucikan jiwa, meluhurkan akhlak, bahkan menggapai kebahagiaan kehidupan abadi. Dialah insan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti penghayatan kisah Rasulullah insan agung dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih.
2: Hari ini Jejak Rabbani meneruskan lagi singkapan sirah dan juga riwayat hidup serta dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia mentauhidkan Allah azza wa jalla. Menyingkap kembali sedutan singkapan sirah pada episod yang lalu, Mu'kim ibn Adi adalah individu yang telah berjasa memberikan jiwa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu, baginda sallallahu alaihi wasallam merasa begitu sangat selamat di dalam perlindungan Mu'tim ibn Adi. Namun begitu, dalam sejarah riwayat hidup baginda Rasulullah sallam telah memberi gambaran betapa bahawa antara orang yang menjadi keutamaan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan penghormatan iaitu Mu'tim ibn Adi. Beliau telah meninggal dunia pada 623 Masihi sebelum berlakunya peristiwa Perang Badar. Namun demikian, sayangnya Mu'tim ibn Adi mati dalam keadaan belum sempat menerima cahaya Islam ke dalam jiwanya. Walau bagaimanapun, ananda Mu'tim ibn Adi, Jubair ibn Mu'tim, beliau telah menjadi sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagai individu yang turut bersama-sama menjadi benteng dan tulang belakang kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Namun, sebelum kita meneruskan bicara perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, kita lihat dulu apakah yang telah ditempuhi sepanjang perlindungan yang telah diberikan oleh Mu'tim ibn Adi sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam menerima ataupun dibukakan jalan untuk berlakunya suatu peristiwa yang lebih besar selepas daripada peristiwa ini. Setelah baginda sallallahu alaihi wasallam menerima perlindungan, baginda berjalan dengan bebas daripada kota Mekah, daripada dalamnya sehingga keluar kota Mekah. Baginda memperkenalkan Islam kepada beberapa kabilah dan juga individu-individu tertentu. Sebaik saja masuk dalam bulan Zulkaedah, tahun ke-10 kebangkitan baginda SAW sebagai Nabi dan Rasul, bersamaan penghujung bulan Jun atau permulaan Julai sekitar tahun 619 Masihi. Rasulullah SAW telah pun selamat berada di Mekah, bergerak terus tanpa menunggu waktu yang tertentu bagi menyelahkan lagi maksud dan tujuan baginda sallallahu alaihi wasallam kembali semula ke Makkah. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah pergi mendekati dan merapati seramai mungkin kabilah-kabilah, individu-individu yang semakin hampir dengan musim haji. Baginda sallallahu alaihi wasallam turut merancang untuk bertemu dengan orang yang datang mengunjung, akan mengunjungi Baitul Al-Haram. Namun demikian, pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang disambut, ada yang tidak kurangnya berpaling daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menyambutnya hanya menyambut untuk menunggu dan melihat apa yang berlaku kepada dakwah Nabi selepas daripada itu. Namun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sahaja meneruskan misi dakwahnya dan berharap baginda sallallahu alaihi wasallam memperoleh nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara kabilah-kabilah yang diperkenalkan Islam, Al-Zuhri telah menceritakannya. Di antara kabilah yang telah disebutkan namanya kepada kami sebagai kabilah yang Rasulullah SAW mengunjungi mereka dengan memperkenalkan diri baginda ialah Banu Amir ibn Sa'sa'ah, Muharib ibn Kashaf, Fazar, Ghassan, Murrah, Hanifah, Salim, Abbas, Banu Nadar, Banu Al-Buqa, Al-Kindah, Al-Kalb, Al-Harith, Al-Ka'ab, Al-Uzrah ibn Al-Hadrami. Namun tak seorang pun mereka ini menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Sesungguhnya memilih teman atau sahabat merupakan satu kewajipan yang sangat penting. Sebagaimana Syu'aib bin Hab rahimahullah berkata, "Janganlah kamu duduk atau bersama atau berteman kecuali bersama salah seorang dari dua orang yang merupakan seseorang yang mengajarimu kebaikan dan kamu terima darinya, atau seseorang yang kamu ajari kebaikan dan dia terima darimu. Adapun yang ketiga, maka larilah darinya." Kesimpulannya, pilihlah teman yang baik dan beragama dan jauhilah kenalan yang buruk akhlaknya. Menyingkap sirah generasi belia remaja dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih.
2: Kabilah yang disebut oleh Imam Az-Zuhri ini tidaklah merupakan kabilah yang diperkenalkan Islam hanya sekali sahaja di suatu tahun. Malah mereka ini didedahkan berulang kali di antara tahun keempat kebangkitan baginda SAW hinggalah akhir musim sebelum hijrah. Namun tidaklah dapat dianggapkan bahawa tahun tersebut adalah musim pendedahan Islam kepada kabilah tertentu. Mengikut seorang tokoh ulama yang terkenal, Al-Mansur Furi, mereka berkata ada beberapa kabilah yang didakwahkan di musim haji pada tahun ke-10 kebangkitan Rasulullah. Ibnu Sa'd telah menceritakan pula cara pembentangan Islam kepada mereka dan penolakan mereka terhadap dakwah Rasulullah SAW ini telah diringkaskan oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Furi rahmatullah alaih. Yang pertama, kepada Bani Kalb, Rasulullah ziarahi mereka. Antara mereka Bani Abdullah, Rasulullah menyeru mereka kepada Islam, memperkenalkan dirinya sehingga Rasulullah berkata kepada, "Sesungguhnya Allah menyenangi dengan nama yang diberikan kepada kamu daripada bapa kamu, Abdullah, yang mana artinya adalah hamba Allah." Namun mereka tidak mengendahkan apa yang dikhabarkan Nabi. Bani Hanifah, Rasulullah menziarahi kediaman mereka dan mendakwahi mereka dan memperkenalkan diri. Namun penolakan mereka buat terhadap Nabi SAW dengan cara yang begitu buruk yang pernah dilakukan oleh bangsa Arab. Yang ketiga, Rasulullah mendatangi Bani Amir ibn Sa'sa'ah dan mengajak mereka kepada Allah di samping memperkenalkan dirinya. Maka berkatalah salah seorang mereka, beliau dikenali sebagai Bahirah ibn Firas, "Demi Allah, kalaulah aku ambil pemuda ini dari Quraisy, nescaya aku boleh menguasai dengan seluruh bangsa Arab." Kemudian beliau bertanya Rasulullah, "Apa pandanganmu sekiranya kami berbaiah untuk urusan kau itu, kemudian ditakdirkan Allah engkau dapat memerintah mengatasi orang yang menentang kau, apakah kami boleh menguasai dan menjadi pemerintah selepas engkau?" Jawab Rasulullah, "Urusan ini terserah kepada Allah. Dialah yang meletakkan sesuatu di mana sahaja yang dikehendakinya." Lalu kata Bahirah, "Apakah engkau mendedahkan diri kami untuk mempertahankan diri engkau daripada bangsa Arab? Kemudian setelah engkau berjaya, engkau akan menyerahkan kekuasaan itu kepada orang lain pula. Ini tak boleh jadi. Dan kami pun tidak berhajat sedemikian rupa untuk sekadar memikul urusan dan menjadi benteng pertahanan kepada nyawamu. Dengan itu mereka semua menolak seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: mengajak manusia kepada Tuhan, lain tidak kepada mereka, hanya mereka faham yang Rasulullah hanyalah berharap untuk mendapat sokongan kuasa bagi tujuan mendapatkan kekuatan dan menguasai pula Mekah serta mendapatkan keuntungan semata-mata. Itu sahaja yang mampu mereka fikir. Itulah yang hanya ada dalam benak pemikiran mereka. Itulah jiwa yang begitu kotor hanya melihat tentang makan dan minum serta kekuasaan. Tidak selain daripada pengabdian hidup untuk bertemu dengan Tuhan dalam keadaan baik-baik setelah tempoh percubaan hidup di dunia ini berakhir, kembali semula hidup di akhirat yang tidak ada lagi kematian. Inilah perjalanan yang ditempuhi oleh Rasulullah SAW sehinggakan baginda SAW melaluinya dengan penuh sabar dan tekun, sehinggalah baginda SAW kembali daripada sebuah rumah ke sebuah rumah, pintu ke sebuah pintu, kabilah ke sebuah kabilah, kemah ke sebuah kemah. Lalu ditakdirkan Allah baginda SAW menerima isyarat yang luar biasa.
1: Ikuti singkapan sirah kehidupan insan terpilih yang terdahulu akan datang menerusi jejak Rabbani.
0: Untuk mengetahui apakah isyarat yang luar biasa itu, untuk mengetahuinya, nantikan pada episod seterusnya. Berlaku satu singkapan yang begitu hebat tidak terjangkau di akal manusia. Bertemu pada episod yang akan datang.
2: Ikuti penghayatan kisah Rasulullah, insan agung dalam jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi, Mark FM mempersonakan.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Ya, Melaka FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka. Jam tahir Cikgu Murni temannya anda untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi dan 9.36 pagi. Hai, selamat pagi semua. Mungkin ada yang baru je sempat dengar frekuensi kami 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Terima kasih sayap-sayap Melaka FM yang berada kat sayap Melaka FM dekat TikTok Melaka FM. Hari ini kita bawakan adik praktikal kita, adik tirah kita di TikTok Melaka FM. Yang mana tak setahun nanti kena dengaran suara tirah pula di frekuensi 102.3. Tunggu. Tapi yang misterinya, kalau nak kenal adik tirah kita, terus saja pergi ke TikTok Melaka FM sekarang. Sekarang tau. Sekarang tak pasti sampai berapa tirah ada kat sini. Okey, kena singgah ke TikTok Melaka FM. Follow kami dahulu, ya. Komen-komen dahulu. Sembang-sembang santai dengan kami. Dan jangan lupa juga sebar luaskan maklumat mengenai TikTok Melaka FM ke rakan-rakan, jiran tetangga. Almaklumlah kita nak sebar luaskan kenalan kita, kan. Sebab sekarang ni semua stesen radio RTM termasuk Melaka FM, bukan saja kami bersiaran di frekuensi ataupun di RTM Klik, malah kami sebarluaskan ukhuwah dengan rakan di semua platform media sosial yang kami ada, terutamanya di TikTok Melaka FM. Sebentar tadi kan kita sembang tentang topik bahasa pasau kita, kan, bahasa rojak kita. Ada kiriman daripada adik Haikal tau. Dia kata biasanya memang kalau cakap tapau ni merupakan satu bahasa dalam rutin harian, untuk pesan makan, bahajat nak bawa balik, itulah bahasanya tapau. Betul tu Haikal. Terima kasih adik Haikal, ya. Tadi ada kiriman daripada siapa ni, Kak Su. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cerita pasal bahasa pasau tadi ni, bahasa rojak. Kata Kak Su, satu lagi kan, Kak Su selalu sebut apa tau, kautim. Kautim, urusan yang diselesaikan atau dipersetujui, betul tak? Dah kautim belum dengan dia? Alah, kautim je lah, dah settle lah tu, kan. Merupakan satu bahasa ataupun asalnya dari Cantonese juga sebenarnya, tau, kau tim ni, chow tim, tapi kita sebut kau tim, semua orang sebut kau tim. Okay, terima kasih yang dengarkan kami sambil-sambil bertugas, sambil-sambil bekerja. Kerja elok-elok, jaga diri baik-baik. Okay, kita akan sembang-sembang lagi kejap lagi. Ada ucapan rakan-rakan pendengar yang sempat lagi saya baca, mungkin satu dua ucapan lagi kejap nanti. Sarah Suhairi, busy ke Mike FM?
2: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Girls. Jumpa nanti.
1: Kini terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam. Suatu

Sebuah lagu nyanyian biduan wanita negara kita, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Pahlawanku. Jangan lupa esok sama-sama kita saksikan siaran langsung istiadat perbarisan sempena sambutan Hari Pahlawan tahun 2026 di TV1 bermula 8 pagi bertempat di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Baiklah, dah pun 9.51 minit pagi melangkau ke pukul 10 pagi, bermakna saya Murni Safinaz Abu Salim mengundurkan diri. Cikgu Muni, jumpa anda hari Sabtu pagi nanti pula untuk hujung minggu 6 pagi ke 12 tengah hari. Selepas ini rakan segan saya DJ Asrul akan temani anda untuk Persona 10.2. Apa pun, sekali lagi terima kasih buat semua yang mendengarkan kami di frekuensi 102.3 secara dalam talian RTM Klik, dan tentunya terima kasih yang berada di live TikTok Melaka FM. Terus sembang-sembang dengan kami di sana, dan juga paling penting sekali, jangan lupa untuk teruslah berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum, sampai kita bertemu lagi.

0: Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti kera sumbang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti kera sumbang.
2: Bermaksud, orang yang tidak suka atau takut bercampur dengan orang ramai.
1: Contoh ayat.
2: Kamu mestilah pandai bergaul sesama rakan. Jangan jadi seperti kera sumbang. Nasihat ibu kepada adik sebelum masuk ke asrama.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Anda bersama dengan saya, Da Astral, menemani anda di segmen yang seterusnya, Persona 102, selama 4 jam bermula 10 pagi hingga 2 petang, edisi hari Khamis 30 Julai 2026 bersama 15 Safar 1448 Hijrah. Baik, terima kasih rakan suka Cik Ego Murni. Yang bersama dengan anda di Gegar Pagi 6.10 selama 4 jam. Dan kini giliran saya selama 4 jam juga sampai pukul 2 petang. Dan untuk satu jam yang pertama ini, seperti biasa, kita ada segmen Zone Music Tanpa Henti. Dan juga pukul selepas pukul 11 pagi nanti ada Zone Lagu Untukmu. Anda boleh buat pilihan lagu, terus saja ke bilik hijau kami di 01080661023. Terus bersama dengan kami di Persona 102 Melaka FM, pastinya mempersonakan anda.

0: aktiviti fizikal, ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music.

0: di media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.
1: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti.

0: Dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Bermuzik selama 1 jam Melaka FM.

0: kenapa dikirim ke bumi orang-orang sepertiku.
1: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti.

0: tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti.

0: Lagilah ada. Kasih sayang. Ada. Hindustan pun ada.
1: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi anda yang bersama dengan kami di 102.3 pastinya mempersonakan anda. Dan pagi ni, kalau anda menonton live di TikTok Melaka FM, ada dua kotak dua kotak. Saya, Astro dan juga di depan saya ni, Tira nama dia. Assalamualaikum Tira.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, baru masuk eh?
1: Betul. Baru masuk hari ni.
0: Okey, live TikTok 13,000 dah jumlah tapping yang saya terima pagi ni. Terima kasih banyak yang support ya. Satu jam yang pertama tadi Tira kita dah pun dengarkan seleksi Zone Music tanpa henti lagu-lagu. Ya, lagu baru ada, lagu retro ada, luar negara ada. Untuk jam yang berikutnya, kita ada lagu untukmu. Anda boleh buat pilihan lagu sebenarnya. Ya, dekat bilik hijau nombornya Tira boleh kongsikan bersama dengan pendengar Melaka FM pagi ni.
1: Okey, untuk yang nak request lagu, boleh ke bilik hijau kita di nombor 010-806-1023.
0: Gitu.
1: Ya, betul.
0: Kalau pilih lagu, pastikan nama anda, lokasi anda dengan Kamla KFM ketika waktu ini, dan juga mungkin ada ucapan yang anda nak, mungkin ada nostalgia, ada kenangan lagu-lagu yang anda pilih tu, anda boleh nyatakan di situ. Nanti kami akan bacakan. Inilah, ini kiriman yang pertama daripada Pak Tua Serkam. Ni Pak Tua Serkam ni, dia nak minta lagu apa ni Tira?
1: Okey, kita ada pesanan daripada Pak Tua Serkam. Katanya, salam DJ bertugas, selamat pagi, nak lagu, terima kasih, Loving Born, nak tunjuk isteri tersayang. Wah, sweet eh. Sweet Pak Tua Serkam kita. Nak tunjuk pada isteri tersayang katanya, Pak Ibrahim, Zainal Majid, Haji Kadir, Mama Nomi, Cik Mah, Mak Jah, Maklum, Hawa, Kak Bib, Kak Nani serta Pak Wan. Semoga kalian berbahagia dan diberi kesihatan yang baik. Amin. Sama-sama lagi
0: kita doakan. Terima kasih Pak Tua. Satu lagi kiriman daripada Abang Syah Gadi Alor Gajah. Abang Syah dari Gadi Alor Gajah ni nak dengar lagu apa pula ni?
1: Katanya Abang Syah Gadi, katanya, assalamualaikum DJ Asrul, mohon lagu Terimalah Sayang Cintaku Seadanya, Dendangan Arau. Macam mana tu? Lagu buat isteri tersayang, pendengar-pendengar setia Melaka FM, sanak saudara di Melaka, alumni SM, Tun Mutahir, Bukit Batu Berendam. DJ-DJ dan petugas konti belakang FM, juga jiran-jiran semua. Semoga sejahtera selalu, ceria-ceria, terhibur dan bahagia. Wah, daripada Abang Syah Kampung Gadi Alor Gajah.
0: Perasan Dirai, dua-dua ni bagi kiriman ucapan lagu kan, mesti yang pertama sekali kan, mesti buat isteri tersayang dulu.
1: Ya, betul.
0: Basyah Sabah, Pak Tua pun sama. Macam jom kita dengarkan pilihan lagu daripada Pak Tua Serkan dan juga Abang Syah dari Gadi Alor Gajah di segmen Laguku Untukmu. Yang anda nak boleh buat pilihan terus saja ke bilik hijau kami. Sekali lagi nombor telefonnya Dira.
1: Telefonnya di talian 010-806-1023.
0: Ya, terus bersama dengan kami di Melaka FM, pastinya mahu sendirikan anda.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Mempesonakan.
1: Pastinya mahu sandakan anda di Melaka FM Pesona 10.2 bersama dengan saya Dah Asrul dan juga Tira di Konti Melaka FM. Okey, Tira, untuk seketika kita nak bersama dengan rakan kita dari Limbang FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, saya Asrul di sini di Melaka FM.
2: Asrul. Sini Jeffrey di sini.
1: Oh, Jeffrey. Jeffrey. Ah, baik-baik sihat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Macam mana keadaan di Limbang sekarang ni? Cuaca okey?
2: Di Limbang okey, cuaca okey. Orangnya pun semua okey.
1: Okey eh. Samalah di Melaka.
2: Di Melaka pun okey.
1: Sama. Ceria-ceria je kat sini kan.
2: Alhamdulillah lah.
1: Tapi kita akan bersiaran pada hari Sabtu ni pukul 3.15 minit petang eh, dalam Silang Budaya Stesen Berkembang bersama Melaka FM dan juga Limbang FM. Banyak perkongsian yang akan kita akan apa kongsikan bersama dengan pendengar eh. Okey.
2: Okay, pastinya bukan kita lah Rol.
1: Bukan kita lah. Bukan kita. Siapa eh? Siapa? Kalau Limbang siapa eh? Brozam eh?
2: Kalau di Limbang Brozam.
1: Kalau di Melaka DJ Ain.
2: DJ Ain eh?
1: DJ Ain.
2: Itu yang akan bersama dengan pendengar-pendengar kita di Melaka dan juga di Limbang lah.
1: Ya. Yeah. Keindahan negara kita ni walaupun dipisahkan oleh Laut Cina Selatan eh. Persahabatan antara Melaka FM dan juga Limbang FM ni tetap utuh eh sebenarnya. Eh?
2: Memang
1: mantap.
2: Betul.
1: Sebab apa melalui sesi radio Berkembar ni, Silang Budaya ni, kita dapat saling berkongsi cerita eh, budaya, logat, makanan, yeah, tempat menarik. Walaupun seketika tapi banyak juga yang kita boleh belajar kan.
2: Memang betul. Kerana kalau kita tak kongsikan, tak ramai yang tahu kan.
1: Betul.
2: Macam di Melaka ada tempat-tempat yang Limbang tak tahu.
1: Mungkin
2: ada budaya yang orang Limbang tak berapa tahu.
1: Begitu
2: juga di Limbang. Kita nak kenalkan budaya dan bahasa.
1: Betul.
2: Untuk pendengar-pendengar kita di Melaka.
1: Betul.
2: Pengurus kita pun orang Melaka.
1: Siapa?
2: Melaka.
1: Orang Melaka? Pengurus?
2: Orang Melaka pun.
1: Awak situ? Haji Zam eh?
2: Haji Zam.
1: Haji Zam. Okey. Dia ada.
2: Melaka
1: pun. Memang. Ya tak, iyalah. Saya pun bawa teringat lah cakap eh. Okay.
2: Alhamdulillah lah. Tapi hari ni dia tak ada. Depan mungkin ada lah.
1: Ya, okay. Baik. Oh, Melaka kita, punya pengurus.
2: Kita banyak berkongsi juga dengan pengurus kita.
1: Weh?
2: Kita seronok lah dengan orang Melaka bagus pun.
1: Saya belum berkesempatan lagi nak pergi Limbang lah. Nanti ya. Sebab saya kalau Sarawak ni, saya dah pernah pergi Kuching. Tu je lah. Nanti kalau ada kesempatan, pergilah ni.
2: Kalau nak pergi ke Limbang,
1: kita
2: ada pasport.
1: Kena pasport eh?
2: Kena pasport.
1: Okey, baik. Nanti saya maklum kepada Haji Zam. Haji Zam dia dah selalu panggil lah bila nak datang. Masa dekat Sabah dulu kan.
2: Dia
1: tahulah. Masa dekat Sabah dulu pun dia selalu panggil. Bila nak datang kan. Okey. Yeah. Baik. Okey, terima kasih sahabat kita dari...
2: Terima kasih juga sahabat kita di Melaka FM.
1: Ya, yeah, nanti kita akan bersiaran hari Sabtu 3.15 minit petang dalam Silang Budaya, Sesi Berkembang Melaka Budaya. FM dan juga Limbang FM. Sampaikan salam saya pada ni eh, Haji Zam eh.
2: InsyaAllah. Okay. Jaga diri baik-baik.
1: Baik, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Okey, itu dia sahabat kita dari Limbang FM, Tira. Okey, Sesi Berkembar Silang Budaya ni memang salah satu rancangan antara Melaka FM dan juga sesi-sesi di bawah RTM lah. Sebelum ni pun dah beberapa sesi pun telah kita kerjasama. Terengganu contohnya kan. Dah banyak lagi lah. Okey, baik. Itu saja kita nak test line. Nak tengok siaran semua okey jelas eh? Semua okey eh? Okey. Kita nak teruskan lagi untuk sema lagu ku untukmu di Melaka FM. Seterusnya kita ada pilihan lagu daripada sekejap tadi. Tok Nan ada tak? Daripada Tok Nan. Tok Nan. Dia minta lagu apa ni?
3: Killing Me Softly kata.
1: Bacakan sikit dia punya ni, kiriman tu.
3: Okay, kiriman dari Tok Nan. Katanya, Assalamualaikum DJ Asrul. Saya nak request lagu Killing Me Softly boleh? Ditujukan buat semua pendengar-pendengar setia Melaka FM. Dengan ucapan semoga dipermudahkan segala urusan hari ni. Thank you DJ Asrul. Katanya lagu ni penyanyinya iaitu Roberto Flack.
1: Boleh. Kita siarkan eh. Kejap lagi pukul 11.30 kita nak dengarkan seketika rancangan tajaan selama 15 minit. Anda boleh buat pilihan lagu lagi, nanti kita akan bacakan sekali lagi nombornya.
3: Okey, sekali lagi kalau ada yang nak request lagu, laju-laju ke talian bilik hijau kita di 01-08-06-1023.
1: Terus.
3: Teruskan bersama kami di Melaka FM, mempesonakan
1: anda.

0: Persona. Pastinya bersama dengan anda di Persona 10.2. Waktu sekarang 11.30 minit pagi. Untuk seketika selama 15 minit saya nak bersama dengan tetamu. Tadi bersama dengan Tira. Yang ni pula bersama dengan Puan Hafizah Irdawati binti Cik Muda, Timbalan Pengarah MRSM Alor Gajah. Puan, Assalamualaikum Puan.
1: Assalamualaikum.
0: Puan Hafizah ya?
1: Betul-betul.
0: Okey, Puan Hafizah, hari ni kita nak bercerita tentang program Junior Innovaton.
1: Betul.
0: Biasa kita dengar ni program ni, tapi mungkin untuk permulaan

0: mungkin Puan boleh kongsikan apa yang dikatakan program Junior Innovaton 2026 ni.
1: Okay, terima kasih. Okay, program Junior Innovaton 2026 ni merupakan sebuah program pertandingan, ya, pertandingan inovasi yang berteraskan Didik Hibur yang diterajui oleh Kementerian Ekonomi dengan kerjasama erat KPM, KKDW, MOSTI serta rakan penyiaran rasmi kami adalah RTM lah.
0: Okay.
1: So program ini memfokus kepada hasil cipta murid sekolah rendah dan sekolah menengah bagi memperkasakan budaya reka cipta yang mampu menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat selaras dengan nilai teras Daya Cipta Malaysia Madani.
0: Okey, dia sebenarnya objektif utama penganjuran program ni Puan. Puan boleh kongsikan.
1: Okey, objektifnya meningkatkan minat pelajar lah dalam terhadap inovasi dan teknologi, memupuk kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif khusus dalam bidang STEM lah, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, serta menggalakkan pembangunan penyelesaian berimpak tinggi terhadap isu sebenar dan melahirkan generasi muda yang bersedia menghadapi cabaran ekonomi masa hadapan.
0: Okey, macam Puan sendiri dari MRSM, Timbalan Pengetua MRSM Alur Gajah, nak tahu juga Junior Innovaton ni umur yang layak untuk menyertainya umurnya berapa tahun?
1: Okey, sebenarnya program ni terbuka kepada sekolah rendah lagi sebenarnya. Daripada darjah 1 sehingga tingkatan 5. Jadi dia ada dua kategori lah. Okey, daripada umur 7 tahun hingga 17 tahun. Tapi penyertaannya wajib secara berkumpulan. Okey. Okay. Dia ada mesti ada 3 pelajar dan seorang guru pembimbing mesti daripada sekolah yang sama. Tapi pelajar kita benarkan satu sahaja penyertaan. Tapi sekolah boleh hantar banyak penyertaan, lebih daripada satu.
0: Okey, boleh hantarlah berapa-banyak grup pun boleh.
1: Seramai mungkin.
0: Janji yang dalam tu ada 3 orang dan seorang guru.
1: Cikgu. Ya, betul.
0: Okey. Dia macam mana bentuk pertandingan dia Puan ataupun aktiviti yang akan dijalankan dalam program ni?
1: Okey, sebenarnya senang je. Pelajar hanya buat slide pembentangan saja dengan video prototype lah atau idea inovasi. Dia mudah saja, dia perlu upload je di portal rasmi.
0: Okay.
1: Selewat-lewatnya, tarikh tutupnya 10 Ogos ni, dah tak lama dah. Sebelum jam 12 tengah hari lah.
0: Okey. Lebih kurang lagi 11 hari je lagi ni.
1: Betul. Sebenarnya dia dah lanjutkan ni sebab kita nak galakkan lagi ramai kan.
0: Jadi kena buat slide.
1: Kena buat slide.
0: Idea dengan
1: prototype lah. Idea saja sebenarnya. Dan kita upload di portal lah.
0: Okey, kenapa agaknya pelajar-pelajar kena ambil peluang nak menyertai program ni?
1: Okey, sebenarnya Junior Innovator ni bukan sekadar pertandingan je. Kalau pertandingan macam hadiah-hadiah kan. Tapi sekejap lagi saya beritahu sebab hadiahnya apa.
0: Okay.
1: Tapi sebenarnya tujuan utama dia ialah mengembangkan kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan, meningkatkan kemahiran komunikasi dan pembentangan, mendapatkan pendedahan kepada proses inovasi dan pembangunan idea, serta membina keyakinan diri dan daya saing di peringkat lebih tinggi lah.
0: Yeah.
1: Tapi sebenarnya kalau ikut hadiah tu banyak tu sebenarnya.
0: Itu tak sabar dah.
1: Pemenang utama tu boleh dapat sehingga
0: RM40,000. Banyak ni pun.
1: Betul. Sungguh. Sangat-sangat lumayan lah.
0: Satu kumpulan.
1: Jadi sangat lumayan lah. Manakala untuk 50 pasukan yang terpilih tak dapat hadiah utama pun masih lagi dapat RM5,000. Mudah kan? Bukan mudah, banyak tu kan? Tapi tahun ni kita tambah lagi sedikit, ada anugerah khusus untuk murid berkeperluan pendidikan khas.
0: Okay.
1: Yang ni mereka akan menerima wang tunai lah sejumlah RM8,000 berserta trofi dan CJ pencapaian lah.
0: Ada satu kumpulan tu kalau jadi pemenang utama RM40,000.
1: Betul. Bagi empat lah.
0: Bagi empat lah.
1: Sekolah dapat sikit lah.
0: Sebab apa? Bermula daripada idea sebenarnya.
1: Idea, betul.
0: Mungkin ada idea tu yang boleh dimanfaatkan. Idea tu pula kreatif, ada unsur kreativiti sendiri kan.
1: Betul.
0: Okey, sebenarnya kalau ikutkan program ni, apa manfaat yang bakal diperoleh oleh peserta tu, terutama pelajar-pelajar ni lah?
1: Okey, pelajar ni akan dapat bimbingan lah daripada mentor dengan pakar industri, mengembangkan idea inovasi yang mereka tadi ke peringkat seterusnya. Kalau mungkin berjaya, so kita akan majukan ke peringkat seterusnya lah. Dalam masa yang sama, dia dapat membina jaringan peserta di seluruh negara dan mendapat pengiktirafan lah. Pelajar ni kan kita dah ada PAJSK kan. Ni pun ada dapat markah ni untuk kebangsaan.
0: Okey, kita dah tahu dah manfaat dia, kenapa pelajar-pelajar kena sertai, hadiah pun dah tahu. Cara untuk nak daftar bagaimana Puan? Ataupun mungkin orang ramai nak dapatkan maklumat lanjut lah.
1: Okey, mudah saja. Sekarang semua di ujung jari je semua eh. Supporter rasminya di juniorinnovaton.rtm.gov.my ataupun dalam Telegram pun ada. Type je Junior Innovaton. Memang dapat teruslah kat terus situ semua lah. Ada.
0: Telegram pun Telegram Junior Innovaton eh.
1: Betul.
0: Okey, dia mungkin pun boleh kongsikan apa harapan daripada pihak kementerian lah terhadap penganjuran Junior Innovaton 2026 ni puan.
1: So Kementerian Ekonomi ni berharaplah program ni dapat melahirkan lebih ramai lagi bakat muda yang berfikiran inovatif, berdaya saing dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara selaras dengan aspirasi negara untuk pembangunan ekonomi yang berasaskan inovasi dan teknologi.
0: Ya, pelajar-pelajar ni kadang ada idea-idea yang boleh diketengahkan, yang boleh digunakan oleh masyarakat sebenarnya. Mungkin apa boleh boleh kongsikan bersama dengan pendengar Melaka FM pesanan kepada para murid, guru dan juga ibu bapa. Kadang-kadang anak-anak okey, ibu bapa pula kan. Jadi nak kita nak bagi tahu ibu bapa ni supaya beri sokongan pada murid-murid ni.
1: Okey, kepada anak-anak di luar sana lah, sama ada berada di bandar, di kawasan desa, di sekolah harian, kolej vocational maupun MRSM. So inilah pentas untuk anda buktikan kemampuan diri. Jangan takut untuk berfikir di luar kotak. Jangan ragu-ragu dengan idea. Mungkin kita nampak kecil, tapi sebenarnya setiap ciptaan yang hebat kat dunia ni mesti bermula daripada idea yang kecil. Betul. Sebenarnya. So sebenarnya tip dia senang je, cari masalah ke sekeliling, form apa ni, cari kawan, bentuk kumpulan, cari cikgu, boleh masuk.
0: Kan? Betul. So, okey, masuk tadi saya tertarik yang puan sebutkan tadi, pandang sekeliling kita. Kalau ada masalah-masalah tertentu yang boleh kita selesaikan menerusi idea kita. Betul. Dan idea tu kita kembangkan dalam bentuk inovasi, produk dan sebagainya kan, dapat menyelesaikan masalah tu. Betul kan?
1: Betul.
0: Ini juga salah satu pertandingan inovasi peringkat kebangsaan yang bertujuan kita nak cungkil bakat murid sekolah ni dalam menghasilkan idea kreatif untuk kita nak selesaikan masalah sebenar.
1: Betul, betul.
0: Tapi penilaian pun dapat ni, ada maklumat
1: benar. Kalau penilaian dia berdasarkan sebab kita kena upload slide dengan dengan apa video. So dia akan ada rubrik dia lah. Semua dalam portal tu semua dah lengkap dah. Cara penilaian semua ada. So boleh dapatkan maklumat lanjut dalam portal tadilah yang saya sebut tadi, Junior Innovaton tadi.
0: Okey, MRS yang malu gajah macam mana pun?
1: Kami dah sertai. Ramai.
0: Nak tanya sikit ni.
1: So, alhamdulillah setakat ni kita dah hantar penyertaan 11 projek lah. Fully tambah lagi sebab ada lagi masa, so kita akan tambah lagi lah.
0: Cikgu cukup eh?
1: Cukup.
0: 11 ada 11 guru ni.
1: Ada 11 guru, betul.
0: Dah ada 11.
1: Ada 11.
0: Nak tambah lagi berapa ni?
1: Boleh tambah lagi ni, ada masa lagi ni. 10 bulan kan.
0: Okey. Boleh kongsikan sikit 1-2 idea yang
1: dia selalunya pelajar ni dia buat apa ni, inovasi yang berkaitan dengan permasalahan di asrama. Ada yang dia nampak di sekeliling dia je sebenarnya.
0: Ada tak ibu, kalau duduk asrama kan, katil ke asrama tu, ada tak dia buat inovasi pasal katil tu, nak kasih space lagi ruang katil tu?
1: Mungkin idea dia sebab dia just idea je kan. Boleh tu.
0: Tiba-tiba dapat idea kan. Okay, baik. Yalah, kadang-kadang kita tengokkan produk-produk yang ada hari ni, dulu tak ada. Mungkin betul. 10 tahun, 20 tahun lepas betul. Tak ada. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, produk tu dah ada. Ini bermula daripada idea sebenarnya. Betul. Mungkin idea 10 tahun ataupun 20 tahun akan datang, bermula daripada idea. Inilah program
1: sekarang. Betul.
0: Okay, Puan Hafizah, terima kasih. Ada lagi pun nak kongsi?
1: Okay, terima kasih banyak-banyak atas jemputan lah.
0: Puan Hafizah dari MRSM Alu Gajah Timbalan Pengetu MRSM Alu Gajah bersama dengan kami. Terima kasih Puan bersama dengan kami berkongsikan tentang program Junior Innovaton 2026. Jangan lupa sertai tarikh tutupnya sekali lagi Puan,
1: 10 Ogos.
0: Ada masa lagi. Cara dia senang aja, hantar penyertaan, buat slide.
1: Buat slide dan video
0: saja. Buat slide dan video, hantarkan di
1: portal Junior Innovaton.
0: Junior Innovaton sebab dah hadiah tu dah banyak, RM40,000 tu banyak tu.
1: Betul.
0: juniorinnovaton.rtm.gov.my. Okay, Puan, terima kasih, jumpa lagi.
1: Okay,
0: assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu dia bersama dengan kami di Konti Melaka FM, Puan Hafizah Idawati binti Cik Muda, Timbalan Pengarah Pengetua MRSM Alur Gajah, terus bersama dengan kami di Melaka FM. Di Melaka FM kami menyiarkan lagu dari zaman

Ya, Persona 12 di Melaka FM 11.43 minit pagi. Lagu ku untukmu. Kita nak teruskan lagi pilihan lagu daripada rakan-rakan pendengar kita. Tak kira di mana saja anda berada. Terima kasih ya kerana menjadikan siaran Melaka FM sebagai pilihan anda. Yang dengarkan Melaka FM menerusi corak radio ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Pakcik Rashid 7530. Assalamualaikum DJ Petugas. Waalaikumsalam. Pakcik Rashid nak dengarkan lagu Senandung Anak Melaka buat isteri tersayang dunia akhirat. Amin. Terima kasih Pakcik Rashid. Jap. Ada satu lagi pilihan lagu ni. Daripada Rudy dari Cangkat Semantan. Assalamualaikum Dasro. Waalaikumsalam. Nak dengarkan lagu Merah Def Gap C. Thank you Dasro dan juga DJ baru. Bukan DJ baru. Kita ni intern kita Tira nama dia. Okey, Cik Alim Samah dekat TikTok. Assalamualaikum DJ Dasro. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik sihat alhamdulillah. Cik Alim apa khabar? Lama tak tengok cerita. Okey, jom dengarkan pilihan lagu daripada Pak Cik Rashid kita dan juga Rudy dari Cangkat Semantan. Terus bersama dengan kami di Persona 102. Laguku untukmu, Black FM.

Zaman sekarang ni zaman media sosial. Kita sebagai pengguna media sosial kenalah menggunakan secara berhemah. Media sosial seharusnya digunakan untuk perkara-perkara positif, bukannya menyebarkan perkara negatif. Berita-berita yang tidak sahih jangan kita sebarkan tanpa usul periksa. Gunakan perkataan yang baik dan bukan kata-kata kesat. Kalau bukan kita yang mulakan perkara yang baik, siapa lagi? Gunakan media sosial ini untuk membantu menyebarkan kebaikan dan perkara positif serta pastikan posting secara berhemah. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM daripada saya, Sufian Suhaimi, Melaka FM.

0: Melaka FM 102.3 yang mendengarkan Melaka FM menerusi corong radio dalam kenderaan ke kat rumah ke. Kat rumah kan ada radio lagi kan? Baik, anda masih lagi bersama dengan saya, Dak Astro dan juga Tira. Tira, kalau dapat dengar Melaka FM menerusi radio, kita ada juga alternatif lain.
1: Yang bersama kami di frekuensi 102.3, terima kasih. Tapi boleh juga muat turun aplikasi RTM Click kerana ianya betul-betul percuma.
0: Yang penting ada talian internet. Anda boleh buat pilihan kat situ. Tengok ada logo Melaka FM, cari kan bagi radio, cari logo Melaka FM, kat situ anda boleh dengarkan kat mana sahaja anda berada. Okey, terima kasih ya semua. Kita nak dengarkan lagi lagu-lagu pilihan daripada pendengar kita ni, Tira. Kita ada kiriman pilihan lagu daripada Puan Sharifah dari Macap Baru ni. Puan Sharifah dari Macap Baru ada?
1: Ada. Okey, baiklah. Pesanan dari Puan Sharifah Macap kita. Assalamualaikum DJ Azrul dan Tira. Selamat pagi buat suami tersayang Zainal Abidin. Buat Mak Macap Baru, Mak Mertua di Pantai Puteri. Buat rakan-rakan staff-staff yang bertugas. Semua yang mengenali diri saya, akak demam Azrul, ambil darah hari ni. Get well soon kak. Buat Azrul Tira, semoga ceria selalu. Nak lagu I Love You, I Miss You.
0: Amboi. Okey, seterusnya daripada Rahmat Osman dari Kesan Laut, Ledang Johor. Assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam. Dalam ruangan lagu untuk mu ni, saya nak dengarkan lagu Ku Kehilanganmu, nyanyian daripada Datuk DJ Dev. Untuk hiburan pendengar-pendengar Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada. Terima kasih ya Cik Rahmat Osman dari Kesan Laut, Ledang Johor. Okey, lagu untuk mu, anda boleh buat pilihan. Terus saja ke bilik hijau kami di talian
1: 01080 06 1023.
0: Terus bersama dengan kami di
1: Melaka FM.

0: Anda bersama dengan kami dan Azra dan juga Tira di Konti Belakang FM untuk episode 10.2 lagu ku untukmu. Terima kasih semua ya, sahabat-sahabat rakan-rakan yang menonton live di TikTok Belakang FM yang tepi-teping. Puan Sharifah dari Macat Baru Oh, dekat TikTok nama dia Sharifah Ipah. Wah, baik Cikgu Azrul. Cikgu Azrul dapat sesuatu. Semua yang dengar tengok TikTok ni pun dapat sesuatu kan. Okey, Tira, kalau kita tengok TikTok ni dah berapa dah jumlah tapping dia? 41 eh?
1: 41K.
0: Ha, betul. 41K. Terima kasih semua sahabat-sahabat rakan-rakan ya yang bersama dengan kami di Melaka FM. Anda juga boleh dengarkan Melaka FM menerusi aplikasi
1: RTM Click. Yeah. Memang betul-betul percuma. Tapi kena ada data lah, kena ada internet.
0: Kena ada internet. Kalau tak ada kerang, tak dapat kan.
1: Ya.
0: Okey, kita nak dengarkan pilihan lagu seterusnya yang anda buat, yang anda pilih lagu-lagu ni mesti ada kenangan, ada nostalgianya yang tersendiri kan. Macam Tira sendiri pun ada juga lagu-lagu yang menjadi kenangan.
1: Menggabit
0: kan?
1: Kenangan.
0: Masa Daya Satu ingat tak lagu apa?
1: Ada.
0: Lagu apa?
1: Lagu Najwa Latif.
0: Sahabat?
1: Betul.
0: Eh, betul eh?
1: Ya. Yeah.
0: Eh, macam mana saya tahu?
1: Zaman-zaman saya lah tu.
0: Macam mana saya tahu? Simon, sebab lagu Najwa Latif kan banyak kan?
1: Betul.
0: Lagu apa kan? Lagu yang...
1: Cinta di Buka Buku.
0: Cinta Buka Buku.
1: Cinta Buka Buku.
0: Waktu tu kan Facebook baru-baru lagi.
1: Ya. Yeah.
0: Cinta Buka Buku.
1: Waktu tu saya nak buat Facebook tau.
0: Ya ke?
1: Ibu ayah saya tak bagi. Dah je satu. Dah satu nak buat Facebook.
0: Tak boleh eh.
1: Tak boleh.
0: Oh, lagu tu waktu dah satu tinggal yeah. Pernah jumpa Najwa Latif?
1: Pernah dia datang sekolah.
0: Datang sekolah?
1: Ya.
0: Dia buat persembahan ke?
1: Dia buat betul, dia buat persembahan.
0: Wah. Carta apa? Tajuk lagi ni
1: carta
0: hati. Bukan carta
1: hati. Carta hati ada juga.
0: Kan? Betul-betul
1: Cinta Muka Buku. Cinta dia lagu dia.
0: Oh, yang mula-mula tu kan. Untukkan nama dia kan. Okey, baik. Ya, bagaimana dengan anda kalau ada lagu-lagu yang mengimbau kenangan, nostalgia anda pada waktu dulu-dulu? Kadang-kadang bila dengar lagu ni kan terus
1: sebab teringat.
0: Lagu-lagu ni dia ada satu memori yang boleh disimpan dalam kita punya ingatan ni. Dengar lagunya, dengar je satu lagu tu kita boleh teringat balik waktu tu kita dekat mana,
1: buat apa,
0: buat apa. Putus cinta ke, bercinta ke, lama sekolah ke, ada waktu tu naik bas ke. Okey, macam Mak Senah. Mak Senah nak dengarkan lagu apa tu? Tira boleh cakap
1: Mak Senah. Okey, katanya lagu apa-apa pun boleh lah. Penyanyi Hati Kowis Endang.
0: Dia ada bagi, bagi ucapan
1: dia, dia ada bagi ucapan juga. Dia kata Assalamualaikum Masrul.
0: Waalaikumsalam.
1: Mak Senah nak minta lagu Ingkar Janji nyanyian Hati Kowis Endang.
0: Okay.
1: Lagu ditujukan kepada Mama Normi, Ida Syarida, Mak Nap, Mak Ngah, Wadia, Mak Lumahawa, Mak Jah, Zura Juju, Mak Usuraja alias dan rakan-rakan TikTok semuanya. Tak lupa juga DJ-DJ Melaka FM.
0: Ya, Mak Senah, terima kasih Mak Senah. Seterusnya kita ada pilihan daripada Cik Rizwan Syarif.
1: Cik Rizwan Syarif
0: ni nak dengar lagu okay, dah, saya dah jumpa dah lagu apa dia nak. Lagu apa tu?
1: Lagu Kerana Terluka.
0: Ucapannya?
1: Ucapannya salam tengah hari Khamis DJ Da Asrul dan teman baru Tira. Happy Konti tengah hari ni, nak lagu Kerana Terluka.
0: Okey. Nama dia Rizwan Syarif tapi nama dekat TikTok dia Wan Kajang. Ni ada dia Wan Kajang ni, RTM Klik. Dia ada rupanya perhatian kita dekat live TikTok ni.
1: Betul.
0: Wah, anda yang ada di TikTok, akaun TikTok, boleh terus saja follow kami di akaun Melaka FM. So, kami ada ada buat live tu. Okey. Untuk lagu ku untukmu, anda boleh buat pilihan lagu ke. Masih ada masa lagi untuk anda buat pilihan lagu, pastikan nama dia juga lokasi ada dengan Melaka FM ketika dan waktunya. Okey, terus bersama dengan kami di
1: Melaka FM mempesonakan.

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.
1: 12.25 minit tengah hari. Terima kasih sahabat-sahabat rakan-rakan.

0: Lihat berasa nak datang melangkah FM lah. Tak payah. Tak payah Kapten Misai. Duduk je kat pejabat tu. Jauh kan? Pejabat kita dengan pejabat Kapten Misai kan jauh. Tak payahlah, tak payah. Duduk kat situ dan dia nanti bos cari. Kan? Okey, baik. Okey, itulah. Kita dalam segmen lagu ku untuk umum ni kan, banyaklah pilihan lagu-lagu daripada pendengar kita ya, yang mengembalikan nostalgia. Ada kisah-kisahnya yang tersendiri ya. Ada kisah duka, ada kisah suka kan. Banyak-banyak kisah lah. Terima kasih semua yang tinggalkan komen, yang bagi ucapan. Tapi kita nak kongsikan juga ni, kita ada program ni sebenarnya, Tira. Minggu depan.
1: Betul, minggu depan. Okey, untuk minggu depan kita sebenarnya ada hari sambutan Hari Landscape Negara. Jadi warga Melaka semua, janganlah kita lepas pasca peluang untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Landscape Negara 2026 yang akan berlangsung pada 6 hingga 9 Ogos. Bertempat di mana tu? Stadium Hang Jebat Kerubung, anjuran bersama Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah dan Jabatan Landscape Negara. 4 hari penuh dengan pelbagai aktiviti menarik untuk sesi keluarga, seperti macam program perbudayaan landscape, kelas doodle art. Doodle ni dulu menggamit juga kenangan ni saya baca pun.
0: Oh, macam kisah je.
1: Saya dulu selalu buat doodle. Masa sekolah rendah dulu. Okey, sukan rakyat, pertandingan e-sukan. Kita juga ada aerobic turn dan zumba. Wow, kelas terrarium. Program anda kitar kami bayar. Pertandingan laman PPT, perlawanan bola sepak persahabatan jualan ramah Madani. Percubaan mencipta Malaysia Book of Records. Most furnitures made of wooden pallet in a day. Wow, dan pelbagai lagi aktiviti menarik. Masuk adalah percuma.
0: Masuk percuma.
1: Percuma je.
0: Jangan lepas.
1: Datang je.
0: Jangan lepas peluang ya. Jadi sebahagian daripada kemeriahan Hari Landscape Negara 2026, Landscape Lestari Malaysia Madani.
1: Jumpa anda di Stadium Hang Jebat 6 hingga 9 Ogos ini.
0: Saya kena tanya ni, Radira ni. Kelas duduk ni apa benda?
1: Boleh. Nanti kita sembang.
0: Tapi kita dengarkan lagu ini daripada Misha Omar, lagu yang berjudul
1: Bunga-bunga Cinta.
0: Korang dengar
1: teruskan bersama kami di Melaka FM. Bersenakan.

0: Bijak Laksana Tua. Berani Laksana Jebat. Malak FM, 18 jam sehari.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu. Frekuensi 102.3 FM.
0: Dari

0: Dengarlah KFM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
1: Okey, pasal terbaik untuk anda di Melaka FM 102.3 yang menonton di live TikTok Melaka FM rugi. Sebab apa? siapa yang nonton dekat live TikTok tadi kan dapat tengok di Tira nyanyi tadi tau lagu apa?
2: Bunga-bunga cinta.
1: Bunga-bunga cinta. Lagu tu. Terima kasih ya Tok Nan. Sian orang tak dapat dengar kat radio. Majrul Bil Kasrah, mantap. Kak Selina, selamat tengah hari. Kasih, Kak Kasih Latifah. Ini dari Singapura, tak silap ni.
2: Betul.
1: Dia kata nak dengarkan lagu ni, ada pilihan lagu tapi ada ucapan dia. Jadi kan kita baca Tok Nan, terima kasih Tok Nan, Kak Umi Rosita. Okey, kita ada pendengar kita yang buat pilihan lagu seterusnya tidak?
2: Dari siapa? Latifah. Okey. Dari Kak Latifah, kita dari Singapura bukannya dari orang Melaka je yang dengar Melaka FM ni, dari Singapura pun ada. Okey. Boleh dengarkan lagu Zapin yang tinggal dari penyanyi Ramlan Ram.
1: Ramlah Ram.
2: Kalau ada dalam senarai, okey, untuk Kak Hajah Nur Kamariah, Abang Haji Yusof, Zack Pantun Halijah Samsiah Jawahir.
1: Siap bagi suka hantar kongsi kamu makan ni, tengah makan ke? Terima kasih Kak Latifah dari Singapura dekat TikTok pun ada juga Kak Latifah, apa tadi nama dia? Kasih Latifah.
2: Betul. Tapi itulah, kalau ada yang tak dapat nak dengar daripada kita punya frekuensi 102.3 macam Kak Latifah kita ni dari Singapura, mungkin dia sebenarnya download kita punya RTM Click.
1: Betul, aplikasi tu betul-betul percuma.
2: Betul.
1: Yang anda boleh dengarkan melalui aplikasi tu, yang penting ada
2: internet.
1: Okey, itulah saya nak kongsikan dahulu info solat bagi seluruh negeri Melaka hari ini untuk Zuhur pada pukul 1.20 minit tengah hari. Okey, Asar 4.42 petang, Maghrib 7.26 minit malam, dan juga Isyak 8.39 minit malam. Okey, apapun, kita dengarkan lagu pilihan daripada Kak Latifah, lagu yang berjudul Zapin, yang tinggal daripada
2: penyanyi Ramlah Ram.
1: Bersama dengan kami di
2: Melaka FM mempersembahkan.

0: Inilah radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM.
1: Melaka FM pastinya mempersembahkan anda. Anda bersama dengan saya, ha, ada Astro dan juga
2: Tira.
1: Ya, masih lagi dalam pilihan lagu ku untuk mu yang terakhir. Kejap lagi sebelum kita nak dengarkan berita dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur pukul 1 nanti, ada kiriman ni daripada Kak Umi Rosita kita dari Selandau. Dia ada tinggal komen dekat situ. Tira dapat baca, boleh baca. Lagunya Gerimis Mengundang. Untuk hiburan semua peminat Melaka FM. Yeah. Ha, terima kasihlah Kak Umi Rosita. Ya. Yeah. Okey, dan ni dah baru masuk ni. Ha, assalamualaikum, selamat tengah hari DJ Astro Nova Syahtu dan juga Tirang. Ha, lama masuk hari ni. Mana pergi? Kena marah. Okey, jam yang terakhir nanti 1.20 minit tengah hari akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Tirang, ada benda nak kongsi kita lah. Tirang.
2: Apa lagi yang kita nak kongsikan eh?
1: Apa lagi tu? Kalau yang kita nak beritahu yang ada yang belum lagi mod turun aplikasi RTM Click. Boleh mod turun?
2: Boleh buat mod turun. Sebab apa? RTM Click ni, aplikasi RTM Click ni memang betul-betul percuma asalkan ada internet, jalan.
1: Jalan. Kalau tak ada internet, tak jalan.
2: Tak jalan.
1: Berhenti semua. Okey. Lagu pilihan balik Kak Rosita kita, Umi Rosita, Gerimis Mengundang, terus bersama dengan kami.
2: Melaka FM mempersembahkan.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, maknanya negeri ataupun negara yang baik yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara cita-cita kita. Mana duduk dalam satu negara ataupun satu negeri yang mana ianya negeri yang sentiasa dalam keadaan baik. Orang-orang yang hidup dalamnya, dalam satu negara itu baik, tidak ada pergaduhan, tidak ada permusuhan. Mereka hidup di antara masyarakat yang berbeza-beza dari sudut budaya dan pegangan agama, tapi mereka boleh maknanya dalam satu dalam satu landasan, kan? Mereka boleh bersama, tidak memusuhi yang lain dan sebagainya. Kita tak mahu ada di antara kita ni hidup dalam keadaan bersangka ataupun sentiasa buruk sangka dengan orang lain, kan? Ataupun sentiasa maknanya memandang orang lain tak betul.

0: teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Baiklah, sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati, waktu sekarang 1.20 minit tengah hari, maka masuklah waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat zuhur daripada kami di Melaka FM.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Kami hargai sokongan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Di mana saja anda berada, terima kasih kerana menjadikan siaran Melaka FM sebagai pilihan anda ketika dan waktu ini. Waktu sekarang 1.34 minit tengah hari. Ya, saya doakan semoga urusan kita dipermudahkan sepanjang hari ini. Ya, waktu rehat sekarang, waktu rehat ya. Waktu makan tengah hari lah, yang baru nak makan tengah hari tu kan, mulakan dengan bismillah dan disudahi dengan alhamdulillah. Baik, warga negeri Melaka yang lepaskan peluang untuk memeriahkan sambutan Hari Landscape Negara 2026 yang akan berlangsung pada 6 hingga 9 Ogos 2026 di Stadium Hang Jebat Kerubung, anjuran bersama Majlis Bandar Melaka Bersejarah dan juga Jabatan Landscape Negara, 4 hari penuh dengan pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga. Ya, ada program pembudayaan landscape, ya, kelas doodle art. Saya lupa nak tanya Tira tadi, doodle art ni apa benda? Sukan rakyat, pertandingan isukan, aerobikton dan zumba, kelas taranum, program anda kitar, kami bayar. Okey, lepas tu ada pertandingan lama PBT, perlawanan bola sepak persahabatan, juara Rahman Badani, ya. Percubaan mencipta Malaysia Book of Record, most furniture made of wooden pallet in a day dan pelbagai lagi aktiviti menarik. Masuk adalah percuma, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan Hari Landscape Negara 2026 Landscape Lestari Malaysia Madani. Jumpa anda di Stadium Hang Jebat 6 hingga 9 Ogos ini. Okey, baik. Muhani Saleh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Lama kerja ke ni? Lama, ya, yeah, lama tak nampak dekat live. Ada kan, ada kan, tapi saya je tak ada. Okey, baik. Anda yang sedang dalam pemanduan ketika dan waktu ini, ya, terima kasih kerana menjadikan Melaka FM sebagai pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan lagu ini, Reality Insan. Terus bersama Melaka FM, pastinya mempersembahkan anda.

Anak kita hari ini banyak habiskan masa dengan gadget seperti telefon, tablet, komputer sampai lupa dunia sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjadi

0: kemampuan dalam talian. Kita sebagai ibu bapa wajib menghadkan masa skrin dan pantau aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal. Ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Frekuensi digemas Negeri 9, 102.3

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Senyap mempesonakan anda di Melaka FM 102.3. Anda masih lagi dengarkan Zora dan Azrul menemani anda ketika dan waktu ini. Okey, baik. Dah pukul 1.52. Dah penghujung tegasan saya untuk Persona 102 edisi hari Khamis hari ini, 30 Julai 2026. Satu lagi kiriman daripada Maklum Mawa tadi, dah dengarkan lagu daripada EYE, Jejak Kasih. Okey, katanya sahabat tugas Maklum ucapkan Maklum nak dengarkan lagu ni, Jejak Kasih ni, nak tujukan kepada Cik Mah dan juga suaminya Ramli, ayah dia Kadir dan juga bonda Kak Abid, Kak Ram, pada Hajar, Mak Nab dan juga semua yang mengenali teman-teman set-set Melaka FM juga. So, terima kasih balik hati-hati Astrol. Maklum Mawa dari Sungai Udang, terima kasih Maklum yang tengok live juga TikTok ni. Ada lagi kiriman yang saya mungkin terlepas pandang tadilah kan, antaranya daripada Mak Yam. Mak Yam Lendu ada, Mak Yam Lendu. Lepas tu daripada satu lagi ni, Moksu Raja alias Dato' Lopeh pula kan. Tak apa, nanti esok saya bertugas lagi Gegar pagi 6.10, 6 hingga 10 pagi. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM 102.3. InsyaAllah sebab sini anda akan bersama dengan rakan tugas untuk segmen yang berikutnya bermula 2 hingga pukul 6 petang bersama dengan DJ HH Number Shuttle. Okay, selama 4 jam juga, bermula 2 petang hingga 6 petang. Okay, jaga diri, jaga kesihatan, teruskan kesetiaan bersama dengan kami di Melaka FM. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.

Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur dan hormat-menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan ikhlas daripada

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti kera sumbang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti kera sumbang.
2: Bermaksud, orang yang tidak suka atau takut bercampur dengan orang ramai.
1: Contoh ayat.
2: Kamu mestilah pandai bergaul sesama rakan. Jangan jadi seperti kera sumbang. Nasihat ibu kepada adik sebelum masuk ke asrama.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tua, berani laksana jebat, Melaka sayang rakyat. Bertemankan SS Sofia Haji Muhammad Sufi menerusi panorama 2 hingga 6 petang untuk edisi hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026. Dan kepada yang baru saja selesai makan tengah hari, alhamdulillah, selamat kembali bertugas. Ia masih lagi meneruskan kerja. Semoga segala urusan dipermudahkan. Dan terima kasih juga kepada anda yang sentiasa membuka siaran Melaka FM walau di mana jua anda berada. Baik, kejap lagi tepat jam 3.5 minit petang. Jangan ke mana-mana, terus bersama SS akan menemani anda dalam segmen Persada Pantun. Petang ini kita bersama dengan Alung Ashraf dan tema kita bawa ke petang ini cukup istimewa, iaitu temanya pahlawan. Jadi siapa pahlawan di hati anda? Mungkin ibu ke, ayah ke, guru ke, kan, petugas barisan hadapan ke, atau insan yang banyak berjasa dalam hidup anda. Boleh kongsikan rasa penghargaan anda itu dalam bentuk pantun lah. Hantarkan terus pantun ciptaan anda melalui Bilik Hijau di Melaka FM. Baik, terus bersama dalam Zon Muzik tanpa henti hingga jam 3 petang. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: Melak FM 102.3 pastinya mempesonakan. Belum apa-apa lagi kan, dah ceria dah konti Melak FM ni dihadiri dihadiri kumbang
1: 21. Assalamualaikum DJ Access. Belum apa-apa dah mengah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan di TikTok,
1: kita melayankan.
0: Hari ni happening betul lah.
1: Betul lah.
0: Macam-macam ada yang cabar-mencabar. Tapi tak apa, positif.
1: Positif.
0: Apa?
1: Positif. Positif.
0: Tadi berapa? 21 dua sama.
1: Tak payah, bola dah habis. Bola dah habis, tak payah.
0: Okey. Access rasa macam nak jual pantun lah pula. Selalunya rakan-rakan pendengar. Kali ni hamba nak menjual pantun kepada tuan hamba.
1: Bak kata promo tu, anda jual pantun, kami sedia membelinya.
0: Saya mulakan.
1: Silakan tuan hamba. Sebelum itu, temanya apa?
0: Okey.
1: Nak bantu lah ni.
0: Masa nak bantu lah ni.
1: Oh, okey, silakan.
0: Okey. Boleh. Hamba mulakan.
1: Silakan tuan hamba.
0: Tapi sebelum tu tema kita sama.
1: Haa lah. Tak apa, saya pantunkan nanti.
0: Okey, pantunkan. Nantilah. Okey, saya mulalah dulu lah ya. Bunga melati harum berseri, mekar indah di tepi laman. Persada pantun kembali mengisi. Bersama Alung Ashraf mengangkat pahlawan.
1: Amboi.
0: Itu tema dia.
1: Tema, itulah tema dia kan?
0: Itulah tema dia.
1: Okey. Cantik sungguh emas tempawan diukir orang letak bersusun. Hari ini tema pahlawan. Cepat-cepatlah hantarkan pantun.
0: Ya. 0108061023 ataupun anda boleh menembusi dua talian konti Melaka FM 0628244777 0628433777. Tema ni baju tadi warna kita.
1: Apa dia?
0: Kita hari ni sama tema.
1: Bakar arang di dalam relau. Relau ada di tepi bendang.
0: Amboi.
1: Hari ini sama hijau. Sejuk pula mata memandang.
0: Patutlah tiba-tiba karakter jadi lembut.
1: Macam tu ha, selembut bunga-bungaan yang ada di belakang tu. Bunga-bunga-bunga raya. Bukan.
0: Kita orang kata di bulan kemerdekaan. Bulan kebangsaan.
1: Ada bunga kebangsaan kat belakang tu.
0: Tapi kita simpan dulu long. Yang kita nak buat untuk bulan Ogos.
1: Bulan Ogos nanti. Tak lama lagi dah. Tinggal tak berapa hari je.
0: Hari ni kita buat tema
1: pahlawan.
0: Betul.
1: Pahlawanku. Ada nanti lagu ni?
0: Ada.
1: Jangan salah lagu.
0: Tidak.
1: Silakan.
0: Yakin. Okey. Hari ni kita nak bawakan tema pahlawan. Maksudnya pahlawan ni meluas sebenarnya. Segala pengorbanan Alung terhadap saya kan, pengorbanan SS terhadap Alung.
1: Macam lain je.
0: Okey, pengorbanan yang kita rasa apa saja ucapan berkaitan dengan pengorbanan kan, ataupun siapa pahlawan anda, boleh ucapan ke sebagainya boleh kongsikan, tapi menerusi dalam bentuk pantun.
1: Apa? Okay. Empat
0: rangkap.
1: Empat kerat. Empat rangkap sampai besok tak habis.
0: Tidak melebihi dua rangkap. Nasib baik saya tak seberangkapan tadi.
1: Empat rangkap.
0: Okey, tidak melebihi dua rangkap. Okey.
1: Ya, betul.
0: Tapi yang penting Alung, kita ada ciri-ciri sikit. Kita nak ingatkan lagi sekali buat pada pendengar kita.
1: Tak ada ciri apa pun. Kita kat sini format kita pantun empat kerat. Dengan hari ni tema pahlawan. Lepas tu apa ni, rima yang cantik ABAB lah. Kalau AAA pun kita terima, tak ada masalah pun. Sebab apa, kita dalam pantun ni skop dia meluas. Jadi jangan risau, kita sama-sama belajar.
0: Boleh. Cuma nak ingatkan sama-sama Long, bukan ada yang terlupa kan. Perkataan di hujungnya, walaupun kadang sama hurufnya, tapi bunyinya lain.
1: Betul.
0: Contoh, kita bagi contoh lah satu long eh.
1: Bagi contoh satu. Contoh kalau macam apa ni, kuning.
0: Okey.
1: Tanding. Walaupun huruf konsonan ni tak sama, tapi dia punya vowel tu, dia punya bunyi tu I, I, ing, ing.
0: Contoh bahasa baku.
1: Kalau bahasa baku
0: yang A, A,
1: kota. Kota. Contoh kalau merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kalau merdeka tu, walaupun bunyi dia bunyi dia merdeka kan, kita tak boleh kata contohlah pantun dia ka terbang terbang tinggi burung pekaka.
0: Okey.
1: Terbang tinggi burung pekaka.
0: Okey.
1: Apa ni, terbang bersama si anak helang.
0: Mm-mm.
1: Jadi kita tak boleh cakap bulan depan sambut merdeka.
0: Yeah.
1: Mana ada kita sambut merdeka?
0: Kita merdeka.
1: Merdeka.
0: Kena cakap kataan
1: ka. Kibarkan
0: tu
1: kita jalur, jalur gemilang. Jadi okay, kita kena hati-hati kat situ lah.
0: Baik.
1: Kita boleh je tukarkan pagi-pagi ukir tembika. Masya dia kan Allah. Merdeka juga. Pun ataupun
0: juga.
1: Kalau kita tak boleh nak rigid sangat kan.
0: Mm-mm.
1: Kita cakap lah apa ni, anak burung di atas rumah.
0: Mm-mm.
1: Belakang dia pun dia janji kita punya bunyi tu
0: sama
1: bunyi dia.
0: Yeah.
1: Kita tak boleh merdeka pekaka ke Melaka ke, jalan-jalan pergi Melaka. Tahun depan apa, bulan depan sambut merdeka. Kita tak sebut merdeka. Mana ada merdeka?
0: Ya, yeah, kita semua merdeka.
1: Merdeka. Tak ada merdeka. Merdeka. Orang Melaka pun tak sebut merdeka.
0: Kan, terima kasih cikgu.
1: Tak ada ni. Saya pun banyak belajar
0: ilmu. Kita kongsi sama-sama lah.
1: Kita kongsi sama-sama.
0: Okay, kita nak mulakan pantun ni. Kiriman ni pantun yang bertuah lah. Belum lagi
1: pantun yang bertuah? Ayah awal lah.
0: Pantun bertuah sebab dia orang yang pertama.
1: Awal dia hantau. Betul-betul.
0: Sebelum subuh dah hantau.
1: Oi.
0: Okay, pantun yang sama eh. Kiriman daripada Joker.
1: Ya. Yeah.
0: Apa tanda penyu boleh dilepas? Tandanya bila senja menjelma.
1: Ewa.
0: Apa tanda tanah yang bebas?
1: Mm-mm.
0: Tiada anasir mengancam negara.
1: Betul.
0: Cantik.
1: Ni macam ni lah. Joker. Kita tak boleh pakai nama Joker.
0: Ya. Yeah.
1: Sebab nanti jadi merdeka.
0: Ya. Yeah.
1: Ini contoh lah.
0: Inilah contoh. Contoh eh.
1: Dua Joker eh. Cantik pantun.
0: Ya, yeah, Masya Allah.
1: Dia punya pembayang tu cantik sebab bawah itu lepaskan anak penyu kan Melaka FM.
0: Ya, yeah, betul.
1: Sempena 80 tahun Melaka FM.
0: Betul.
1: Joker pun pergi tau. Jauh datang.
0: SS ingat Alung ada katakan kalau nak mudah kita ambil sekeliling kita.
1: Betul.
0: Jadikan pantun.
1: Betul. Alam apa orang kata pembayang yang berunsurkan alam. Jadi inilah dia jawapannya lah.
0: Yeah.
1: Kan? Petik mari buahku ini. Cantik buahnya berbentuk bulat. Tanda negara aman harmoni. Bebas merdeka juga berdaulat.
0: Masya Allah. Kita bakal menyambut kemerdekaan kan.
1: Tak sabar dia nak sambut.
0: Saya pun tak sabar.
1: Jalur gemilang dah kibarkan ke belum?
0: Belum?
1: Kebanyakan,
0: kalau tanya SS dah.
1: Kebanyakan kedai pasar raya semua dah mula jual jalur gemilang eh.
0: Ya, dan juga secara online juga Ron. Sekarang ni macam-macam. Kalau nak letak dekat kenderaan kita ada magnet. Macam-macam
1: betul
0: lah kan.
1: Betul. Tak payah kita nak letak stiker ke apa nanti rosak cat dan sebagainya kan.
0: Jadi tak ada istilah lah kalau kita tak letakkan bendera kita kan.
1: Betul.
0: Okey, pantun kedua long eh.
1: Ya, silakan.
0: Sungguh malang si penyu menangis. Telurnya licin dikebas orang. Sia-sia mengusir imperialis. Susah nak sebut eh. Yeah. Kalau rakyat sendiri jadi petualang.
1: Betul. Ini memang betul lah. Imperialis eh. Imperialis.
0: Okey.
1: Penjajah lah.
0: Penjajah. Tapi dia menggunakan untuk nak samakan dia punya pembayar nak masuk tu cantik. Masya Allah. Patutlah dia hantar sebelum subuh.
1: Betul. Apa ni, kayu api di dalam relau.
0: Iya.
1: Hendak dibawa ke kampung hulu. Penjajah yang dulu telah dihalau.
0: Iya.
1: Elakkan penjajahan bentuk yang baru.
0: Macam-macam sekarang
1: ni.
0: Fikiran macam-macam lah sekarang ni.
1: Penjajahan dalam bentuk minda.
0: Ya.
1: Orang kata ramailah yang jadi petualang kan.
0: Ya.
1: Itulah yang bahayanya.
0: Terima kasih rakan di TikTok Kak Nolia Hassan.
1: Ya, maklum Nolia, orang Belimbing.
0: Orang Belimbing ya.
1: Ni maklum Alung ni.
0: Patutlah.
1: Okey, seterusnya
0: SS sedang mencari sekejap eh.
1: Uh-huh.
0: Okey, yang seterusnya ini kiriman pada Cik Mam Limau.
1: Cik Mam Limau.
0: Okey, Cik Mam Limau, dia ada dua pantun long eh.
1: Ya. Yeah.
0: Jalan kaki pergi ke Pekan. Okey. Lain sekali loh eh. Sebab dia SS mana komanya. Memang panjang pantunnya.
1: Oh ya ke?
0: Maafkan saya tu hamba.
1: Apa, silakan.
0: Jalan kaki pergi ke Pekan sangatlah lambat. pergi bersama dengan mak mertua. Ha. Panglima berlima sangatlah hebat. Panglima hang cebat kebatan semua.
1: Betul. Pokok durian lebat berbuah. Lebat buahnya di tepi tebat.
0: Amboi.
1: Kita bijak laksana tua. Kita berani laksana jebat.
0: Tiba-tiba semangat dong kan. Okey, seterusnya patah yang kedua eh.
1: Ya. Yeah.
0: Bumi Melaka penuh cerita.
1: Ya. Yeah.
0: Kisah sejarah lagi tauladan. Kasih dan sayang ibarat cinta. Semoga kesihatan sihatkan badan. Cik Ma nasib baik SS kreatif baca pantun ni eh. Tak ada koma, tak ada apa.
1: Betul. Apa racik-racik si daun pandan. Racik pula dia waktu racik pula dia waktu petang. Apa kita kena sihat tubuh badan. Barulah dapat apa ni menentang petualang.
0: Kalau tak sihat macam mana?
1: Betul.
0: Kan? Okey, seterusnya long eh. Okey, kiriman daripada Abis Semuta lah, Azri Abis Semuta. Dia ada ni melusi di TikTok kita. Dia yang kuat mengusik ni. Ada je dia nak usik.
1: Betul. Abis Semuta ni pun salah seorang apa orang kata pendengar Melaka FM yang betul-betul menyokong Melaka FM.
0: Kalau kita buat event ke dia turun kadang kan.
1: Terima kasih Abis.
0: Okey. Kirimannya ada dua rangkap long eh. Yang pertama, sederap kaki melangkah. Menghayun tangan seperti menari. Itulah pahlawan negara yang gagah, sanggup berjuang, berani mati. Saya sukalah pantun hari ni. Sebab tema kita tema pahlawan tau. Dia membuatkan kita rasa macam bersemangat.
1: Betul.
0: Untuk menyambut bulan kemerdekaan.
1: Betul.
0: Okay.
1: Kerana kalau tak adalah pahlawan-pahlawan kita, prajurit kita ni, memang kita tak merasalah negara berdaulat.
0: Tak rasa
1: lah kan. Tak rasa kan.
0: SS pun tak kena Alung. Alung pun tak kena SS.
1: Betul. Alung pun tak ada kat sini. Nak nak berdonor sayang, nak berpantun.
0: Tak ada.
1: Tak ada. Itulah apa ni orang kata, jalan-jalan pergi ke kota. Jalan-jalan pergi ke kota bawa basikal berisi barang. Biar kita berputih mata. Jangan sampai berputih tulang.
0: Ini orang peribahasa dulu, lagu-lagu dulu dia selitkan tu memang sangat cantik.
1: Betul. Itu dia
0: penerbit.
1: Ini juga salah seorang pahlawan.
0: Pahlawan pantun.
1: Pahlawan pantun.
0: Tak ada pahlawan kita ni tak kenal lah. Maka tak kenal lah Alung dengan SS.
1: Betul. Yang Alung geram ni. Kenapa dia lagi slim daripada Alung?
0: Itu jangan kata kalung, SS pun kalah.
1: Itulah pasal. Itulah.
0: Okey, boleh SS teruskan?
1: Ya, silakan.
0: Sambil-sambil.
1: Nah, sambil-sambil.
0: Okey, tu hamba seterusnya. Melihat jet pejuang membelah awan. Itulah dia tentera kita. Hormati jasa semua pahlawan. Sanggup berjuang demi keamanan semua.
1: Betul. Itulah apa? Orang kata comel sungguh saya nak gajah.
0: Comel kan. SS suka.
1: Calung ke?
0: Betul. Tapi kalau nak gajah tu, kita kalau macam kucing miau-miau. Gajah kita tak tahu.
1: Gajah.
0: Kalau gajah apa?
1: Okey,
0: kalau Alung? Kalau Alung?
1: Kalau Alung?
0: Wahi.
1: Tahu DJ Nana.
0: Penerbit.
1: Itu dia. Comel sungguh saya nak gajah. Tergedik-gedik tapi perigi.
0: Amboi.
1: Prajurit gagah melawan penjajah. Jangan sampai kita dijajah lagi.
0: Jadi kita hargailah kita macam hargailah. Mana nak hargai macam-macam cara sebenarnya.
1: Betul.
0: Salah satu kita semarakkan semangat perpaduan.
1: Betul.
0: Itu salah satu cara kita kan.
1: Dan juga kita jagalah apa ni veteran-veteran kita. Hargailah jasa-jasa mereka.
0: Betul.
1: Pastikan kebajikan mereka terjaga.
0: Tanpa mereka siapa kita?
1: Betul.
0: Okey, seterusnya dong eh. Kita nak teruskan lagi kiriman kepada Abang Maftah bin Jaafar. Okey, setia menerusi di TikTok Melaka FM juga. Okey, ada dua rangkap pantun. Okey, pantun yang pertama. Ambil sarapan bubur kanji. Jiwa tenang tidak gelisah. Dalam kehidupan kita ni diuji. Ada yang senang, ada yang susah.
1: Betul. Pagi hari pergi ke kota. Pakai pula bajunya merah. Hujan kita berbeza-beza.
0: Betul.
1: Kepada yang Esa kita berserah.
0: Masya Allah. Hari ini kita macam bihir sangat kan? Ya,
1: betul.
0: Sopan sangat.
1: Sebab penerbit ada.
0: Ya. Betul. Kalau tak ada penerbit, susah nak jaga ni.
1: Padahal tak tahu penerbit macam mana lagi pecahnya.
0: Ya. Okey, patut yang kedua dong eh.
1: Ya. Yeah.
0: Kura-kura melihat unggas.
1: Macam mana bunyi kura-kura?
0: Kik-kik-kik. Bukan. Anggap je lah kura-kura jensi.
1: Itu kura-kura, tu kura-kura sakit tekak.
0: Ya, pun boleh juga kan. Kura-kura melihat unggas. Unggas terbang mengusik angsa. Pahlawan negara sedang bertugas. Jasanya dikenang sepanjang masa.
1: Betul. Masak ranum buah mempelam. Petik mari taruhkan raga. Tak kira siang ataupun malam. Prajurit sentiasa bersiap siaga.
0: Kalau macam kita malam je cukup time tidur.
1: Betul.
0: Tidur pun cukup 8 jam sehari.
1: Betul.
0: Kadang lebih terlajak 12 jam.
1: Betul.
0: Itulah bezanya kita dengan para prajurit.
1: Betul. Kalau apa ribut petik pun tak sedap. Macam balak hanyut.
0: Okey, seterusnya kita nak kongsikan lagi. Okey, kiriman daripada Arik.
1: Arik. Itu dia, pahlawan Arik.
0: Pahlawan Arik. Dia kata, sekian hamba Laksmana Arik katanya. Nak Laksmana. Okey. Tema pahlawan katanya, dengarkan Tuan Hamba Alung. Titik sekawan dalam reban. Dilepas keluar oleh Pak Awang, adat pahlawan rela berkorban. Pantang mundur sebelum berjuang.
1: Betul. Pantang. Apa ni? Itulah orang kata. Sedap sungguh si buah kundur. Makan pula di waktu petang. Pantang menyerah. Pantang undur. Apa yang datang harus ditentang.
0: Kalau SS yang datang macam mana nak tentang juga?
1: Tak adalah, kita ajak pergi makan lah.
0: Kita ajak makan. Itu wajib lah.
1: Dengan DJ Lana sekali wajib.
0: Tak boleh. Jaga badan. Jaga badan.
1: Kurus sangat tu.
0: Tidak.
1: Dah dengar suara dia.
0: Kita ni biasalah kan. Makanan tak boleh. Tak boleh. Makan kena makan lho.
1: Makan. Tapi sihat kena sihat lah.
0: Sihat kena sihat. Kalau ada kita rasa.

0: Okey, kiriman pantun yang kedua, kiriman orang yang sama daripada Arik, eh?
1: Ya. Yeah.
0: Berkeris gagah pergi mengembara.
1: Uh-uh.
0: Membawa bersama semangat membara.
1: Ya. Yeah.
0: Pantang mundur, terus mara.
1: Uh-uh.
0: Cogan kata barisan perwira.
1: Okay. Itu.
0: Membara ke membara?
1: Membara.
0: Membara.
1: Ini salah satu contoh.
0: Ya. Yeah.
1: Salah
0: satu contoh pantun.
1: Kita sebut perwira kan? Kita tak sebut perwira.
0: Ya. Yeah.
1: Perwira.
0: So, kena cari. Okey, kita minta
1: Betul
0: kalung, eh?
1: Melaka benau ni.
0: Kalau Melaka dah perwira. Kalau Melaka lah.
1: Perwira ke?
0: Kita tambah you tapi jangan bukan, eh? Okey, mungkin Alung boleh betulkan, Alung. Berkeris gagah pergi mengembara.
1: Mm-hmm.
0: Membawa bersama semangat membara.
1: Mm.
0: Pantang mundur, terus mara. Cogeng kata barisan perwira.
1: Nombor dua tu apa?
0: Nombor dua tu membawa bersama semangat membara.
1: Oh.
0: Okey.
1: Boleh tukarkan membawa membawa bersama selempang merah. Selempang merah, jadi bawah tu perwira. Walaupun dia
0: okey, faham.
1: Jadi dia tak adalah macam dengan kan.
0: Okey.
1: Itu salah satu teknik lah.
0: Itu salah satu teknik.
1: Walaupun dia ada konsonan kat belakang tu, tapi kita lebih menitik beratkan kepada bunyi.
0: Bunyi.
1: Sebab
0: okey, faham.
1: Ini adalah salah satu perkataan khas lah yang kita
0: maknanya tak melanggar
1: bunyi.
0: Hukum.
1: Tak melanggar hukum.
0: Baik.
1: Sebab lagi melanggar hukum kalau tiba-tiba jadi perwira.
0: Okey.
1: Merdeka.
0: Itu lagi melanggar hukum, eh?
1: Ya, bunyi dia tu tak sedap lah didengar.
0: Baik. Terima kasih. Itu salah satu ilmu kita dapat daripada Long. Terima kasih, Long, eh? Okey, ini kiriman daripada orang di Indonesia. Orangnya Malaysia.
1: Macam mana?
0: Yang berada di Indonesia. Kak Faridah kita.
1: Oh!
0: Walaupun dia berada kat sana, tapi dia tetap mendengarkan Melaka FM, Alung.
1: Ya, betul. Sebab Melaka FM ni, kalau Planet Zargus tu dapat siaran pun, dia orang dengar.
0: Betul, dia orang dengar.
1: Jangan ada pantun tadi.
0: Okey, kita nak kongsikan kiriman daripada Kak Faridah. Bahagia dia di sana, eh.
1: Ya, Bu.
0: Dengan rakan-rakan dia, kan?
1: Uh-uh.
0: Langit cerah diliputi awan.
1: Uh-uh.
0: Duduk di kali makan buah.
1: Yeah.
0: Negeri Melaka ramai pahlawan.
1: Uh-uh.
0: Pahlawan terkenal bernama Hang Tuah.
1: Betul. Anak burung di atas rumah.
0: Ya. Yeah.
1: Burung bernama burung tempua. Itulah lima bersaudara panglima yang gagah. Lima bersaudara panglima yang gagah. Itulah legenda negeri Melaka.
0: Ya. Yeah. Siapa tak kenal, Dom?
1: Siapa tak kenal?
0: Adik-adik kita yang kecil-kecil pun dah tahu dah. Hang Tuah.
1: Itulah sebabnya salah satu
0: lima bersaudara.
1: Salah satu moto Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita sendiri.
0: Ya. Yeah.
1: Cakap bijak laksana Tuah, berani laksana cepat.
0: Baik. Okey. Seterusnya kita nak berehat dulu ke, Long?
1: Boleh.
0: Kita dengarkan lagu apa tadi, Long?
1: Lagu apa?
0: Lagu Pahlawan.
1: Pahlawanku.
0: Ya, yeah, betul, kan?
1: Betul.
0: Tak, kali ni tak main betul-betul.
1: Betul-betul. Melaka FM, betul-betul.

0: FM.
1: Melaka FM.
0: Pusat yeah. Pantun hanya di Melaka FM, radio yeah. nombor 1 orang Melaka, pukul 3.35 minit petang. Ya, ramai yang menghantarkan kiriman-kiriman. Jadi kita kena ke jauh sikit lalu.
1: Okay,
0: eh.
1: Jom.
0: Okay, kita terus saja kiriman daripada Kak Sina. Ada dua orang Kak Pantun. Yeah. Apa guna guni di ladang kalau tidak berisi padi?
1: Ewa.
0: Tiada guna tuan hamba berambut panjang. Andai diri tidak berani mati.
1: Tak guna berambut panjang eh?
0: Ya. Yeah. Kau tidak tak berani mati. Berani? Tuan hamba berani?
1: Berani.
0: Ya, yeah, demi?
1: Demi makanan. Tak adalah, gurau.
0: Demi negara
1: yang tercinta.
0: Okey.
1: Itulah. Apa Kak Hasina? Memerah santan.
0: Ya.
1: Dikutipnya kelak apa di sana sini. Kalau mengalirlah darah pahlawan.
0: Ya. Yeah.
1: Apa imbarat membara semangat kersani.
0: Itu dia, tapi memang betul pun kan. Kak Sina mana-mana.
1: Kak Sina tokek santan.
0: Ya. Yeah.
1: Siapa nak santan cik Kak Sina?
0: Ya, yeah, DM.
1: DM.
0: Okey, burung bangau terbang di sawah padi.
1: Macam mana bunyi bangau? Salah.
0: Bukan eh. Bangau macam mana?
1: Ngau. Okay, bangau.
0: Okay, bangau eh.
1: Okay, silakan.
0: Burung bangau terbang di sawah padi.
1: Ya. Yeah.
0: Luka berdarah diikat tali.
1: Aduh.
0: Jika patriotisme kurang di hati, mungkin sejarah bakal berulang kembali. Siapa tahu?
1: Itulah yang apa... kita tak nak tu kan?
0: Ya, yeah, tak nak.
1: Pergi ke pasar mencari limau. Limau pula bentuknya bulat.
0: Apa
1: sejarah berulang yang kita tak mahu. Kalau boleh terus berdaulat.
0: Jadi kita pun kena sama-sama jaga.
1: Pertahankan.
0: Okey, kiriman daripada Kak Wawa Kuala Terengganu.
1: Ya.
0: Yang ni SS kena ambil masa sikit tu. Okey, ada dua rangkap pantun katanya.
1: Silakan.
0: Pantun pertama. Langit cerah di pagi hari. Udara pagi hangat terasa.
1: Yeah.
0: Pahlawan gugur demi negeri. Jasa dikenang sepanjang masa.
1: Apa ni? Itulah apa? Sedap sungguh kuih keria. Makan mari di atas rumah.
0: Yeah.
1: Kalau tak ada perwira negara, kita tak rasa nikmat merdeka.
0: Ya, macam mana lah lagu perwira? Perwira.
1: Perwira.
0: Sikit je dong
1: Dia bukan perwira.
0: Okay. Itu sebenarnya pun satu ilmu. Kita selalu terlepas pandang sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kalau berpantun ni bunyinya kena orang kata samalah.
1: Itulah orang kata ini, orang kata inilah dia permainan bahasa, gaya bahasa, ragam bahasa.
0: Cantik. Ragam bahasa, gaya bahasa ya.
1: Betul.
0: Ingatkan manusia je ada ragamnya.
1: Betul. Pantun pun ada ragamnya, donat sayang ada ragamnya. Syair ada ragamnya. Apa saja orang kata dia punya kriteria tu dipanggil ragam lah. Kriteria sesuatu benda tu.
0: Betul. Bahasa yang cantik long eh. Okey, pantun yang kedua.
1: Ya. Yeah.
0: Pergi memburu bawa belati. Mengintai rusa di tengah hutan.
1: Wah.
0: Pahlawan bangsa tiada berganti. Namanya hidup dalam ingatan. Amboi, pantun Kak Wawa kita daripada Terengganu.
1: Betul. Tuang air di dalam cawan. Apa tuan air di dalam cawan, air pula air kelapa. Hargailah kita jasa pahlawan. Jangan sewenangnya kita lupa.
0: Betul. Pergi mana-mana kita kena bawa nama negara kita.
1: Betul.
0: Kan. Okey, seterusnya kiriman daripada Pak Mail. Kuala Kedah, kita ada Terengganu, kita ada Kedah, kita ada Pahang, kita ada Nilai.
1: Ya.
0: Semangat perpaduan Malaysia.
1: Betul.
0: Tiba. Okey, kiriman daripada Pak Mail, kita ada dua rangkap pantun.
1: Ya.
0: Okey. Bawa timba pergi ke telaga. Mm-hmm. Kain basahan berbelang-belang.
1: Yeah.
0: Hari Merdeka akan tiba. Sudahkah pasang jalur gemilang? Tuan hamba.
1: Apa ni? Pakai kebaya dengan kerongsang. Apa kain pula ikat di tepi. Jangan jangan hanya sibuk memasang. Yang mana lusuh tu kena diganti.
0: Pun ada cara juga. Kita nak lupuskan bendera ni ada caranya.
1: Betul.
0: Bukan kita konyok-konyok terbantah.
1: Betul.
0: Ada caranya. Okey, seterusnya. Tumbuh cendawan berkembang cempa. Cempa ke cempah?
1: Cempa.
0: Okey. Harum semerbak bunga berkembang. Jasa pahlawan tidak didupa. Tugu negara menjadi lambang.
1: Sedap betul pantun ni.
0: Jarang kita punya pemantun ini ada sebut perkataan ni.
1: Bila kali terakhir DJSS pergi Tugu Negara?
0: Baru je. Berapa tahun yang lalu.
1: Itu bila kita tengok tu kita rasa macam sebab tau. Sebab itu kita betul-betul menghargai jasa
0: pengorbanan
1: kan?
0: Jom kita pergi lagi long.
1: Jom kita buat rombongan Melaka FM.
0: Pergi
1: Tugu Negara.
0: Itu pun salah satu cara kita nak naikkan semangat kita. Betul tak?
1: Rombongan Pak Saleh ke Tugu Negara.
0: Apa dia buat tema untuk 31 Ogos ni kan? Okey.
1: Apa ni? Hendak pergi ke Tanjung Surat. Hendak pergi ke Tanjung Surat bawa pula Delima Merekah. Apa ni tugu negara lambang berdaulat. Apa ni tanda kita bebas merdeka.
0: Dah tak ada terikat long kan, kita rasa macam bebas.
1: Betul.
0: Macam burung. Tapi jenis jangan kita biarkan kita diikat kembali.
1: Betul. Kalau macam Alung jadi burung tu memang tak adalah terikat. Tapi nak terbang tu macam berat sikit lah.
0: Okey. Sama lah kita. Kecuali penerbit kita lah.
1: Alung bertenggik je lah.
0: Okey, kira mana pada Abang Zack?
1: Abang Zack.
0: Ada dua pantun.
1: Silakan.
0: Semasa berkawat, peluh mengalir terasa basah. Panas tarik di bawah matahari. Tanpa mengeluh kesal dan susah. Pantang berundur meresap dalam diri. Hari ni pantun-pantun semua macam cantik lah long, Masya Allah.
1: Betul. Apa ni... Wangi sungguh limau kasturi. Wangi sungguh limau kasturi. Limaunya pula limaunya pula, pokoknya pula berdaun jarang. Tinggal anak, tinggal isteri. Gagah berani ke medan perang.
0: Tak semua boleh melakukan perkara yang sama kan. Macam orang kata tadi, ujian kita berbeza.
1: Itulah orang kata pengorbanan pahlawan kita.
0: Kita tak nampak tu.
1: Betul.
0: Tapi bila kita rasa, kita sendiri yang ada, barulah kita rasa.
1: Macam hari tu kan Alung dapat naik KD Mahawangsa tau. Selalu Alung pertama kali berdondang sayang di atas KD Mahawangsa.
0: Apa perasaan Alung masa tu?
1: Tak dapat digambarkan, tak dapat dibayangkan.
0: Ada nervous tak?
1: Memang nervous. Tapi orang cakap kalau nak jadi prajurit ni memang kena fit lah. Naik kapal tu je dah mengah. Naik turun. Bayangkan kalau kita di medan perang macam mana. Selalu kita tengok dalam TV je kan, KD Mahawangsa, kita dengar KD Mahawangsa. Tapi ni Alun diberi peluang sekali untuk naik, berjumpa dengan kapten dia, tengok macam mana dia operatekan kapal tu sendiri.
0: Tapi kita rasa bangga lah.
1: Bila tengok barisan kapal-kapal perang kita kan, kita rasa macam wah, bangga betul lah.
0: Mulalah perasaan terharu kita kan.
1: Betul, terharu. Sentiasa bersiap siaga.
0: Jom kita pergi dong.
1: Dan KD Mahawangsa tu pula dia banyak buat operasi search and rescue tau. Banyak sangat kapal-kapal yang telah diselamatkan oleh KD Mahawangsa. Tak? Kita bukan saja bersiap siaga untuk negara kita, tapi kita juga membantu kalau yang mana dalam kesusahan.
0: Sama-sama. Untuk mendapatkan, orang kata bukan mudah sebenarnya nak mendapatkan kemerdekaan ni Long.
1: Betul. Nanti Along share apa ni, VTT Along, video Along berdonor sayang di atas KD Mahawangsa.
0: Oh, sebenarnya nak share lagi, baru nak tengok.
1: Baru nak share.
0: Kalau kita tak buat pantun, tak share. Okey, kiriman pada Abang Zack, pantun yang kedua eh. Pergi berjalan-jalan ke Kampung Alai. Singgah di warung berbual dengan kawan. Esok 31 Julai saya ucapkan selamat hari pahlawan.
1: Itu dia. Apa ni, mendung beralih ternampak awan. Apa ni, hujan turun sebelah sana. Kita ucapkan selamat hari pahlawan buat semua prajurit negara.
0: Esok tapi kita sambut awal lah untuk kita Long
1: Betul pantun. Sebab ini kita, ya, sebenarnya hari pahlawan besok. Sebab besok tak ada pantun. Kita ucapkan lah awal-awal.
0: Kita ucapkan lah, kita ingatkan untuk hari ini.
1: Betul.
0: Okey, seterusnya Long, kiriman pada ni jauh ni, pada Singapura. Kak Nur Kamaria.
1: Kak Nur Kamaria.
0: Kak Nur Kamaria pun ada menerusi di TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak rakan-rakan di TikTok. Dan juga menerusi di bilik biru kita juga.
1: Dah pun 105K. Terima kasih.
0: Terima kasih. Okey, kita teruskan lagi Long, kiriman pada Kak Nur Kamaria ini. Okey, ada dua pantun. Menggunakan tenaga seorang pahlawan. Berkayuh perahu muatkan makanan. Rajin usaha asas kesenangan. Jasamu dikenang membawa kejayaan. Wah, cantiknya pantun.
1: Sebab tambah cantik sebab ada makanan tu.
0: Kita sama Long, kita tiada beza. Ada makanan memang nampak cantik Long.
1: Betul. Hari ni hari pahlawan, besok hari pahlawan kan?
0: Ya.
1: Tak ada sambutan hari makanan ni?
0: Ada. Ada.
1: Nanti kita buat
0: hari kesihatan sedunia.
1: Tu kesihatan. Makanan yang sihat.
0: Makanan yang sihat. Samalah tu Long.
1: Baiklah.
0: Okey.
1: apa ni, budak-budak menyusun papan. Apa ni, budak-budak menyusun papan. Papan disusun bertimpa-timpa. Kepada semua barisan harapan. Apa ni, anda semua, pada semua barisan hadapan, kami hargai segala jasa.
0: Kalaulah ada orang kata apa, senang kita nak menghulurkan rasa, rasa orang kata suka kita tu.
1: Ya, betul.
0: Bukan mudah sebenarnya Long
1: Bukan mudah.
0: Bukan. Okey, patah kedua Long. Disangka nanas di tengah padang. Rupanya padang di tepi titi. Berbaris pahlawan pagi ke petang. Demi negara rela mati.
1: Betul. Cantik sungguh. Apa ni, cantik sungguh bunga dahlia. Tumbuh sebelah pokok mempelam. Prajurit telah bersumpah setia.
0: Baik.
1: Melawan musuh luar dan dalam.
0: Bukan mudah.
1: Bukan mudah. Dalam negeri, ancaman dalam negeri pun ya, ancaman luar negeri pun ya. Jadi mereka sentiasa bersiap siaga.
0: Baik. Seterusnya ni Along. Kiriman daripada kiriman daripada Haji Rokiah. Okey. Air kolam ditimba-timba. Bila kering tanah merekah. Bulan Ogos hampir tiba Long. Bulan Malaysia sambut merdeka.
1: Bulan Malaysia sambut merdeka, betul.
0: Tak lama lagi je. Besok dah tu, hari Sabtu.
1: Petik mari si bunga telang. Apa ni, petik mari si bunga telang. Pokoknya banyak di tengah laman. Bila di apa ni, bila dikibarkan jalur gemilang. Tanda dah dekat hari kebangsaan.
0: Kadang awal-awal dah ni dah kibar kan.
1: Betul.
0: Barulah kita yang macam semangat, seronok. Kadang tak tahulah bila kita nampak jalur gemilang tu dikibar, kita punya perasaan tu macam, ya Allah, bertuahnya kita berada di orang kata negara Malaysia ni.
1: Betul.
0: Okey, patut yang kedua Long.
1: Patut kedua
0: Pergi memancing ikan sembilang. Sedang memancing, joran pula patah.
1: Aduh.
0: kibarlah jalur gemilang bila tiba hari merdeka.
1: Jadi apa, memang wajiblah.
0: Ya. Yeah.
1: Hendak berjalan sebelah kiri. Berjalan sebelah kiri. Hujung rumah sebelah sana. Tunjukkan semangat jati diri. Tanda semangat cintakan negara.
0: Ya. Ini salah satu contoh pada Kak Ajar Rukiah tadi. Joran patah dikenangkan dengan merdeka.
1: Jadi betul. Merdeka. Merdeka patah kan?
0: Patah.
1: Merdeka patah.
0: Itu satu contoh yang boleh kita tengok long eh.
1: Betul.
0: Ya, okey. Seterusnya kiriman daripada Kak Salbiah ni long.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, ramai yang menghantarkan. Kita cubalah, kita cuba kejam eh. Cantik berseri gadis rupawan.
1: Ya. Yeah.
0: Penyeri ahli keluarga. 31 Julai Hari Pahlawan Tentera Berkhidmat untuk Negara.
1: Betul. Apa ni? Hendak menganyam sebakul raga. Gantikan pula bakul yang lusuh. Prajurit kita bersiap siaga. Sentiasa bersedia melawan musuh.
0: Maknanya dah standby dah. Okey.
1: Ya, Abie cakap pergi memancing tak ajak Abie.
0: Mana boleh, Abie kan sibuk, busy. Kita ajaklah orang yang orang kata ada masa lapang kan. Okey, kiriman daripada Kak Bid.
1: Ya, yeah, Kak Bid.
0: Letak pisang di dalam dulang. Letak sama buah kelapa. Jom-jom pasang jalur gemilang. Jasa perjuang jangan dilupa.
1: Betul. Turun ke laut, turun ke pantai mengetip kerang. Nampak pula perahu beralih. Prajurit bersedia di bidang perang. Takkan kibar jalur gemilang kita tak boleh.
0: Rugi.
1: Itu sedikit, orang kata sedikit je, orang kata usaha nak nak tunjukkan semangat kita cintakan negara kan.
0: Itu belum lagi suruh berperang. Baru suruh pasang jalur gemilang kan.
1: Berperang dengan diri sendiri selalulah.
0: Itu diri sendiri. Kalau dengan tu lagi banyak ujian dia kan.
1: Betul.
0: Okey, seterusnya kiriman daripada Amirul Ashraf. Katanya dari hulu pergi ke kota. Dari basikal naik kereta. Pahlawan dulu memang berjasa. Tanah tumpah darah merdeka.
1: Tu nampak.
0: Nampak. SS nampak kat situ.
1: Tukarkan dia punya kereta tu jadi motokar lah.
0: Motokar eh. Dari hulu pergi ke kota. Dari basikal naik motokar. Pahlawan dulu memang berjasa. Tanah tumpah darah merdeka.
1: Si?
0: Nampak tak? Cantik.
1: Jadi apa ni, dia punya bunyi tu nampak sekata kan, rima. Baik. Dia tu rima bunyi dia. Kita bukan nak cari rima suku kata tau. Kita kena padankan juga dengan rima bunyi.
0: Bunyi dia.
1: Itu salah satu orang kata petua lah yang belajar daripada cikgu-cikgu yang lama lah, dengan dengan banyak membaca buku-buku pantun-pantun yang lama-lama lah.
0: Selalunya perkataan merdeka ni agak susah sikit. Tadi dia kenakan dengan patah jadi. Merdeka, patah kan.
1: Betul. Okey. Tu Abang Zek pun cakap rimanya. Rima bunyi dan rima suku kata haruslah seiring.
0: Seiring dan sejalan. Okey.
1: Menyambut Hari Pahlawan. Okey. Jadi apa tadi dia cakap, apa?
0: Pahlawan dulu memang berjasa, tanah tumpah darah merdeka. Okey.
1: Cantik sungguh batik Semarang. Dicanting orang bercorak bunga. Tak kira dulu atau sekarang. Jasa mereka janganlah lupa.
0: Tetap kita kenal.
1: Tak kira lah pahlawan dulu ke pahlawan sekarang ke,
0: Sama je
1: kita hargai punya,
0: Sebab
1: siapa yang sanggup bergadai nyawa nak ke medan perang,
0: berkorban masa.
1: Berkorban masa kan. Tu dia.
0: Okey. Kuih bahulu buat si Nyonya. Jalan kaki ke Tanjung Pinang. Pahlawan dulu banyak kisahnya. Pahlawan sejati selalu dikenang.
1: Betul. Pahlawan sejati selalu dikenang kan. Itulah orang kata, ayam berkokok di atas reban. berkokoknya pula sangatlah kuat.
0: Ganggu nak tidur.
1: Tak ada, dia tolong kejutkan.
0: Okey.
1: Barisan Hadapan rela berkorban demi menjaga negara berdaulat.
0: Amboi.
1: Itu apa ni? Abang Zia cakap fatihah dan takziah kepada yang telah syahid di medan perang.
0: Ya.
1: Itu dia. Okey.
0: Okey, seterusnya kiriman daripada Aisyah Umairah tu. Perwira negara pantang mundur. Rela mandi darah dihujani peluru. Demi agama bangsa pantang berundur. Nyawa ditaruh di setiap penjuru. Siapa yang sanggup?
1: Betul.
0: Hanya berjiwa kental yang betul-betul nekat saja long eh.
1: Betul. Turun ke kali air diranduk.
0: Ya.
1: Hendak mencari apa turun ke air-air diranduk, airnya penuh pinggir paya. Bagaikan telur di hujung tanduk. Itulah ibarat berkorban nyawa. Bila-bila masa je boleh.
0: Betul. Bayangkan telur di hujung tanduk tunggu nak jatuh je.
1: Betul. Itulah itulah ibarat pengorbanan prajurit kita.
0: Ya, sebab itulah kita kena hargai. Sebab itulah kita adanya sambutan-sambutan 31 Ogos, Hari Pahlawan.
1: Betul.
0: Okey. Seterusnya anuan kiriman daripada Zura Juju dong eh.
1: Ya.
0: Ada dua pantun. Katanya, assalamualaikum tuan hamba berdua yang jelita dan kacap bergaya.
1: Terima kasih adanya.
0: Okey, ada dua rangkap pantun. Di sini duri, di sana madu. Pilih dengan hati yang terang. Pahlawan negara berjuang bersatu. Membawa negara terus gemilang.
1: Ui, betul. Apa ni? Ha. Macam mana kita nak tunjukkan cara kita menghargai dia orang pula?
0: Okey. Ini jawapan dia.
1: Ini jawapan dia lah.
0: Ya.
1: Apa ni, macam kita kan? Pahlawan tu dah memang berkorban lah.
0: Ya, macam kita?
1: Cantik apa? Pokok kemboja di tengah laman. Tempat bersarang si burung pipit. Pahlawan prajurit semua berkorban. Kita rakyat sumbangkanlah sedikit.
0: itu part kita lah.
1: Itu part kita lah.
0: Okay.
1: Kan? Itu hargai jasa mereka.
0: Betul.
1: Dengan apa juga cara kan?
0: Boleh. Macam-macam boleh. Cara boleh. Kita tak mampu ada tenaga kan?
1: Ya, betul.
0: Okey, seterusnya.
1: Ini siapa pantun Zura?
0: Okey, pantun kat Zura Juju.
1: Itu apa ni? Babah cakap hidup CEO.
0: Okey, yang seterusnya. Pantun yang kedua kan Long? Alung suka makan laksa. SS suka makan donat. Kenalah kita berdua. Pahlawan negara sangat perkasa. Harumkan negara Malaysia berdaulat.
1: Memang betul. Banyak banyak jasanya. Apa, raut-raut si daun palas. Raut-raut si daun palas banyak apa tumbuh di pinggir hutan. Jasa prajurit tidak terbalas. Semoga hidup dirahmati Tuhan.
0: Amin
1: ya rabbal alamin. Terima kasih pahlawan semua.
0: Esok kita menyambut hari pahlawan kan. Sempat lagi Gelong membawa kita pada pukul 3.58 minit petang.
1: Lagi satu.
0: Okey, lagi satu eh. Kiriman pada Maklong Hawa. Ada pantun satu je. Ni SS nak cari ni, di manakah titik notanya? Ikan parang masak belada. Campur dengan cili padi. Pergilah berjuang pahlawanku, sayangku. Dua. Kan selamat pergi, selamat kembali. Jangan salah kat SS, dia ada nota di situ. Okey, SS cuba sehabis baik eh.
1: Teringat pula lagu tu. Lagu siapa eh? Lagu banyak tau lagu-lagu lama yang pasal pahlawan ni. Amboi, amboi, puteri melayu.
0: Lagu tu.
1: Ataupun lagu-lagu Puan Sri Saloma kan. Allah yarhamah Puan Sri Saloma. Yang cakap pasal berjuang tu kan. Pergilah dinding, pergilah sayang, ke medan perang, pergilah berjuang. Banyak lagu-lagu yang sedap-sedap.
0: Banyak, eh? Ha.
1: Okey, jadi itulah orang kata petang hari ke pinggir pekan.
0: Ya. Yeah. Ha.
1: Petang hari ke pinggir pekan hendak cari daun, hendak cari kayu sekerat. Sama-sama kita doakan moga prajurit kita semua selamat.
0: InsyaAllah, amin. Kita doakanlah yang sekarang, eh. Dan okay, Alung, nampaknya tepat jam 4 petang.
1: Yeah.
0: Kita nak memilih siapakah pemantu kita bertuah untuk hari ini.
1: Ada lagi ke?
0: Ada 4, tapi empat tak lagi? Dapat kita siarkan.
1: Oh,
0: ada 4, Long. Setiapnya bagi 2 rangkap.
1: Oh, iya ke?
0: Ada penerbit kita ke? Tak ada. Penerbit dan naik atas. Penerbit dan naik atas. Gimana itu, Alung?
1: Kalau satu lagi boleh, satu.
0: Okey, satu ambil lagi. Satu kita lagi. Ambil dari Icho Zaidan, Long.
1: Ambil satu je.
0: Okey. Dalam sejarah tanah Melayu,
1: yeah,
0: terdapat banyak sejarah pahlawan. Negeri Melaka, warisan khazanah Melayu,
1: yeah,
0: sumber patriotik dalam kegemilangan.
1: Itulah dia. Cantik sungguh bunga cempaka. Bunganya pula cantik bersusun.
0: Yeah.
1: Sejarah bermula negeri Melaka. Sekarang Malaysia pesat membangun.
0: Masya Allah. Kalau tidak, jasa-jasa yang terdahulu,
1: yeah,
0: tidaklah kita merasai kesenangan kemudian hari.
1: Itulah katanya, melawat Melaka berarti melawat Malaysia.
0: Yeah.
1: Okay, lagi satu boleh? Lagi satu, ambil satu je lagi.
0: Okay. Gimana itu? Boleh.
1: Siapa?
0: Okey, kita daripada Cikgu Haji Habibah.
1: Cikgu Haji Habibah.
0: Daripada Brunei.
1: Daripada Brunei. Brunei?
0: Ya. Yeah.
1: Kak Nani tak hantar kau pantun ke? Tak ada nampaknya.
0: Nampaknya tak ada.
1: Okey, tak apa. Kita teruskan.
0: Tak ada pada Brunei ni. Luar daripada Malaysia.
1: Ya. Yeah.
0: Tadi kita
1: sama-sama semangat nak sambut. Yeah, ada pahlawan dengan, yeah, kita. Singapura ada, Brunei ada.
0: Betul.
1: Kak Farida tadi kat Indonesia ada.
0: Ya, yeah, semua ada.
1: Senusantara kita ni. Kita cover, eh.
0: Okey. Payah atap kerana buluh.
1: Ya. Yeah.
0: Atap dijalin dengan tali.
1: Amboi.
0: Payah sayap bertongkat paruh.
1: Patah sayap.
0: Namun undur pantang sekali.
1: Sedapnya pantun.
0: Sedapnya pantun.
1: Itulah. Petang hari ke pinggir. Petang hari ke tali. Petang hari ke tali air. Petang hari ke tali air. Tali air tepi sawah.
0: Yeah.
1: Darah pahlawan terus mengalir. Pantang undur, pantang menyerah. Itu dia.
0: Baik, seterusnya kita nak. Okeylah, kita tutup long, eh.
1: Betul, eh.
0: Nanti tak boleh tutup nanti. Buka, kan.
1: Tengok lajak pula.
0: Tengok lajak dah pukul 4:30, long, eh.
1: Yeah.
0: Tapi sebenarnya hari ni long genap 20 orang.
1: Oh, ya ke?
0: Ya.
1: Banyak juga, ramai juga.
0: Okey, sementara kita nak menunggu Alung, siapakah pemantu bertuah untuk hari ini. Terus setia bersama dengan kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Ewah.

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan untuk yang tak akhir menerusi persada pantun bersama dengan Alung Ashraf hari ini. Terima kasih Alung eh. Hari ini 20 seramai 20 orang yang menghantarkan pantunnya.
1: Betul.
0: Ramai tu. Ramai. Kali dengan dua dah beberapa rangkap pantun dah Long.
1: Betul.
0: Dan mungkin kita nak tahu siapakah pemantun yang bertuah. Alung nak assist bacakan ke?
1: Assist bacakan.
0: Hamba bacakan eh.
1: Silakan
0: hamba.
1: Tuan Hamba.
0: Okey, pemantau bertuah untuk minggu ini. Tahniah buat Pakcik Mail.
1: Ya. Yeah.
0: Aisyah Umairah.
1: Dan satu lagi juga, apa pemantun bertuah bonus.
0: Okey, bonus.
1: Bonus.
0: Cikgu Haji Habibah yeah, daripada Brunei.
1: Brunei.
0: Wah. Masya Allah, semua cantiknya. Sebenarnya, pantun-pantun yang lain ni sangat cantik sebenarnya.
1: Sangat
0: pantunnya.
1: Cantik. Kalau kita boleh semua nak pilih.
0: Ya, yeah, betul.
1: Tapi kita pilih yang ni lah.
0: Okey, tapi SS bacakan pantun ni. Dia kata tak baca ya di persada pantun. Tak apa, kita bacakanlah sikit.
1: Tak apa,
0: eh.
1: Boleh balas juga.
0: Okey. Okey, kiriman Asharum Kasturi.
1: Uh-huh.
0: Okey, kita bacakanlah daripada Alu Gajah.
1: Ya.
0: Yeah. Dia minta dibacakan kan.
1: Okay, silakan.
0: Prebet Lapuk Darah Satria. Uh-huh. Filem buat naik semangat.
1: Uh-huh.
0: Terima kasih buat Perwira. Jasa bakti tetap diingat.
1: Betul. Apa ni? Petang hari masak pengat.
0: Ya. Yeah.
1: Jangan pula dia campur tepung.
0: Ya. Yeah.
1: Kalaulah filem yang naikkan semangat,
0: mm-hmm,
1: pada Along, Bukit Kepong.
0: Ya. Yeah,
1: ha. Kalau tengok Bukit Kepong tu 100 kali Along nangis.
0: Betul.
1: Betul.
0: SS pun suka.
1: Pernah pergi tak Bukit Kepong tu?
0: Pernah.
1: Pernah eh?
0: Yeah.
1: Oh, memang meremang kalau pergi Bukit Kepong.
0: Betul.
1: Tu.
0: Betul.
1: Jadi itulah dia.
0: Okey. Yang ni kita bacakan kiriman. Ada lagi yang patut penutup lah ni.
1: Ya. Yeah.
0: SS data minta tolong. Tolong beli ubat gigi. Terima kasih duhai Along. Minta depan datang lagi. Minggu depan datang lagi. Dah asrol. Okey. Ini mahu pukul 4:30 tak berhenti ni Long eh.
1: Dah. Anak penyengat, anak lebah.
0: Ya.
1: Apa apa anak anak anak anak penyengat, anak lebah. Banyak ada tepi apa main-main tepi jerami.
0: Yeah.
1: Terima kasih pada Baba.
0: Mm-hmm.
1: Sebab sudi bersama kami.
0: Ya, yeah, dia memang daripada tadi ada je Long eh.
1: Ya, yeah, tapi kenapa Baba ada pendamping tadi pagi?
0: Alamak. Itulah Long pun tanya mana pendamping tu. Along ada, Moni ada. SS ni bukan pendamping ke Long? Nak SS keluar ke?
1: Kita memang satu pasukan.
0: Okey. Pendamping lain lah eh. Tak apa.
1: Pemain utama, pemain simpanan. Lupa yeah, ke?
0: Pemain simpanan ni lagi yang pendamping yang baik.
1: Ya, yeah, betul. Banyak membantu.
0: Ya. Yeah. Apa pun terima kasih eh, Along, untuk hari ini. InsyaAllah. Yeah. Kita berjumpa lagi pada 2 minggu akan datang.
1: InsyaAllah.
0: Eh. Insya
1: depan bersama dengan Tok Z.
0: Tok Z. Yeah. Okey. Daripada iklim, hakikat sebuah cinta khas untuk anda. Terus dengarkan Melaka FM Radio, nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana jua anda berada, kami temankan anda hingga 12 jam tengah malam nanti. Okey, Melaka FM
1: mempersonakan.

tergantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Bank FM 102.3.
1: Saudara Muslimin dan juga Muslimat, sebentar nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.
1: Panorama 2 hingga 6 petang di Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka. Selamat menunaikan solat fardu asar seluruh negeri Melaka. Baik, jangan lupa untuk jam yang terakhir nanti, jam 5.15 minit petang, menerusi segmen Nurul Quran, cahayakan hatimu dengan Al-Quran. InsyaAllah bersama dengan yang berbahagia, Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin. Untuk minggu ini, kita akan meneruskan lagi surah yang sama, Surah Al-Anfal, ayat 37 hingga ayat 40, di muka surat 181. Jadi sama-sama memperbetulkan bacaan, menambah kefahaman, dan bagi anda yang nak bersesama dengan kami, dengarkan secara langsung di Melaka FM 102.3, ataupun anda juga boleh ikuti melalui aplikasi RTM Click, juga di platform Melaka FM Bilik Biru dan juga di TikTok Melaka FM. Semoga kita semua dikurniakan kelancaran dalam membaca Al-Quran, kefahaman yang mendalam dalam menghayati setiap ayatnya, serta kekuatan untuk mengamalkan setiap tuntutannya dalam kehidupan hari-hari kita. Baik, terus bersama Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka FM.

0: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
0: Melaka FM 102.3.
2: Radio nombor 1 Orang Melaka.
3: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Fadli Sami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua kepada para pendengar yang hari ini stay tune bersama dengan Radio Melaka FM. Saya Ustaz Fadli Samin. Hari ini seperti biasa menemani anda dalam segmen Jana Minda untuk semua yang mendengarkan hari ini segmen saya pada hari ini. So, hari ini Ustaz nak kongsikan satu tajuk yang sangat best untuk kita semua, iaitu tajuk dia Bersangka Baik. Okey, hari ini Ustaz nak bagi tahu dulu tentang sangka baik ni. Sebab bila sebut pasal sangka-sangka ni, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, macam-macam perkara isu kita dengar kat luar sana. Betul ke tak betul? Ha kan? Dan tapi hari ini untuk permulaan sangka baik kita hari ini, kita nak cerita tentang tiga bentuk sangka baik dalam Islam. Ha kan? Sebenarnya dalam agama lain pun ada. Cuma kita generalkan ya, kerana saya yakin dan percaya semua orang melalui isu dan juga fasa bersangka-sangka baik ni. Ha, doa sangka baik, sangka tak baik kan? Jadi yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, sangka baik yang pertama, hendaklah kita bersangka baik dengan Allah. Ha, maknanya bersangka baik dengan

Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, orang yang baik sangka kepada Tuhan akan sentiasa mensyukuri segala nikmat yang Tuhan bagi dekat kita. Tapi tuan-tuan, dalam masa yang sama, kadang-kadang Allah uji. Kena ingat tuan-tuan, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kekasih Allah pun Allah uji. Ini kan kita umat mutaakhirin. Betul ke tak betul? Ha, bila kita dengar ayat ni, ia memberikan sedikit motivasi kat kita kan. Kadang-kadang kita rasa susah, Allah uji kita, kita rasa macam, kenapa aku kan? Tapi bila kita renung balik, Nabi Muhammad pun Allah uji. Ini kan aku. Maka ia memberikan semangat kepada kita untuk kita teruskan kehidupan kita dengan lebih baik. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan puan-puan, ujian Allah bagi bukan tujuan nak menyakiti hamba-Nya. Tak, Allah ni Maha Pemurah, Maha Pengasih. Tapi tuan-tuan nak menguji ketaatan, keimanan dan kesabarannya. Ha, sebab itu tuan-tuan puan-puan, kalaulah hari ini Allah bagi macam-macam nikmat, kadang-kadang kita terlupa. Ha, kan?

0: utamalah, iaitu sangka baik dengan Allah. Maka conclusion untuk hari ini, jangan sangka kita tak bersangka baik dengan Allah. Sebab kenapa? Bila kita tak bersangka baik dengan Allah, maka ia menjadikan kita orang yang kufur nikmat. Bila kita bersangka baik dengan Allah, insyaAllah Allah akan tambah lagi nikmat untuk kita. Amin, amin, rabbal alamin. Jumpa saya lagi esok, kita akan sambung dua lagi bentuk bersangka baik dalam Islam.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM.
1: Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM3 trilion. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: On air di Melaka FM.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar abang, sihat eh?
2: Saya alhamdulillah sihat abang.
1: Okey bang, mungkin juga pendengar kita nak tanyalah. Nama abang, siapa nama abang bang?
2: Okey, nama saya Muhammad Ubaidillah bin Muhammad Ali.
1: Mm-hmm.
2: Saya merupakan bukan pemilik tapi saya lebih kepada manager. Kerana bekerja mampu untuk menguruskan segala hal dekat kedai.
1: Okey, mungkin jugalah kalau pada awal dululah. Orang kata macam mana susahnya nak berniaga ni apa semua, jalankan bisnes. Almaklum lah, kalau kita cerita pasal kedai burger, banyak kedai burger. Tapi macam mana agaknya mengharungi cabaran mula-mula tu sampai lah boleh tapak sekarang?
2: Satu cabaran untuk kita orang tu sebagai seorang peniaga kat sini, mengangkatkan kualiti sebenarnya satu cabaran yang paling penting. Kenapa? Sebab kualiti ni menentukan orang datang lagi ataupun tak. Sedap atau tak sedap, itu subjektif. Tapi apa yang penting, kualiti mau kena jaga. Sebab kalau tak ada kualiti, orang bukan nak datang lagi. Jadi itu bukan senang untuk mengatakan customer untuk datang beli untuk orang kita. Setiap minggu bukan senang.
1: Betul, setiap minggu tau. Bayangkan eh, setiap minggu. Dan ada setengahnya hampir setiap hari beli sebenarnya.
2: Betul.
1: Ada. Untuk yang baru bersama kita, saya rasa macam nak ke Melaka lah hujung minggu. Dekat mana tempatnya agaknya Burger Radiah ni beroperasi?
2: Radiah Burger Semabuk beroperasi di Semabuk. Ia hadapan dengan dia Perlu Duyung. Boleh duit Radiah Burger Semabuk. Untuk pertanyaan dan tempahan, 011-21-89-57-53. So yang datang, insyaAllah apa yang awak akan beli, awak akan nikmati dengan penuh kasih sayang pada kami.
1: Okey, terima kasih bye.
2: Sama-sama bang.
0: Is on air Melaka FM. Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.

0: bersama Ustaz Zahnur Aisyah Mat Yamin di Melaka FM dalam program Nurul Quran, cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Segalanya di Melaka FM mempesonakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua pendengar setia Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Menerusi segmen Nurul Quran, cahayakan hatimu dengan Al-Quran, hari ini bersama dengan yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mat Yamin. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Safia?
1: Alhamdulillah, sihat adanya Ustazah.
2: Alhamdulillah.
1: Masya Allah, hari ini berbaju merah jambu Ustazah. SS pun ada juga merah jambu sikit.
2: Yeah.
1: Masya Allah. Dan sebelum kita mulakan program ilmu, semoga semua rakan-rakan dan pendengar dipermudahkan segala urusan hari ini Ustazah. Ada yang sedang balik memandu kan? Dan juga ada juga aktiviti yang berada kat rumah tu dari pagi sampai ke petang baru dapat rehat.
2: Yeah.
1: Okey, kita doakan dipermudahkan, diberikan kekuatan, kesabaran yang tinggi insya-Allah. Baik, sebelum kita nak mulakan untuk program Nurul Quran, kita mulakan dengan bacaan doa. Silakan Ustazah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah.

0: Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ala Allahi tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ala Allahi tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ala Allahi tawakkalna. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya terima kasih kepada teman penyiar selaku penerbit Puan Sofia binti Haji Muhammad Sufi, seterusnya Indah Sanjungi, lagi dihormati ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan nikmat usia, nikmat iman, nikmat Islam, dan mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kita ini petunjuk dapat menjadi hamba-Nya yang bertakwa, hamba-Nya yang sentiasa bersyukur, hamba-Nya yang sentiasa melakukan ketaatan dengan penuh keikhlasan kepada-Nya. Dan mudah-mudahan dengan sedikit masa yang ada, Allah berikan kita kefahaman, Allah fasihkan lidah kita, dan Allah berikan nikmatan kepada kita dalam mempelajari dan juga membaca Al-Quran dan istiqamah hinggalah ke akhir hayat kita. InsyaAllah.
1: MasyaAllah. Terima kasih Ustazah, dan juga terima kasih buat rakan-rakan menerusi di TikTok Melaka FM dan juga di bilik biru kita. Anda boleh saksikan di situlah. Dan juga boleh hantarkan rakaman suara anda menerusi di bilik hijau 0108061023. Dan dah ramai pun yang menghantarkan Ustazah. Petani kita ada 6 je rakaman, MasyaAllah, Alhamdulillah. Tapi mungkin ada peringatan sedikit untuk Ustazah berkaitan dengan hukum tajwid atau sebaliknya, boleh kongsikan Ustazah, silakan.
0: Baik.
1: Sebelum kita mulakan kiriman yang pertama.
0: Baik, boleh, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Sofia.
1: Ya, saya.
0: InsyaAllah hari ni kita akan sambung.
1: Baik.
0: Suratul Anfal.
1: Uh-huh.
0: Ayat 37.
1: Baik.
0: Hinggalah 40. Di muka surat 181. Dan hari ini insyaAllah kita cuba lihat kepada huruf Tha, Sofia.
1: Okey.
0: Okey, huruf Tha ni Sofia, mana makhraj dia?
1: Mm-hmm.
0: Makhraj ia ialah hujung lidah. Mana hujung lidah, Sofia? Pangkal lidah mana? Yang belah dalam. Tak boleh nak tunjuk ya. Okey, hujung lidah je.
1: Yeah.
0: Okey, ni. Okey, kita kena jeli kan.
1: Baik.
0: Okey, hujung lidah.
1: Hujung lidah, okey.
0: Bertemu dengan gigi
1: gunting,
0: kacip ataupun gigi gunting di sebelah atas. Dan lidah itu, dan lidah dikeluarkan sedikit.
1: Baik.
0: Huruf sa.
1: As.
0: As.
1: As.
0: As. Nipiskan je as.
1: As.
0: Ha, jangan banyak daun lidah, tak mau hujung je. As.
1: As.
0: As.
1: As.
0: Dan sifat dan adik-beradik huruf Tha ni ada lagi dua, Sofia. Pertama, apa dia punya adik-beradik dia? Razal.
1: Zal.
0: Az.
1: Az.
0: Az.
1: Az.
0: Okey. Dan yang kedua adik-beradiknya huruf Dha.
1: Huruf Dha.
0: Dha.
1: Dha.
0: Dha.
1: Dha.
0: Yang membezakan ketiga-tiga adik-beradik ni, Sofia, adalah sifat.
1: Sifat.
0: Nah, okay, sifat. Kalau kita lihat kepada sifat huruf Tha, sebab hari ini kita nak adanya huruf Tha di sini.
1: Ya. Yeah.
0: Iaitu pada kalimah Al-Khabitha.
1: Mm-hmm.
0: Al-Khabitha. Okay, ya?
1: Ayat 37.
0: Ya. Yeah.
1: Baik.
0: Jadi, yang minggu lepas pun banyak juga Tha.
1: Tha.
0: Summa. Kan?
1: Ya. Yeah.
0: Jadi, hari ini kita lihatlah sifat huruf Tha. Jadi pertama ni, sifat huruf Tha ni adalah hamas.
1: Hamas.
0: Hamas, iaitu adanya angin. Macam mana kita nak tahu angin? Kita matikan dia, Sofia. Al-Khabith.
1: Ujungnya.
0: Ada angin. Al-Khabith. Okey. Dan yang kedua, Rakhawah, iaitu mengalihkan suara huruf. Huruf Tha tu.
1: Itu
0: yang kita akan bunyi. As.
1: As.
0: Ha, jangan tahankan as. Tu nanti tak ada angin.
1: Tak ada angin.
0: Dan tak mengalir suara tu.
1: Baik.
0: Yang ketiga, istifal.
2: Istighfar ni nipis, Sofia.
1: Nipis.
2: Pangkal lidah tidak terangkat. Mm-hmm. Pangkal lidah kita yang sana tu dalam.
1: Yeah.
2: Dia tak terangkat. Kalau yang tebal pun dia akan terangkat. Eh?
1: Mm-hmm.
2: Jadi nipis saja. Al-khabisa. Sa. Bukan fu.
1: Mm-hmm.
2: Fu matamu tu tebal.
1: Baik.
2: Al-khabisa. Sa. Okay, nipis. Eh?
1: Baik.
2: Dan yang terakhir sifatnya al-infitah. Mm-hmm. Iaitu laluan suara terbuka. Dia tak tertutup. Jadi macam inilah. Al-khabisa. Kita buka al-khabisa.
1: Mm-hmm. Itu dah tebal.
2: Jadi nanti jadi so.
1: So.
2: Jadi kena senyum ke saja infitah. Al-khabisa. Al-khabisa. Mengalirkan suara.
1: Mengalirkan.
2: Suara angin dia tu.
1: Mm-hmm.
2: Okey. Wallahualam tu, Sofia.
1: Masya
2: huruf
1: Allah.
2: Sa. Adik-adik dia apa?
1: Ada tiga.
2: Adik-adik dia dua lah. Campur dia tiga.
1: Yeah.
2: Yang lagi satu apa? Zal. Yang kedua?
1: Zha.
2: Zha. Okay. Yang paling nipis? Sa. Yang paling tebal?
1: Zha.
2: Okay, Masya Allah pandai. Wallahualam.
1: Masya Allah. Terima kasih itu. Terima kasih Ustazah. Itu ada sedikit perkongsian ilmu berkaitan dengan sebutan mahraj huruf. Baik. Seterusnya kita nak kongsikan terus kiriman yang pertama, Ustazah, boleh?
2: Boleh. Teruskan saja.
1: Kita mulakan kiriman yang pertama, kiriman daripada Puan Hajar Khatijah. Okey, sambungan daripada ayat minggu lepas.
2: Baik.
1: Okey.
3: Liyamizallahul khabisa minat tayyib. Wa yaj'alal قبيس بعده على بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله

0: فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Baik, itu kiriman daripada Puan Hajar Khatijah, bacaannya ayat 37 hingga ayat 40. Mungkin Ustazah ada yang perlu diperbetulkan. Ustazah, silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, barakallahu fiha. Mudah-mudahan Hajah Khatijah bersama dengan kita pada petang ni. Semoga Allah berikan dia semangat. Nah, semangat yang tak luntur.
1: Masya-Allah.
2: Semangat yang kuat untuk terus mempelajari Al-Quran.
1: Yeah.
2: Nak katakan Sofia, perubahan tu banyak dah. Perubahan yang baik tu dah banyak dah. Yang paling ketara yang boleh kita lihat ialah Ma'asli. Kalau dulu mak aslinya panjang, kat sini pun kadang-kadang ada juga sikit.

0: tempat yang perlu kita baiki.
1: Baik.
0: Pertamanya iaitu pada kalimah liyamizallahu. Kalimah Allahu.
1: Allah.
0: Ha, kena baca dengan tebal lah.
1: Baik.
0: Jangan ziami liyamizallah. Ha, tambah tali nipis lah.
1: Tebal.
0: Eh, kena tebal huruf lam ni, lafzul jalalah kena tebal. Liyamizallah. Okey.
1: Baik.
0: Seterusnya baris yang sama iaitu baris yang ke-8 eh, tengah-tengah sekali kan. Minat tayyib. Okey, ada alif lam syamsiah di situ.
1: Yeah.
0: Kena kena masukkan dia, dan dia ada sabdu. Bila ada sabdu tu kena kemaskan. Jangan kita jangan kita ringankan, nanti takut tergugur satu huruf eh. Minat tayyib. Minat tayyib. Okey, yib, ya di situ tak ada yamat eh. Ya yang berbaris di situ. Jadi tak boleh panjang kalau berhenti.
1: Okay.
0: Kena pendek je, terkejut Sofia.
1: Sebab min, dia sabdu.
0: Satu sabdu,
1: okay.
0: Dan dia tak ada huruf mat.
1: Yeah.
0: Kalau ada huruf mat, yeah, dia
1: betul.
0: Akan jatuh pada hukum ma'arid li sukun. Boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Tapi ni tak ada. Jadi kena baca terkejut je lah Sofia. Minat tayyib. Minat tayyib. Okey. Okey, seterusnya Sofia.
1: Baik.
0: Wa yaj'alal khabitha ba'dahu. Okey, huruf ain pada kalimah wa yaj'ala.
1: Huruf ain.
0: Ya. Ba'dahu, huruf ain juga. Eh, kena kemaskan. Ala ba'din fayar kumahu jami'a. Huruf ain, Sofia.
1: Baik.
0: Semua huruf ain di sini kena kemaskan. Eh, dia ada di di tengah-tengah kerongkong, Sofia. Ain, eh.
1: Ain.
0: Kalau kita ringankan, kalau hamzah, kena bezakan A dengan A. Tengah-tengah kerongkong. Okey. Dan pada kalimah ba akisa al khabitha ba'dahu, sa di sini nipis saja, jangan
1: tebal.
0: Jangan tebal. Dan ba'dahu dua harakat eh. Jami'a pun dua harakat. Jangan lebih.
1: Baik.
0: Okey, pada kalimah jami'a ni man iwat Sofia. Okey, tanwin bagi dua di atas. Apabila diwakafkan.
1: Ya. Yeah.
0: Hukumnya
1: man iwat.
0: Man iwat berapa harakat?
1: Dua harakat saja.
0: Dua harakat sahaja eh. Okey, seterusnya Sofia.
1: Ya. Yeah.
0: Pada kalimah ba'dhiyun fayarkumahu. Ba'din huruf dad.
1: Yeah.
0: Kena tebal juga.
1: Tebal.
0: Do. Ba'dahu. Yang pertama kan? Ba'dahu huruf dad.
1: Yeah.
0: Ba'din fayarkumahu. Din. Dad juga. Kena baca dengan tebal.
1: Tebal.
0: Okey, baik. Seterusnya Sofia. Turun bawah.
1: Di bawahnya
0: ada kalimah jahannam. Jahannam. Nun?
1: Nun sabdu.
0: Hukumnya
1: wajibul gunnah.
0: Okey, pandai. Terus Sofia, turun bawah. Itu baris yang kelima daripada bawah.
1: Okey, baris yang kelima pada bawah.
0: Iyantahu. Ada dua dengung di situ.
1: Baik.
0: I nun mati bertemu dengan huruf.
1: Ya.
0: Ya, hukumnya
1: idgham ma'al gunnah.
0: Ha, kena baca dengan dengung. Iyantahu. Nun mati
1: bertemu dengan huruf ta.
0: Hukumnya
1: ikhfa hakiki.
0: Okey. Dua-dua tu kurang dengung.
1: Baik.
0: Jadi hajah ketiga kena dengungkan dengan sempurna dua harakat eh. Iyantahu. Iyantahu.
1: Baik.
0: Okey, seterusnya pada kalimah wa iyaudu kedu. Kena nipis je, jangan tebal eh.
1: Baik.
0: Wa iyaudu.
1: Baik.
0: Okey. Turun bawah Sofia.

0: Okey, di bawahnya.
1: Sunnatu nasabdu. Apa hukumnya?
0: Wajibul gunnah.
1: Pandai, ya. Wajib dengar. Okey. Sunnatul awwalin. Okey, turun bawah, Sofia.
0: Okey, baris yang ketiga.
1: La takuna fit. Nah, nun ni kan, bari atas kan. Okey, jangan panjangkan sebab nak sambung pada fitnah ni.
0: Okey.
1: Okey, dah huruf ta ni, sifat dia, ada hamas, ada angin eh. Kalau baik. Mati. La takuna fitnatun wa yakun. Ta, kena ada angin sikit.
0: Baik.
1: Tanwin bertemu dengan huruf.
0: Wow,
1: okey, tadi ada dengar. Okey, dan seterusnya pada kalimah fa'inin tahau. Nun mati.
0: Nun
1: bertemu
0: mati
1: dengan huruf ta.
0: Ta.
1: Nun mati. Betul lah. Fa'inin tahau, nun mati bertemu dengan huruf
0: ta.
1: Ta, kena dengar
0: dari situ.
1: Fa'inin tahau. Oh, maaf Sofia. Kat sini di sini aja ketijah baca dengar. Cuba dekat fa innallah. Maaf. Fa innallah bima. Okey, nun sabdu wajibul gunnah. Dan kalimah Allah ni kena bari atas.
0: Terbaru.
1: Baca bari atas haja ketijah. Baca baris dari depan.
0: Baik.
1: Jadi kena bari atas lah. Fa innallaha bima. Okey.
0: Okey.
1: Terusnya. Fa'lamu huruf ain.
0: Huruf ain.
1: Kena kemaskan lagi.
0: Baik.
1: Di tengah-tengah kurungku. Fa'lamu. Okey. Seterusnya. Annallah nun sabdu.
0: Wajibul gunnah.
1: Okey, pandai. Dan ha annallaha mau. Terus
0: masuk.
1: Ha ni jangan dipanjangkan.
0: Baik.
1: Pendek je, ha.
0: Okey. Tak ada huruf mat.
1: Ya, tak ada huruf mat, eh. Terus je annallaha maulakum. Okey, dan yang terakhir. Pada kalimah nasir. Wa ni'man nasir. Pandai ro ni dibaca nipis tapi sort kena tebalkan sikit lagi.
0: Baik.
1: Wallahualam.
0: Masya-Allah, terima kasih ustazah.
1: Sama-sama.
0: Kita nak terus ke, kita nak rehat seketika ustazah.
1: Saya rehat seketika.
0: Okey, kita rehat. Kembali semula selepas ini melalui nurul Quran, cahayakan hatimu dengan Al-Quran, iaitu ayatnya masih lagi surah yang sama ustazah. Surah apa dan ayat berapa?
1: Ayat
0: 37. Baik.
1: Hinggalah ayat 40.
0: Okey, di muka surat
1: 181.
0: Ar

0: bersama Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin di Melaka FM dalam program Nurul Quran. Cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Segalanya di Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin selaku guru pembimbing kita untuk petani, insyaAllah. Dan kita nak kongsikan terus Ustazah rakaman yang seterusnya.
2: Boleh.
1: Okey, terima kasih yang bersama dengan kami. Okey, merusi di TikTok dan juga di bilik biru. Okey, tadi kita ada kongsikan surah Al-Anfal ayat 37 hingga 40 di muka surat 181.
2: Yeah.
1: Dan kiriman daripada seterusnya ini, kiriman yang kedua daripada Puan Hamidah Ustazah.
2: Baik.
1: Dan anda boleh sama-sama kita lihat ayat, kita balik sikit di atasnya. Ayat 34 hingga ayat 36.
2: Yeah.
1: Tadi di awalnya 37 hingga ayat 40 kan? Yang ini kita alih sikit ke atas sekali. Yeah. Baris yang pertama tu ayat 34 hingga ayat 36.
2: Yeah.
1: Kita dengarkan kiriman bacaan Puan Hamidah.

0: يشركون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم. Baik, itu bacaan kiriman daripada Puan Hamidah Ustazah bermula ayat 34 hingga ayat 36. Mungkin boleh sama-sama kita semak.
2: Baik,
1: yang perlu diperbetulkan Ustazah, silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, barakallahu fiha. Mudah-mudahan Puan Hamidah bersama dengan kita pada petang ni ya. Masya-Allah, tenangnya bacaan.
1: Masya-Allah.
2: Tak ada banyak kesalahan.
1: Masya-Allah.
2: Dan memang hari ni memang tak ada kesalahan. Masya-Allah. Mudah-mudahan terus istiqamah baca Al-Quran dan akan datang mudah-mudahan dapat sampaikan juga ilmu insyaAllah.
1: InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Kalau kita lihat tadi ada yang menghantar kiriman untuk hari ini kan, ayat 37 hingga 40. Walaupun dah terlepas dah, tak apa, dah standby nak baca ayat yang minggu lepas pun tak apa, hantar je dekat kami. Jangan risau, kami tetap keudarakan.
2: Kita tak nak menghampakan.
1: Kita suka sebenarnya. Sebab apa Ustazah, kalau macam saya sendiri, bila kita lihat kesalahan orang lain sebenarnya mengingatkan kita kesalahan kita kan. Kadang kita tengok, oh kita pun macam ni. Kadang baca macam macam apa, hukum asli Ustazah kan, nak ambil ke uruf seterusnya, kadang kita terpanjang tak sedar kan.
2: Sofia, bila Sofia kata daripada kesalahan pembaca kita nanti akan menjadikan kita lebih pandai, betul tak? Itu bukan hanya pada saya yang kalau Allah terima amalan tu, tapi pada pembaca. Pada siapa yang hantar, walaupun dia melakukan kesalahan, tapi kita dapat pelajari, Masya Allah, dia pun sama dapat saham.
1: Masya Allah.
2: Jangan rugi untuk hantarkan kiriman pada kita. Jangan rasa malu tak? Jangan rasa malu. Sebab apa? Setiap yang kita susah nak sebut tu, Allah bagi pahala. Kita dapat apa? Kita bagi kekuatan pada kawan-kawan yang langsung
1: nak cuba. Masya Allah.
2: Yang memang teragak-agak kan, malulah. Jangan hilangkan perasaan malu tu. Kena kuatkan semangat. Ingat insya-Allah, bila sedikit kebaikan yang kita buat kita hanya mendengarkan bacaan kita kan, kita ikhlas semata-mata kerana Allah nak belajar, tengok pahalanya bukan hanya pada saya yang tukang betulkan, pada DJ yang yang buatkan apa segmen ni, tapi kepada yang menghantar
1: kiriman tu,
2: dia yang membaca pun dapat pahala juga pada semua yang dengar. Sebab apa, kalau tambah lagi dia bagi semangat kan, bagi semangat pada orang, ya Allah, tengok dia baca tapi dengan penuh semangat walaupun mengangkat-angkat kan. Aku nak jadi macam dia, Masya Allah. Tengok, kita nak belajar macam dia, tetap dapat pahala pada siapa yang baca tu.
1: Masya-Allah. Kalau kita rasa tak mampu, tak apa, kita terima juga satu ayat ke dua ayat ke,
2: boleh.
1: Kita terima.
2: Tak ada
1: kita
2: masalah.
1: Boleh.
2: Insya-Allah.
1: Masya-Allah. Baik, seterusnya kita nak kongsikan lagi Ustazah kiriman yang seterusnya, kiriman pada Hajah Nur Laila. Ayat yang sama, so kita akan tumpukan pada ayat 34 hingga ayat 36
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illa al-muttaquna walakinna aktsarahum la ya'lamun wa ma kana salatuhum inda al-bayti illa muka'an wa tasdiyah fazuqul azaba bima kuntum takfurun innallazina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun والذين كفروا إلى جهنم يحشرون صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Masya Allah, kiriman daripada Puan Hajah Nurlilah. Bersemangat, kita dengar apa bersemangat.
2: Masya Allah.
1: Kita nak juga macam manalah lancarnya, walaupun kita tak tahu kan misalnya apa, tapi lancarnya menunjukkan diamalkan tu. Masya Allah.
2: Ya, tengok semangatnya, seronoknya nak
1: kita baca Quran. Kita rasa pun bersemangat Ustazah. Masya Allah. Mungkin ada yang perlu diperbetulkan ke? Ustazah silakan.
2: Baik, barakallahu fiha. Masya Allah. Tengok semangat. Mudah-mudahan Puan Nurlilah dengar ni. Berbunga-bunga hati ya. Masya Allah. Mudah-mudahan segala amalan kita Allah pandang, dapat ganjaran yang setimpal di sisi Allah. Jadi alhamdulillah Sofia.
1: Baik.
2: Maksudnya daripada segi dengur ada sikit lah nak kena betulkan. Daripada segi makhraj tak apa Sofia. Cuma kita nak daripada lahjah Melayu Jawa kepada lahjah Arab. InsyaAllah. InsyaAllah tu nanti ada proses-prosesnya. Ya, boleh.
1: MasyaAllah.
2: Boleh. Itu semua tu kan kita kena doa. Ya Allah, fasihkan lidah hamba ya Allah. Ya, dalam baca Al-Quran. Nanti Allah akan cantikkan. Nanti Allah akan bagi ilmu tu untuk kita kawal kita punya lidah. Kita kawal kita punya mulut. InsyaAllah. Benda tu tak mustahil.
1: Ya.
2: InsyaAllah. Jadi, okay, ada beberapa tempat yang Puan Nurlilah kena betulkan. Pertamanya, baris yang pertama, Sofia.
1: Baris yang pertama.
2: Wa malahum. Wa malahum. Ha, tu dah betul dah. Cuma sopangkan sikit lagi. Hum.
1: Hum.
2: Ha, jangan hum.
1: Okay,
2: sopan je. Hum.
1: Hum.
2: Okay, tu yang pertama. Begitu juga. Wa hum. Yeah. Wa hum yasuddu. Okay. Itu kalimah hum. Okay, seterusnya pada kalimah walakinna aktharahum. Nun sabdu Sofia ada dengung tapi kurang. Dan huruf kaf. Huruf kaf ni aktharahum. Dia lembut saja. Hamanya perlahan saja, sikit aja. Aktharahum. Aktharahum. Dia ada hamas. Dia ada anginnya. Tapi dalam keadaan yang sikit saja. Jangan terlalu kuat.
1: Baik.
2: Jangan tak ada langsung. Tak mau.
1: Ada sikit.
2: Ya. Dan seterusnya pada kalimah. Aindahurain. Aindal bayti illa. Aindal. Huruf. Ain. Okey, seterusnya
1: baris yang keempat Ustazah.
2: Ya, betul.
1: Okey.
2: Seterusnya kita nak bawa baris yang kelima.
1: Okey, baris yang kelima.
2: Begitu juga dengan kalimat takfurun, huruf kaf. Takfurun. Okey, seterusnya baris yang sama pada huruf qaf. Kena tebalkan. Yunfiqun.
1: Di ujungnya.
2: Yunfiqun.
1: Baik.
2: Kalau baris yang di bawah

0: huruf qaf. Makhraj huruf qaf dekat mana Sofia? Pangkal.
1: Pangkal.
0: Lidah.
1: Lidah.
0: Okey, mana pangkal lidah?
1: Dekat dah lah.
0: Aha, pandai. Yang dekat dalam tu.
1: Baik.
0: Okey, pangkal lidah menghampiri kepada anak tekak.
1: Anak tekak.
0: Ya, yeah, anak tekak tu. Jadi, dia akan apa? Dia akan tebal. Ak.
1: Ak.
0: Dia akan tertahan. Tapi, sifat dia ada kalkolah, lantunan. Baik. Yang kita akan bunyi akok.
1: Akok.
0: Tapi, tempat dia ak.
1: Ak.
0: Dekat anak.
1: Anak tekak.
0: Pangkal lidah menghampiri. Lidah. Anak tekak. Itulah huruf qaf.
1: Qaf.
0: Kalau huruf kaf, kat mana tempat dia? Pangkal lidah juga.
1: Pangkal lidah.
0: Tapi jauh sedikit daripada anak tekak. Tu dia nipis. Ak.
1: Ak.
0: Yang tadi?
1: Ak.
0: Yang kaf, dia tak ada kol-kolah. Ak. Dia cuma ada hamas saja. Okey, dan yang terakhir.
1: Baik.
0: Pada kalimah. Ha. Oh, pada kalimah. Yuh. Syarun. Yuh. Syarun. Ha di situ.
1: Baik.
0: Ha ni pedas Sofia. Okey, kita ringankan saja.
1: Baik.
0: Yuh. Syarun.
1: Baik.
0: Wallahu alam.
1: MasyaAllah. Sekejap je Ustazah ya.
0: Ya.
1: Ustazah, sempat ke kita nak kongsikan lagi kiriman yang seterusnya Ustazah? Ada kiriman daripada Kak T ni Ustazah. Lebih kurang ada 7 minit.
0: Boleh?
1: Boleh eh?
0: Boleh insyaAllah.
1: Okey, baik, kita dengar ke kiriman yang seterusnya. Masih lagi ayat yang sama ya. Kita lihat ayat 34 hingga 36 ya.
0: Ya.
1: Kiriman pada Kak T.
2: Assalamualaikum Ustazah. Surah Al-Anfal ayat 34 hingga 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah. Ahum yasudduna 'anil masjidil haram. Wa ma kanu awliya'ah. In awliya'uhu illal muttaqun. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasqiyah. Fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfikunaha summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sadaqallahul Azim.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik, itu kiriman yang terakhir. Kiriman daripada Kak T. Ayat yang dibaca adalah ayat 34 hingga 36 di muka surat 181. Mungkin ada yang perlu diperbetulkan Ustazah.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah.
1: Masya Allah.
0: Barakallahu fiha. Mudah-mudahan Kak T bersama dengan kita pada petang ni.
1: Baik.
0: Makin baik bacaannya Sofia. Kan pernah juga hantar pada kita kan?
1: Ya, pernah.
0: Dulu mat asli. Ya. Sebab kan masalah mat asli ni ramai yang tak dapat nak kawal sebenarnya.
1: Ya.
0: Tapi bila dah belajar.
1: Biasa belajar.
0: Kita betulkan, guru betulkan. Tengok dengan berkat kerajinan Kak T. Belajar maksudnya benda tu dapat diperbaiki.
1: Masya Allah.
0: Jadi mudah-mudahan Kak T Allah berikan kekuatan, Allah berikan semangat untuk terus belajar. Dan akan datang biar kita boleh jadi orang yang mengajar.
1: Masya Allah.
0: Okey. Okay. Baik, pertamanya tempat yang kena diperbaiki iaitu pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Cuma ada macam laju sikit di situ. Kita cuma nirrahim. Kita kena sebut huruf dengan sempurnalah. Mm-hmm. Jangan lajukan, nanti jadi separuh harakat. Okey, saya nak ajukkan bacaan tu.
1: Okey.
0: Susah sikit. Tapi jangan lajulah, maksudnya tenang aja kita baca. Okey, baik. Seterusnya pada kalimah. Okey. Wa ma lahum, sama juga, kena sopan.
1: Baik.
0: Wa hum. Benda tu boleh. Kita boleh latih sebenarnya.
1: Baik.
0: Wa ma lahum yu'adzibahum. Ha, okey. Pada kalimah hum.
1: Hum.
0: Okey. Yang kedua, huruf ain, Sofia.
1: Baik.
0: Anil masjidil haram. Ha nipis.
1: Baik.
0: Ha senyum.
1: Mm-hmm.
0: Ra tebal.
1: Baik.
0: Kebiasaan ni ha tu dah terikut tebal tadi. Jadi kita kena relax je.
1: Baik.
0: Anil masjidil haram. Haram. Ha?
1: Haram.
0: Ha senyum, ra tebal.
1: Okay.
0: Haram. Senyum sampai haram.
1: Haram.
0: Okay, pandai. Seterusnya.
1: Baik.
0: Pada kalimah. Walakin. Okey, pada kalimah sebelum tu naik atas dulu.
1: Okay.
0: Illal muttaqun.
1: Okay, baris illal, dulu di
0: hujungnya. Ya. Illal muttaqun. Tu jangan dilajukan. Tenang je.
1: Baik.
0: Illal muttaqun. Huruf qaf tebal.
1: Tebal.
0: Okey, turun bawah. Baris yang ketiga.
1: Walakinna
0: aktharuhum. Nun sabdu kena baca dengan dengung. Baca dengung.
1: Baik.
0: Tapi baris atas tu tak jelas. Macam dihilang na tu.
1: Okey.
0: Walakinna ak, sebut huruf dengan sempurna.
1: Baik.
0: Walakinna aktharuhum. Okey.
1: Baik.
0: Seterusnya, pada kalimah.
1: Baik.
0: Turun bawah baris yang keempat.
1: Baris yang keempat.
0: Indal, huruf ain lagi.
1: Huruf ain.
0: Ya, kena kemaskan tengah-tengah kerongkong.
1: Kerongkong.
0: Okey, kalau kita kata Kak, okey ni Kak Ati, katakan Kak Ati kan. Okey, Kak Ati tu ah. Kalau ain, Kak Ati.
1: Okey.
0: Jadi ah.
1: Okay.
0: Jadi indal.
1: Yeah.
0: Okey, ni huruf ain.
1: Huruf ain.
0: Ain dal. Okey, huruf ain.
1: Itu contoh.
0: Ya, contoh. Sebab kan ti, biasanya ati kan. Contoh, teringat lah tu. Ati bukan. Okey, kalau tu ati, huruf ain.
1: Huruf ain.
0: Kalau Hamzah, ati.
1: Okey.
0: Saya nak a.
1: Okey.
0: Okey, baik. Seterusnya, Sofia.
1: Baik, seterusnya.
0: Pada kalimah, muka tasdiyah. Tanwin, baris dua di atas.
1: Ya.
0: Bertemu dengan huruf
1: wow.
0: Hukumnya
1: idgham bila gunnah.
0: Idgham ma'al gunnah.
1: Idgham ma'al gunnah.
0: Kena baca dengan dengung. Ada dengung tapi
1: kurang.
0: Kurang tadi Kak Ti. Okey, baik. Seterusnya wa tasdiyah, huruf sod. Kena baca dengan
1: tenang.
0: Tebal. Okey, tenang dan tebal.
1: Masya-Allah.
0: Okey. Seterusnya pada kalimah amwalahum, hum Sofia, hum.
1: Baik.
0: Okay, sopankan jangan hum.
1: Hum.
0: Okay, seterusnya
1: alaihim,
0: huruf ain. Kena baca dengan dengan kemaskan huruf ain.
1: Baik.
0: Okay, ya, dan terakhir hasrotan, has roh kena tebal.
1: Baik. Roh.
0: Okey, roh kena tebal. Yang hasratan, hasrotan.
1: Rotan.
0: Hasrotan. Dan sebelum tu Sofia sikit. Naik atas.
1: Naik atas. Okey.
0: Fasayunfiqu. Dengan yunfiquna. Huruf qaf. Kena baca dengan tebal. Wallahu a'lam Sofia. Itu saja yang Kak Ti kena perbaiki.
1: Perbetulkan. Masya Allah.
0: Allah.
1: Terima kasih Ustazah.
0: Yeah.
1: Kita hari ini yang menghantar kiriman ada empat orang ustazah yang berjaya untuk keudarakan.
0: Iya, betul.
1: Yang sempatlah kita keudarakan. Okey, terima kasih ustazah, itu dia sedikit peringatan tadi. Di mana sopankan. Ada dua perkataan sebenarnya yang selalunya kita ni kan, lahum dan juga kum.
0: Ha dengan kaf.
1: Ha dengan kaf. Kum, hum.
0: Okay, begitu juga kalau dari bawah.
1: Okey,
0: him,
1: him
0: dengan boleh kum.
1: Kum. Him kan? Him. Selalu him. Tapi him.
0: Ya, yeah, betul.
1: Okey. Dan juga raf ain.
0: Hari ini banyak ain.
1: Hati. Bukan. Hati, okey. Masya Allah. Terima kasih ustazah untuk peringatan kita semua. Dan terima kasih juga untuk pembelajaran kita dan juga ulang kaji kita untuk hari ini. Iaitu surah Al-Anfal ayat 37 hingga ayat 40 di muka surat 181. Dan ramai juga yang menghantarkan ayat minggu lepas. Ayat 34 hingga ayat 36. Masya Allah.
0: Minggu depan Safia, minggu akan datang.
1: Minggu akan datang insya-Allah.
0: Insya-Allah.
1: Minggu akan datang bersama dengan yang berbahagia Ustazah Aisyah, yang mana yang baru masuk. Untuk makluman semua, di mana program Nur Quran ni kita buat pada minggu yang ketiga dan juga empat, dan program Secakap Bicara minggu pertama dan juga minggu yang kedua. Nanti ada yang tanya, hari ni tak mengaji program Secakap Bicara pada minggu harapan, insyaAllah. Terima kasih yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin selaku guru pembimbing kita. InsyaAllah kita akan bersua lagi Ustazah untuk ulang kaji yang akan datang, insyaAllah. Dan kita akhiri dengan program, kita akhiri dengan doa penutup Ustazah. Baik. Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bisabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin. Nampaknya dah sampai ke penghujung waktu SS bersiaran dari jam 2 petang hinggalah jam 6 petang. Dan selepas ni bertemankan DJ Ain akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya sehingga 12:30 malam. Jadi terus setia bersama dengan kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
3: Mari mengaji bersama Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin di Melaka FM dalam program Nurul Quran. Cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Segalanya di Melaka FM mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti kera sumbang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti kera sumbang.
0: Bermaksud, orang yang tidak suka atau takut bercampur dengan orang ramai.
1: Contoh ayat.
0: Kamu mestilah pandai bergaul sesama rakan. Jangan jadi seperti kera sumbang. Nasihat ibu kepada adik sebelum masuk ke asrama. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Hai semua sekali lagi, dan juga selamat petang anda bertemankan Ain insyaAllah untuk 6 jam yang berikutnya ini sehingga pukul 12.30 malam nanti, okay? Terima kasih rakan setugas Ain, DJ SS nombor 1, Sofia Sofi yang telah pun menemani hari anda daripada pukul 2 petang tadi sehinggalah pukul 6 petang. Dan semestinya saya nak ucapkan terima kasih kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka, tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini. Terima kasih banyak tau. Yang mana tengah drive tu, hati-hati memandu. Biasanya petang-petang ni memang jalan agak sesak sedikit, trafik mungkin bergerak sedikit perlahan petang ni. Jadi pastikan anda fokus dengan pemanduan anda. Tak perlu terkeja-keja, tak perlu tergesa-gesa untuk sampai cepat dekat rumah ataupun ke mana sajalah destinasi anda tuju pada petang ni. Yang penting anda sampai dengan selamat, kan? Ha, yang penting juga kena kekalkan jarak yang selamat dengan kenderaan di depan, patuhi had laju, dan juga yang ini paling penting, sentiasa bagi isyarat signal kalau kita nak tukar lorong ataupun nak masuk mana-mana simpang. Dan juga kalau orang dah bagi signal tu, kan, kita bertoleransi lah antara satu sama lain, lagi-lagi kalau jalan tu sesak. Ha, okay, jangan rasa marah-marah ke apa ke petang ni. Kita nak santai-santai saja, okay? Apapun, saya doakan semoga anda selamat sampailah ke mana sahaja destinasi yang anda nak tuju pada petang ini. Yang tengah dengarkan juga dekat rumah tu, terima kasih tau. Selamat beristirahat petang-petang ni. Dan juga untuk anda yang sedang bekerja macam saya sekarang ni, selamat bertugas, selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Dan pastinya untuk jam ini, saya akan hiburkan anda dengan pelbagai lagu-lagu yang menarik. Dan juga sekitar pukul 6.30 minit petang nanti, kita akan dengarkan ulangan Permata Hati bersama dengan Ustazah Nazira Abu Bakar dengan topik ceramah pada hari ini, Ibu Solehah Keluarga Barakah. Jadi sama-sama kita dengarkan sekejap saja lagi. Dan pasti untuk jam ini, saya nak hiburkan anda. Petang ni kita nak tenang-tenang saja, kan? Kita nak dengarkan lagu nyanyian Nadif Bas Salamah, Penjaga Hati. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Ibu Solehah Keluarga Barakah. Kita ikuti bersama.
1: Selalu ibu ni orang akan kata ibu ni adalah sekolah pertama, al-um madrasatul ula. Orang akan kata mak ni dia akan menentukan keluarga dia. Mak ni akan menentukan keberhasilan anak dia. Mak ni akan menjadi penunjuk arah kepada anak-anak dia. Sebab itu bila kita sebut orang meletakkan persepsi, orang meletakkan ekspektasi yang tinggi kepada mak, kadang-kadang ada mak-mak yang dia rasa gagal hidup dia. Sebab apa? Anak-anak dia tak ada seorang pun berjadi orang yang hebat, yang kaya. Ada mak-mak yang kadang-kadang datang ujian anak, dia rasa, ya Allah, kenapa Tuhan buat hidup aku macam ni? Dia rasa kecewa. Pasal apa? Pasal anak yang Allah Ta'ala berikan kepada dia tidak menyebabkan dia kelihatan hebat pada pandangan manusia. Maka kerana itu saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengok cara Al-Quran ajak pada kita. Mak yang berjaya itu, mak yang solehah itu, Quran cerita tentang bagaimana ada kisah-kisah ibu di dalam Al-Quran yang Al-Quran tunjuk pada kita. Mak yang berjaya ni bukan yang anak dia semua berjaya hebat dengan kerjaya mereka, tak. Mak yang berjaya itu bukanlah mak yang dia tak menangis langsung, tak. Mak yang berjaya itu bukanlah mak yang kelihatan tenang saja hidupnya baik-baik, tak. Tapi Al-Quran ajak pada kita bagaimana kisah-kisah ibu yang ada dalam Al-Quran yang kalau kita boleh keluarkan balik untuk kita tengok bagaimana bila yang namanya ibu Al-Quran beri panduan, kita akan tengok satu pola yang sama. Satu trend yang sama Al-Quran angkat untuk kita faham. Kisah ibu dalam Al-Quran ni banyak. Kisah siapa yang puan-puan ingatlah? Kisah siapa? Mak siapa? Maryam. Mak kepada Nabi Isa alaihi wasallam. Lagi? Mak kepada? Mak Maryam. Namanya Hannah binti Faqud ataupun Faqudah. Kisahnya itu diabadikan dalam surah Ali Imran. Nah itu ada cerita mak kepada Maryam. Mak kepada Maryam ni kat mana? Allah angkat dia dengan doa yang dia sebut waktu anak dia berada dalam kandungan. Inni nadartu fi batni muharrara fataqabbal minni. Dia doa, ya Allah, aku ni mengandung, ya Allah. Aku nak sangat, ya Allah, supaya anakku ini boleh jadi khadam kepadamu. Kalau dulu khadamnya itu disebut penjaga Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, terimalah anakku ini, wahai Allah. Terimalah hajatku ini, wahai Allah. Allah rakamkan kisah mak kepada Maryam. Yang cerita pada kita, mak ni dia akan penuh dengan impian kepada anak-anak. Betul tak? Anak duduk dalam perut ni. Macam-macam dah impian dia. Ustazah, saya nak anak saya jadi orang yang berjaya. Setiap kali jumpa orang soleh, kita suruh supaya doa kat kita. Betul dah? Ingat lagi dah? Waktu mengandung dulu ingat lagi dah? Tak ingat dah Ustazah, anak pun tak tahu duduk tang mana dah tu. Hak duduk depan saya ni tak apa. Saya kita tengok lah, bukan nak suruh beranak kali lagi. Nak lagi ke beranak? Mak ni dengan anak, walaupun anak dia dah besar panjang, impian dia akan banyak. Nak supaya anak berjaya, nak supaya anak dia kalau kahwin dapat pasangan yang baik, nak supaya kau dapat zuriat keturunannya baik-baik, nak supaya baik-baik je mak ni, betul tak? Ada tak mak yang nak anak dia yang buruk-buruk, ada tak? Jaranglah kita dengar, kerana tidak ada dalam Quran, tapi ada tak?

tersebut ada. Ada mak yang tidak menginginkan anak dia lahir. Sebab itu berlaku keguguran hari ini. Pasal apa orang nak buang anak? Pasal apa nak buang anak? Pasal apa nak buang anak? Banyaklah sebab dia. Antara yang saya pernah jumpa, telefon saya ustazah, doktor baru sahkan saya mengandung. Saya rasa saya dengan kewangan kami, suami saya pun tak mampu, saya tak nak anak ni ustazah, kerana mungkin akan membebankan kami. Sebab itu kalau tengok Quran ajak kepada kita, dalam bab rezeki anak, bukan kita bagi, Tuhan yang jaga. Sebab itu kalau mak yang baca Quran, dia takkan takut dengan rezeki anak dia. Pasal apa? Wallahu yarzuqu man yasha. Allah boleh bagi rezeki pada siapa-siapa. Takkan miskin dengan kelahiran anak. Tapi kadang kita ni gundah. Kadang kita ni tak yakin, takut. Sebab itu cara Al-Quran ajak pada kita, saat kita akan tengok satu pola yang sama, cara yang sama pada ibu-ibu yang diangkat dalam Al-Quran. Sekejap kita cerita. Ada mak yang dia tak nak anak pasal apa? Ramai dah anak dia. Ada mak yang tak nak anak pasal apa? Sebab rasa terbeban dengan kehidupan yang ada. Sebab itu saya yakin dan percaya tak ada mak jahat pun. Cuma keadaan kadang-kadang menjadikan dia jahat. Jadi sebab itu Quran ajak pada kita, tengok Quran, tengok Quran. Jadi semua ibu-ibu mai ni kita tengok macam mana Quran ajak pada kita. Mak Maryam mencita-citakan yang baik-baik kepada anak dia. Tapi begitu Allah Ta'ala kata, takdir ini, sekalipun engkau adalah seorang ibu, sekalipun engkau doamu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekalipun doamu tidak terhijab dengan Allah, Quran kata, tetap ada ujian pada yang namanya ibu yang melahirkan. Falamma wada'at qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, beranak-beranak. Aku beranak anak perempuan, ya Allah. Lalu apa jawab Allah? Wallahu a'lamu bima wada'at. Cara Allah riset minda ibu kepada Maryam, Allah paling tahu apa yang engkau lahirkan. Tengok, Allah Ta'ala ajak kepada mak Maryam. Kita tengok cara Al-Quran ajak. Yang pertama, bila Allah Ta'ala sebut wallahu a'lamu bima wada'at, Allah tahu apa yang engkau lahirkan. Quran ajar kepada mak Maryam supaya tenangkan hati. Kenapa? Allah ada dan Allah tahu siapa yang engkau lahirkan. Quran tak ajak pada kita. Quran kata tak apa, Maryam akan jadi perempuan yang baik tak? Tapi Allah jawab dengan cara dididik hati ibu itu. Allah tahu siapa yang engkau lahirkan. Ini cara Al-Quran. Quran didik hati. Tengok lagi mak siapa lagi dalam Quran? Mak? Ha, mak siapa lagi? Banyak mak dalam Quran ni. Mak kepada Nabi Isa tadi, Maryam namanya. Susah hati tak? Susah hati. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Quran kata, mak ni kadang-kadang dia sampai titik, ya Allah, biarlah aku mati pun tak apa, ya Allah. Dia sampai satu titik, ya Allah, pedihnya kalau orang lain buat tak apa, tapi ni anak aku, ya Allah. Sakit dia tu sampai Quran abadikan Maryam, perempuan yang begitu dekat dengan mihrab, Maryam yang begitu hampir dengan Tuhan, Maryam yang hidupnya itu hanyalah duduk berzikir kepada Tuhan. Allah bagi ujian sampai tahap dia boleh sebut, ya Allah, alangkah baiknya kalau aku mati pun tak apa, ya Allah. Maryam bukan perempuan jahat tau. Maryam adalah perempuan yang baik. Tapi Tuhan bagi ujian dekat dia sampai datang begitu rasa, ya Allah, nak mati, ya Allah. Nak cerita kata apa? Kalau Allah nak bagi ujian, kadang-kadang ujian tu menyebabkan nak panggung kepala pun tak mampu. Pasal apa, ya Allah, sakitnya, ya Allah. Dan saya rasa mak-mak yang duduk depan saya ni semua pernah diuji dengan titik-titik kesakitan, disakitkan oleh anak sendiri. Dan sakit yang menyakitkan itu bukan dengan datangnya luka di badan, tapi sakitnya itu di mana, puan-puan? Pada perkataan yang anak-anak sebutkan. Anak sebut apa? Sikit je kadang-kadang. Mak ni tak boleh fikir ke? Ya Allah. Anak ni sebut sikit pasal dia otak dia cakap dulu, fikir kemudian. Kadang-kadang anak-anak ni, mak ni tak faham.
mak ni tak rasa. Mak tak tahu. Ha, ini. Kadang-kadang simple jadi anak-anak, tolonglah. Kita ni kadang dengan mak ni, adab dia Quran kata apa? Fala taqul lahuma uff. Quran kata uff. Pasal apa? Bukan kalimah. Ramai orang nak kata uff ni, kita orang Melayu mana sebut uff kat mak kita. Mak kita pergi kedai sat, uff. Adakah kita kata macam tu? Tak ada. Quran bukan kata kalimah uff ke ah ke dak. Orang Melayu kita dia kata tak boleh kata ah kat mak. Dak, bukan tak boleh kata ah. Sama tu. Dak, Quran highlight itu perkataan. Apa-apa perkataan lah. Sampai tahap kita, kalau perkataan kita itu menyakitkan hati mak ayah, Quran kata jangan kata. Faqul lahuma qawlan karima. Cakap hak baik-baik je, Quran kata. Maknanya apa? Kalau kita tahu dah mak kita tengah marah, kita pergi jawab dekat mak, mak ni mak apa tahu? Quran kata jangan buat lagu tu. Pasal apa? Perkataan kita akan menyakitkan hati mak, Quran kata. Sebab itu bila Quran ajak pada kita tuan-tuan, ya, bila Maryam berada di titik di apa ni, terluka, yang terlalu kecewa, tak boleh nak cerita pada orang, mana dia nak tahu ada baby dalam perut dia? Nak cerita macam mana ke orang? Sebab dia tak ada suami. Macam mana nak habak? Aku pun tak tahu tiba-tiba ada macam ni. Orang percaya tak agak-agak? Payahlah nak percaya pasal apa? Pasal di luar logik akal manusia. Lalu Quran ajak pada kita tengok pattern yang sama dengan cerita mak dia tadi. Alla tahzani. Jangan kau sedih, wahai Maryam. Datang Malaikat Jibril. Suruh sedih. Sedih ni tang mana? Hati. Jadi Quran ajak balik kepada Maryam. Reset hati. Pasal apa? Nak jadi mak yang baik itu, hatinya kena dibaikkan terlebih dahulu. Hati kita ni. Dan juga ada lagi kisah mak yang lain. Ha, yang ni yang saya nak bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kisah satu mak yang Allah abadikan dalam surah Al-Qasas. Mari kita tadabur hari ni. Pasal hak lain tadi tu, duk cerita banyak dah sebelum ni. Surah Al-Qasas, Allah Ta'ala ajak pada kita, ya, pada ayat ketujuh. Ayat ketujuh ni, Quran ajak ada satu pelajaran yang besar kepada mak. Baik anak kita kecil ke besar ke, ini ayat boleh pimpin hati kita supaya kita bear in our mind, letak dalam pikiran kita, menjadi mak yang berjaya, menjadi mak yang soleha, menjadi mak yang baik itu bukan bermakna kita mesti sempurna, perfect semuanya, tak. Tapi Quran ajak pada kita, ini cara-caranya. Macam mana caranya? Macam mana nak jadi mak yang soleha? Macam mana nak jadi keluarga kita berkah? Ha, ni ayat dia. Ha, muka surat 386. Surah Al-Qasas ayat ke-7. Dalam surah Al-Qasas ni ada banyak kisah-kisah. Pasal apa Quran duk cerita banyak kisah dalam Al-Quran? Sebab kata ulama, kita ni kalau orang kata kat kita, sabarlah, hang kena buat 1, 2, 3. Kadang-kadang kita tak boleh terima. Pasal apa? Alah, suruh senang lah. Nak buat tu bukan senang. Macam kita kata kat orang, hang tak rasa, hang tak tahu. Kan? Tak payah duk nasihat, sabar lah. Hang bukan tahu pun apa yang aku lalui. Kadang-kadang kita kata macam tu kan? Sebab itu Quran, bentuk ia memberikan nasihat kepada kita adalah melalui kisah-kisah orang terdahulu. Nak cerita pada kita, bukan hang seorang je rasa. Orang sebelum hang pun dah lalui dah. Lalu kisah ini, antaranya salah satunya adalah kisah kepada mak Nabi Musa. Apa dia Quran kata? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Mari kita tengok sama-sama. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم

0: Din. Sadaqallahul azim. Ayat ni tuan-tuan puan, ayat ketujuh ni subhanallah hebat dan besarnya untuk kita bawa dalam kehidupan kita hari ni. Karena pada kisah mak kepada Nabi Musa, Nabi Musa ni adalah nabi yang paling banyak cerita dia dalam Al-Quran. Nabi Musa ni tumbuh menjadi nabi yang hebat. Quran kata bukan kerana dia semata-mata nabi, tapi kerana yang berada di sekeliling dia. Siapa? Mak dia, kakak dia. Itu ada cerita-cerita dia. Tapi panjang kalau nak cerita, kita ringkaskan begini. Quran ajak pada kita, bila mana cerita kita duk ngaji lama dah lah, kafa-kafa dulu ni. Cerita apa? Nabi Musa dengan Fir'aun. Sebelum kelahiran Nabi Musa, Fir'aun dah keluarkan arahan supaya semua anak laki-laki Bani Israel mesti dibunuh. Pasal apa mesti dibunuh?
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Ibu Solehah Keluarga Barakah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM. Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesona.

0: Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor satu orang Melaka pastinya mempesonakan. Baru je kita dengar pesanan khidmat masyarakat tentang denggi. Sekarang ni cuaca memang tak menentu. Kadang-kadang panas, tiba-tiba hujan pula kan. Jadi keadaan macam ni memang boleh jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes, penyebab kepada penyakit demam denggi. Jadi apa kata kita luangkan sekitar 10 minit macam tu setiap minggu untuk kita periksa kawasan rumah kita. Kita pastikan tak ada air yang bertakung dekat dalam pasu bunga, baldi, bekas minuman, tayar lama ataupun apa sajalah benda-benda yang ada risiko nyamuk Aedes bertelur dekat situ. Jadi kalau kita tengok langkah ni nampak macam kecil je kan, sebenarnya boleh bantu untuk kita kurangkan risiko pembiakan nyamuk Aedes. Kalau ada antara kita ataupun ada antara ahli keluarga kita yang mengalami demam tinggi secara tiba-tiba, sakit badan, sakit belakang mata ataupun ruam, jangan ambil mudah, ok? Dapatkan pemeriksaan dekat klinik ataupun hospital secepat mungkin. Kita kena ingat denggi ni boleh kita cegah kalau kita semua mainkan peranan yang penting. Rumah kita bersih, persekitaran kita selamat, keluarga kita pun lebih sihat. Bukan setakat dekat rumah aje sebenarnya. Dekat kawasan sekitar tempat kerja kita ke, ataupun dekat kawasan sekitar kita meniaga ke, kita tengoklah keadaan sekeliling tu ada ke tidak tempat pembiakan nyamuk Aedes. Kalau ada, kita hapus

0: sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah SWT. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Terima kasih kerana

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: mempesonakan.
1: Niat dan hijrah kerana Allah Subhanahu wa taala. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha awi mara'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang bermaksud daripada Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya kerana ingin mendapatkan keredaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang hijrahnya kerana dunia yang ia menginginkan atau perempuan yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya, iaitu yang diniatkan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, hadis yang sahih. Pengajaran daripada hadis yang kita baca yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ini, yang pertama ialah setiap amal seorang itu bergantung kepada niat. Ya, apa sahaja yang kita lakukan dalam perbuatan seharian, sama ada ianya melibatkan dalam kehidupan dunia atau melibatkan kehidupan akhirat, dia bergantung ke atas niat seseorang. Yang keduanya, niat merupakan syarat diterima atau tidaknya sesuatu amalan perbuatan. Amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya ibadat-ibadat khusus ataupun ibadat-ibadat yang umum, seperti mana kita mendirikan solat ataupun kita berpuasa. Tanpa ada niat, maka sembahyang ataupun ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun sesuatu amalan yang pada dasarnya menjadi adat, dia boleh menjadi ibadat apabila diniatkan. Untuk membezakan bahawa amalan itu ialah amal yang menjadi ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun amal itu sebagai pekerjaan harian. Contohnya, kalau kita mandi setiap hari, kalau kita mandi dengan menggunakan niat, contohnya nak mandi sunat hari Jumaat, maka dia jadi satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita mandi hari Jumaat tanpa ada niat, maka jadilah mandi itu sebagai adat kebiasaan. Yang ketiganya, ikhlas adalah merupakan salah satu syarat apabila amal itu dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita melakukan sesuatu ibadat, dituntut kepada semua amal dan ibadah kita ikhlas kerana Allah Ta'ala, seperti mana Allah Ta'ala menyebutkan mukhlisina lahuddin, iaitu orang yang ikhlas dalam agama. Dan yang keempatnya, ganjaran pahala seorang mukmin akan diberi berdasarkan kadar niatnya. Yang kelima, orang yang berhijrah atau melakukan sesuatu perbuatan kerana dunia, maka ia hanya dapat untuk dunia yang diinginkan. Dan orang yang berhijrah kerana wanita, dia juga akan hanya dapat seperti mana yang diniatkan. Orang yang berhijrah kerana Allah, dia akan memperoleh apa yang diniatkan dengan ganjaran pahala. Dan yang kelapan, hijrah adalah meninggalkan sesuatu yang buruk dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada melakukan sesuatu yang lebih baik dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita sama-sama berhijrah, melakukan apa juga amal kebaikan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha melakukan hijrah kepada sesuatu yang lebih baik dan diredai, serta meninggalkan sesuatu perkara yang buruk dan dosa. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.
0: Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.26 minit malam akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: Sentiasa mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti kera sumbang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti kera sumbang.
0: Bermaksud, orang yang tidak suka atau takut bercampur dengan orang ramai.
1: Contoh ayat.
0: Kamu mestilah pandai bergaul sesama rakan. Jangan jadi seperti kera sumbang. Nasihat ibu kepada adik sebelum masuk ke asrama. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Melaka FM memainkan lagu-lagu.

radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai semua, assalamualaikum. Selamat malam. Kembali lagi bertemankan AI dekat sini tepat pukul 8:08 malam. Jadi kita dah berada di jam yang baru untuk edisi hari ini 30 Julai 2026. Jadi macam biasalah untuk jam ini kita ada zone music tanpa henti. Zone music tanpa henti. Melaka FM. Ya, Ain dah susun macam-macam lagu dah khas untuk anda semua. Dan juga untuk jam ini, Ain nak kongsikan dengan anda info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8:39 malam. Dan juga dalam zone music ini akan adanya ulangan kapsul motivasi Janda Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin untuk siri yang pertama dengan topik yang dibawakan Bersangka Baik Dengan Allah bahagian 1. Dan juga tepat pukul 9 malam nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya, seperti biasa, setiap hari Khamis, kita ada Senada Duet.

kebaikan dan menjauhi keburukan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamaha hadza ad-du'a. Allahumma inni as'aluka min al-khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika min syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min syarri ma 'azabihi 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma yuqarriba ilayha min qawlin wa 'amal wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarriba ilayha min qawlin wa 'amal wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar

0: Yanku doa, ya Allah, aku bermohon dikurniakan segala kebaikan yang hampir dan yang masih jauh, yang aku tahu dan yang aku tidak tahu, dan lindungilah aku daripada kejahatan dan keburukan yang hampir dan yang masih jauh, sama ada yang aku tahu ataupun yang aku tidak tahu. Sesungguhnya aku meminta kepadamu semua doa kebaikan yang diminta oleh hamba dan nabimu, dan aku berlindung daripadamu daripada keburukan yang hamba dan nabimu meminta perlindungan dari keburukan itu. Ya Allah, aku meminta kepadamu syurga dan segala yang mendekatkan menuju syurga, sama ada perkataan maupun perbuatan. Aku berlindung kepadamu daripada neraka dan segala yang mendekatkan menuju neraka, sama ada perkataan maupun perbuatan. Dan aku meminta kepadamu agar menjadikan semua takdir yang engkau takdirkan untukku adalah kebaikan. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban, dan status hadis dah sahih. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini, Nabi SAW sentiasa menganjurkan ataupun menyuruh dan menggalakkan kepada umatnya agar memperbanyakkan doa. Kerana kita perlu maklum dan kita perlu tahu bahawa doa ini adalah sebahagian daripada ibadat. Rasulullah SAW menyebutkan ad-du'a ra'sul ibadah, kepala kepada ibadat. Dan di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang seperti mana diajarkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, iaitu ibu kepada segala orang beriman, Nabi mengajar kepada kita 5 perkara supaya kita mohon. Yang pertamanya, Nabi menganjurkan kita berdoa supaya dikurniakan segala kebaikan, sama ada yang hampir mahupun yang masih jauh, yang diketahui ataupun yang tidak diketahui. Dan yang keduanya, doa mohon agar dilindungi daripada kejahatan dan keburukan yang hampir mahupun yang masih jauh, sama ada yang diketahui ataupun yang tidak. Yang ketiganya, membanyakkan doa memohon agar dikurniakan syurga dan segala yang mendekatkan ke syurga, sama ada dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Dan yang keempatnya, memohon perlindungan dari neraka dan segala yang mendekatkan ke neraka, sama ada dengan perbuatan atau perkataan. Dan yang kelimanya, supaya memohon menjadikan semua takdir yang baik untuk kita. Wallahu a'lam.
1: Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.39 minit malam akan berkumandang azan Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak daripada kami, Melaka FM.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Sami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua kepada para pendengar yang hari ini stay tune bersama dengan Radio Melaka FM. Saya Ustaz Fadi Samin. Hari ini seperti biasa menemani anda dalam segmen Jana Minda untuk semua yang mendengarkan hari ini segmen saya pada hari ini. So, hari ini Ustaz nak kongsikan satu tajuk yang sangat best untuk kita semua, iaitu tajuk dia Bersangka Baik. Okey, hari ini Ustaz nak bagi tahu dulu tentang sangka baik ni. Sebab bila sebut pasal sangka-sangka ni, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, macam-macam perkara isu kita dengar kat luar sana. Betul ke tak betul? Kan? Dan tapi hari ini, untuk permulaan sangka baik kita hari ini, kita nak cerita tentang tiga bentuk sangka baik dalam Islam. Kan? Sebenarnya dalam agama lain pun ada. Cuma kita generalkan ya, kerana saya yakin dan percaya semua orang melalui isu dan juga fasa bersangka-sangka baik ni. Orang sangka baik, sangka tak baik kan? Jadi yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, sangka baik yang pertama, hendaklah kita bersangka baik dengan Allah. Maknanya bersangka baik dengan

Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekian, orang yang baik sangka kepada Tuhan akan sentiasa mensyukuri segala nikmat yang Tuhan bagi dekat kita. Tapi tuan-tuan, dalam masa yang sama, kadang-kadang Allah uji. Kena ingat tuan-tuan, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kekasih Allah pun Allah uji. Ini kan kita umat mutaakhirin. Betul ke tak betul? Ha, bila kita dengar ayat ni, ia memberikan sedikit motivasi kat kita kan. Kadang-kadang kita rasa susah, Allah uji kita, kita rasa macam, kenapa aku kan? Tapi bila kita renung balik, Nabi Muhammad pun Allah uji. Ini kan aku. Maka ia memberikan semangat kepada kita untuk kita teruskan kehidupan kita dengan lebih baik. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan puan-puan, ujian Allah bagi bukan tujuan nak menyakiti hambanya. Tak, Allah ni maha pemurah, maha pengasih. Tapi tuan-tuan nak menguji ketaatan, keimanan dan kesabarannya. Ha, sebab itu tuan-tuan puan-puan, kalaulah hari ini Allah bagi macam-macam nikmat, kadang-kadang kita terlupa. Ha, kan? Tapi bila

0: share tentang bentuk yang pertama lah, iaitu sangka baik dengan Allah. Maka conclusion untuk hari ini, jangan-jangan kita tak bersangka baik dengan Allah. Sebab kenapa? Bila kita tak bersangka baik dengan Allah, maka ia menjadikan kita orang yang kufur nikmat. Bila kita bersangka baik dengan Allah, insyaAllah Allah akan tambah lagi nikmat untuk kita. Amin, amin, rabbal alamin. Jumpa saya lagi esok, kita akan sambung dua lagi bentuk bersangka baik dalam Islam.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan diadakan pada 11 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sidang khas itu akan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
1: 11 Ogos sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang.
0: Datuk Seri Anwar ditemui pemberita selepas majlis prosimen Ibu Pejabat Baharu Maybank di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba. Namun, berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir urus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
2: Alhamdulillah. Dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti, berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh badan penguat kuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCI TH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
3: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap Akta Tabung Haji. Dalam laporan itu ada cadangan-cadangan tersebut dan sememangnya Tabung Haji sudah pun mengadakan libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian, input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nantikan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCI TH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
4: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Kepenggunaan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chan Fung Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kormin berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
5: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
6: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
5: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
7: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
5: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
0: Berita seterusnya. China memberi amaran kepada semua pihak supaya tidak menghampiri kapal perang negara itu secara berbahaya selepas sebuah drone laut tanpa pemandu merakam sebuah kapal tentera laut China beroperasi di zon ekonomi eksekutif Filipina. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan operasi ketenteraan negara itu mematuhi undang-undang antarabangsa. Dalam insiden berkenaan, drone autonomi milik syarikat CSATS dilaporkan menghampiri kapal pemusnah peluru berpandu China pada 16 Jun, kira-kira 105 km di barat laut Pulau Luzon. Gempa bumi kuat melanda selatan Jepun, kerajaan wilayah Kumamoto memaklumkan jumlah korban kini meningkat kepada 25 orang. Mangsa yang maut kebanyakannya pekerja sebuah kilang kertas dan pusat beli belah. Pusat beli belah berkenaan mengalami kerosakan teruk akibat letupan gas susulan selepas gempa. Pihak berkuasa turut memaklumkan 9 lagi kematian masih disiasat bagi menentukan sama ada ia berkaitan dengan kejadian gempa. Hampir 100 rumah musnah dalam kebakaran hutan yang melanda wilayah Comunidad di Madrid, Spanyol. Walaupun pihak berkuasa memaklumkan kebakaran di Madrid, Toledo dan Avila berjaya dikawal dan stabil, keadaan di Castellón dan Valencia masih kritikal dengan lebih 10,000 hektar kawasan telah terbakar. Perdana Menteri Pedro Sanchez memberi amaran beberapa jam akan datang dijangka akan lebih mencabar susulan gelombang haba keempat musim panas dengan suhu menghampiri 40 darjah Celsius. Keadaan bertambah buruk dengan kehadiran angin kencang yang berisiko mencetuskan kebakaran baharu. Sukan FIFA membuka prosiding tata tertib terhadap beberapa pemain Argentina berhubung tingkah laku mereka selepas kekalahan kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Antara pemain terlibat ialah Nahuel Molina, Tagio Almada dan Leandro Pedres. Selain pegawai pasukan Roberto Ayala, pemain Spanyol Pablo Martin Pais Gavira turut dikaitkan dengan insiden berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

Radio Nomor 1 Orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM, Radio Nomor 1 Orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai semua, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Untuk jam ini, tepat pukul 8:21 malam, anda bertemankan Ain semula dekat sini. Okey, macam biasa, Ain akan terus temani hari anda sehingga pukul 12:30 malam nanti. Apapun, terima kasih untuk semua pendengar Radio Nomor 1 Orang Melaka. Pastinya sekarang ini tengah dengarkan di satu-satunya frekuensi Melaka FM, 102.3 MHz. Juga untuk rakan-rakan kita yang tengah dengarkan secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Terima kasih. Untuk anda mungkin belum lagi ada aplikasi RTM Klik ni, jomlah muat turun secara percuma sahaja di Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Type je RTM Klik, anda boleh dengarkan 34 stesen radio RTM walau di mana sahaja anda berada. Dan juga kena ada capaian internet lah, baru boleh stream kita dekat sini, okay? Alright, jadi I nak cakap terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang baru je lepak dekat live TikTok Melaka FM. Antaranya, kita ada Abang Prime Mover dari Johor. Terima kasih. Ucu kata, saya menonton dekat TikTok risau. Juga kita ada Amir Faisal, ini orang Melaka dari Ching. Kita ada Kak Ji dari Pokok Sena Kedah, Kak Wajah Hiti dari Batu Pahat Johor. Kita ada Syamsuri 77, Ambo dari Putrajaya lah ni Kecek Klater dia malam ni. Juga kita ada Saifullah Bismar, terima kasih, rakan dari negara seberang Indonesia. Abang Mover dari JB nak ke KL, berhenti rehat kejap dekat Bemban. Oh ya ke, selamat memandu sekejap lagi kalau mengantuk pastikan berehat di tempat yang selamat. Khasnya di RNR lah. Okay, kita ada Imran Ishak, thank you kongsikan live. Rizwan Ibrahim dari Sempang Pantai Merlimau, mana lagi kita, Melaka le. Okay, Kak Yat kata, I dari Kedah. Oh, itu dia Kak Yat, terima kasih. Hafiz Ismail dari Selangor. Kita ada Nick Zubi, ini rakan dari Pantai Timur, terima kasih banyak. Kak Razi, boleh request lagu ke? Semestinya boleh, sebabnya selepas ini pukul 9:30 malam kita ada segmen Senada Duet.

duet. Ya, itu dia Senada Duet. Kejap je lagi. Jadi untuk anda yang tanya boleh request lagu ke, semestinya boleh. Jadi malam ni anda boleh request lagu duet. Bermaksud dalam lagu tu ada dua orang penyanyi ataupun lebih. Jadi yang mana nak request lagu tu boleh komen-komen sahaja dekat live TikTok Melaka FM ataupun boleh wasabi ain terus di talian 010-806-1023, okay? Jadi ain nak sambung baca ni dekat TikTok. Kita ada Kak Mazatul, salam dari Perak. Ucu dari Kukup Pontian Johor, terima kasih. Kita ada Mohdi SA Manja. Yang ini ain kenal sangat ni. Terima kasih. Cik Isa kan? Dari JKKN Melaka. Terima kasih banyak. Okey, dan semua Mr. Amy pun ada. Alamak, nama saya tak baca pun lah tu. Ain dah baca dah eh. Thank you Masudin dari Besut Terengganu. Kak Shadizi dari Dungun Terengganu juga, terima kasih. Pengacara Malaysia Tuan Iswan Ishak pun ada juga dekat sini. Terima kasih banyak. Ada Kak Aryan dari Pasir Gudang. Ha, itu dia. Jadi kalau anda nak request lagu macam Ain katakan tadi, boleh wasabi Ain dan juga boleh komen dekat TikTok. Z dari Labuan, terima kasih. Kalau Ain tak sebut terlepas baca komen anda tu, sorry sangat. Tak apa, nanti banyak lagi talk set yang Ain akan sebut nama anda. Komen je dekat live TikTok nanti, okay? Jadi kita nak terus layan sebuah lagu daripada Zizan Rajak dan juga Ismail Izzani eh. Aku Berserah, khas untuk anda Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Cream.

0: Beth.
1: Yes, ada dua Melaka FM 9.33 minit malam ketika ini. Masih lagi bertemankan saya dekat sini. Kita baru je nak open gelanggang senara duet pada malam ini. Sehingga pukul 12.30 malam nanti, saya akan keudarakan lagu permintaan anda. Jadi kod-kodlah sambil-sambil drive tu nak dengarkan lagu permintaan. Waktu kita berhenti dekat traffic light tu, bolehlah terus request lagu. Boleh whatsappi saya di talian 010-806-1023, okay? Jadi saya tak nak buang masa memandangkan malam ni ada banyak permintaan lagu dekat Wasabi Melaka FM dan juga dekat live TikTok Melaka FM sekarang. Antaranya kita ada permintaan lagu daripada Kak Wadah Hati dan juga lagu HT juga. Minta lagu yang sama, nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Faizal Tahir, Dirgahayu. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Faizal Leo. Katanya nak dengarkan lagu satu penyanyinya Zainal Abidin dan juga Tan Sri SM Salim. Lagu ni sekitar tahun 1992. Lagu ni ditujukan kepada semua pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Okey, selepas ini anda akan stream lagu anda satu persatu. Yang mana dari request lagu tu harapnya sabar menunggu. Aina akan tunaikan permintaan lagu anda satu persatu, okey? Sebelum Aina nak tunaikan lagu yang telah pun Aina sebutkan tadi, kita nak layan dulu sebuah lagu nyanyian Amir Othman dan juga Irfan Haris, Rasa dan Takdir, khas untuk anda, senada duet.

0: buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: duet.
1: Ya, senada duet Melaka FM kembali lagi bertembangkan air. Kita dah masuk ke jam yang baru, 10.07 minit malam ketika ini. Jadi, air nak menyapa kejar rakan-rakan kita yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Terima kasih banyak Syah yang tengah tapping-tapping screen. Alhamdulillah, 123,000 tapping-tapping screen sekarang. Juga kita ada Ari. Thank you so much Kak G, Muhammad Rushdan. Okay, kita ada Kak Ngah yang baru join. Terima kasih Kak Syah Daisy. Kak Misah yang baru je join tu. Terima kasih banyak. Untuk anda yang mungkin baru-baru je keluar FYP dekat live TikTok Melaka FM ni, jangan lupa untuk follow TikTok Melaka FM dan juga follow semua media sosial rasmi Melaka FM. Okay, kita berkenalan antara sesama lain dan juga kalau anda follow kita, anda akan diberikan satu nama iaitu sayap-sayap Melaka FM. Antaranya Adu Ke Aryan baru je dapat gelaran itu sebab je Aryan baru je follow kita dekat TikTok ni. Terima kasih banyak untuk semua. Okay, Razif786, Fazli, juga kita ada Kak Jik Abadi, kita ada Fas. Ini rakan-rakan dari Merlimau pun ada juga ni, Kampung Sempang. Terima kasih banyak, okey. Dan apa sini untuk jam ini, saya akan sambung untuk tunaikan permintaan lagu dalam senada duet. Antaranya kita ada permintaan lagu daripada Mak Jah kita ni, nak dengarkan lagu Kalau Berpacaran, nyanyian Datuk Suhaimi Mior Hassan dan juga Ana Rafali. Juga kita ada permintaan lagu yang seterusnya ini daripada Syaiful, katanya nak dengarkan lagu Ajai dan Nurul tapi tak ada bagi tahu lagu. Tapi tak apa, I belanja lagu keliru untuk Syaiful dan juga semua, okey. Dan juga kita ada permintaan lagu yang seterusnya ini daripada Cik Lah dan juga Wak Kang, nak dengarkan lagu nyanyian Ziana Zain dan juga Awi, Senja Nan Merah. Jadi kita akan stream lagu-lagu ini satu persatu. Apapun yang dah request lagu yang belum lagi I tunaikan tu, harap sabar menunggu. Okay, jadi jom kita terus layan lagu daripada Suhaimi Mior Hassan dan juga Ana Rafali, Kalau Berpacaran. Hassan untuk anda, senada duet Melaka FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab selamat.

Melody FM Radio nombor 1 Orang Melangkai. Itu dia sebuah lagu permintaan daripada Arik. Katanya lagu ni ditujukan kepada semua peringkat radio nombor 1 Orang Melangkai. Terima kasih untuk Arik dan juga untuk semua yang dapat request lagu bersama dengan Ain dalam segmen Senada Duet. Sekarang ni 10.26 minit malam. Okey, jadi untuk anda yang tengah memandu, berhati-hati dalam pemanduan anda. Okey, semoga selamat sampai ke mana sahaja destinasi yang anda nak tuju pada malam ni. Yang mana tengah bekerja macam Ain sekarang ni, dan juga macam Kak Wadia Heti dari Batu Pak Johor ni, kejap lagi katanya pukul 11 dah nak masuk kerja dah. Okey, jadi apapun, selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Sentiasa jaga diri anda, okey? Baik, apapun untuk Jami, jomlah memandangkan ada banyak lagi permintaan lagu. Kita ada permintaan lagu yang seterusnya ini daripada ARDZ ataupun Arts, eh. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Tok Ki dan juga Rohana Jalil, Naluri Cinta. Dan juga sebelum tu, kita nak tunaikan dulu permintaan lagu daripada Kak Ji dari Pokok Sena Kedah dekat Wasabi Melaka FM ni. Okey, katanya nak dengarkan lagu Allahyarham Fairuz Misran dan juga Bibi Shima, Ikatan Asmara. Okey, dan juga lagu seterusnya yang Ain akan tunaikan untuk jam ini, kita ada permintaan lagu daripada Cik Syamsuri. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Eddie Hamid, Buat Insan Tersayang. Okey, selepas ini kita akan stream lagu-lagu anda satu persatu. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia mendengarkan kami, Radio No. 1 Orang Melaka.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu

Ya, Melaka FM Radio Nombor 1 Orang Melaka. Baru saja berlalu nyanyian Daddy Dores dan juga Mayang Sari, Jangan Pisahkan. 10.49 minit malam ketika ini. Okey, masih lagi kita dalam Senada Duet. Lagu tadi tu diminta oleh Sarah Noor yang ada dekat live TikTok Melaka FM. Harapnya semoga semua terhibur malam ini mendengarkan Senada Duet bersama dengan Ain. Okey, sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, apa-apa pun, kita ada permintaan lagu yang seterusnya ni. Ada banyak lagi yang belum ditunaikan dekat Wasabi dan juga dekat live TikTok Melaka FM. Dan jam berikutnya nanti Ain akan tunaikanlah permintaan lagu anda. Sempat untuk jam ini Ain tunaikan dua lagi permintaan lagu. Okey, ini Ain nak belanja untuk Abang Mover disebabkan lagu Abang Mover tak ada. Jadi Ain nak belanja lagu nyanyian Musmi dan juga Victor Lee, Hatiku Kekal Padamu. Dan juga kita ada permintaan lagu dekat Wasabi Melaka FM ni daripada Cik Kari. Namanya dekat Wasabi Melaka FM ni. Nak dengarkan lagu terbaru nyanyi Ida Izrin dan juga Dan Manjo, Adik Saya Habis Orang. Okay, lagu ni memang top pun. Memang selalu ramai yang buat permintaan lagu ini. Okeylah, kejap lagi anda akan tunaikan permintaan lagu anda. Dan juga tepat pukul 11 malam nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya, saya akan sambung untuk stream lagu-lagu anda dalam Senada Duet. Jadi jomlah kita terus stream lagu yang seterusnya ini daripada Musmi dan juga Victor Lee, Hatiku Kekal Padamu. Senada Duet, Melaka FM.

kantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang melilit ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Blok FM Radio Nombor 1 Orang Melaka pastinya mempersonakan. Baru saja berlalu nyanyian Aliyah dan juga Riz, Kupinjam Satu Bintang, 11.18 minit malam. Dan kita masih lagi dalam segmen Senada Duet bersama dengan Ain. Dan tahu-tahu kita dah berada di jam yang terakhir untuk edisi hari ini, 30 Julai 2026. Apa pun, terima kasih tau untuk semua pendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka yang tengah drive, yang tengah kerja ataupun di mana saja anda dengarkan Melaka FM sekarang ini. Pastinya di satu-satunya frekuensi Melaka FM, 102.3 MHz. Juga untuk rakan-rakan kita yang selalu stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Okey, dan juga untuk semua yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM sehingga ke saat ini pun, saya nak ucapkan terima kasih untuk semua. 310,000 tapping-tapping screen. Nah, antaranya yang ada dekat sini, pastinya kita ada peminat nombor satu Melaka FM, Kak G Abadi dari Pokok Sena Kedah. Kita ada Mr. Wagon, terima kasih. Mr. Koshaku. Juga kita ada Mamat Random. Fuad. Juga kita ada Z, terima kasih. Juga rakan-rakan dari negara seberang Indonesia, terima kasih banyak ya. Kita ada Azman, lama tak dengar lagu tadi tu. Tajuk dia Kupinjam Satu Bintang eh. Juga kita ada Edward Rico, ini rakan dari negara seberang Indonesia. Hafizah, Lorenzo, kita ada Arik, Kak Sasu Saleh dari Terengganu, terima kasih banyak. Okey, kita ada M. Syafitra, waalaikumsalam Madalika. Dan ramai lagi dekat sini. Faizal Leo pun ada, Fadirul pun ada juga ni. Baru je kongsikan live tu. Thank you so much untuk semua, okey. Dan pastinya sebelum Ain nak menunaikan lagu permintaan yang seterusnya ini, kita ada permintaan lagu daripada Adi Anwar. Nak dengarkan lagu Satu Hati Sampai Mati, nyanyian Thomas Arya dan juga Elsa. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Z, nak dengarkan lagu nyanyian Project The Band dan juga Jovita Pearl, Tetap Ku Cinta. Okey, boleh selepas ini Ain akan tunaikan permintaan lagu anda. Dan sebab itulah Ain kata tu, sebelum Ain nak tunaikan lagu tu ni, nak kongsi dulu ni, takut terlupa kejap lagi eh. Yang ini antara yang dikongsikan oleh Healthy Inspiration tentang 7 tanda badan kita ni sebenarnya kurang air. Nak tahu tak 7 tanda ni? Yang pertama, kita tengok dekat tubuh badan kita. Biasanya ramai orang sangka kalau kita rasa haus ataupun dahaga, kita rasa, oh ini mesti kita tak cukup air. Hakikatnya, bila kita mula rasa dahaga, badan sebenarnya dah mula mengalami dehidrasi ringan tau. Jadi kajian menunjukkan walaupun kehilangan sekitar 1-2% cecair badan, boleh jejaskan tenaga, fokus dan juga prestasi fizikal. Jadi ini 7 tanda yang dikongsikan oleh Healthy Inspiration. Okey, yang pertama, urine kita berwarna gelap. Urine yang pekat tu menandakan badan kita sedang menjimatkan air. Kalau warnanya sentiasa kuning gelap, cuba kita ambil air, insyaAllah urine kita akan berwarna cerah lah. Dan itu menandakan tubuh badan kita cukup air. Yang kedua, kita rasa letih sangat walaupun kita ni tak banyak bergerak, dan itu menandakan yang tubuh badan kita sedang mengalami dehidrasi ringan yang boleh menyebabkan aliran darah berkurang, sekaligus membuatkan badan kita cepat letih dan juga kurang bertenaga eh. Yang seterusnya ni, siapa selalu sakit kepala? Ini termasuk Ain juga ni, selalu sangat sakit kepala kan. Boleh jadi juga menandakan badan kita tu mengalami kekurangan air. Okey, dan ianya boleh mengganggu fungsi otak. Jadi kita kena perbanyakkan minum air, okey. Tanda yang seterusnya ini, kejap lagi saya akan kongsikan. Kita nak layan dulu lagu daripada rakan kita tadi tu. Tapi sebelum tu nak layan dululah lagu Puteri Dahlia dan juga Zaki Amani, Aku Ada Khas Untuk Anda.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Laga FM.

kurang air. Kalau tadi Ain dah kongsikan tiga tanda, yang pertama tadi urine kita berwarna kuning gelap. Yang kedua, kita rasa mudah penat ataupun mudah letih walaupun tak banyak pergerakan. Yang ketiga, kita selalu sakit kepala. Ni, yang keempat, mulut dan juga bibir kita terasa kering. Ini antara tanda awal yang paling biasa bila badan kita mula mengalami kekurangan cecair ataupun kurang air lah. Yang kelima ni, selalu kita rasa pening, kita rasa macam nak pitam sebab badan kita, darahnya, tekanan darah menurun sebab kita dah kekurangan cecair dalam badan. Okey, yang keenam ni, kulit kita nampak kelihatan kurang anjal. Kulit kita nampak kering ataupun lambat kembali ke bentuk asal kalau kita cubit, menjadi petanda dehidrasi juga, terutamanya kalau disertai dengan gejala lain jugalah. Okey, yang ketujuh ni, sukar untuk memberi tumpuan ataupun susah fokus. Nah, jadi ini penyelidikan mendapati dehidrasi ringan boleh menjejaskan daya fokus, daya tumpuan, memori dan juga mood kita. Jadi penting kan minum air ni. Jadi pastikan kita mengambil keperluan air yang cukup lah untuk tubuh badan kita. Amalkan minum air secara berkala sepanjang hari. Bukan hanya ketika kita haus je. Selain daripada air kosong, mungkin kita boleh amalkan makan buah, makan sayur yang tinggi dengan kandungan air. Contohnya macam kalau buah-buahan, tembikai lah kan. Tembikai, kalau sayur, timun dan juga buah oranye. Yang ini akan membantu kita untuk kekalkan hidrasi badan. Dan kalau kita banyak berpeluh ataupun kita selalu bersenam ataupun cuaca tu sangat panas, keperluan air tu mungkin akan lebih meningkat. Jadi kita minumlah air secara berkala sepanjang hari tu, okay? Baik, untuk permintaan yang seterusnya ini dekat Wasabi Melaki FM, dekat sini kita ada permintaan lagu daripada Kak Nora. Katanya nak dengarkan lagu Selamat Ulang Tahun Cinta, nyanyian Tasha Mansyah dan juga Syed Syamim. Lagu ni ditujukan kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Okey, dan juga kita ada permintaan lagu dekat TikTok Melaki FM pula. Ain selang-selangkan sebabkan ada banyak lagi permintaan lagu ni sebenarnya belum ditunaikan. Masa pun begitu mencemburui kita kan. Kita ada permintaan lagu daripada Fizo Amir. Nak dengarkan lagu Baldu Biru. Okey, selepas ini anda akan tunaikan permintaan lagu anda satu persatu dalam Senada Duet.

Senada Duet Melaka FM kembali lagi bertemankan Ain dekat sini 11.37 minit malam. Tadi kita berhenti dekat mana? Tujuh tanda badan kita.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Mike FM.

Radio Nombor 1 Orang Melaka. Baru sahaja berlalu nyanyian Eva dan juga Izzat, Dua Insan. Lagu ni lagu yang terakhir sempat Ain tunaikan untuk segmen Senada Duet malam ini. Okey, lagu Permintaan Farhan. Okey, jadi apa pun waktu sekarang ini 11.55 minit malam. Ain dah pun berada di jam yang terakhir tugasan Ain hari ini. Apapun, terima kasih sekali lagi untuk semua pendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih banyak-banyak yang sudi mendengarkan kami walau di mana sahaja anda berada. Dan juga sudi bersama dengan kami dekat live TikTok Melaka FM. Terima kasih untuk 431,000 tapping-tapping screen. Okay, terima kasih juga untuk semua yang baru je follow kita dekat media sosial rasmi Melaka FM. Jadi, selamat berkenalan, okay? Melaka FM bersiaran 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Dan juga untuk esok pagi, anda akan bertemankan rakan setugas Ain. DJ Asrul akan menemani pagi anda. Okay, sudah pastinya ada macam-macam pengisian esok untuk hari Jumaat 31 Julai 2026. Dan pastinya tepat pukul 12 malam nanti, kita akan sambung siar ke National FM bersama dengan DJ Naza, Nun Alif Zai Alif, untuk geng Burung Hantu sehingga pukul 6 pagi nanti. Apapun, untuk yang terakhir ni, Ain tinggalkan anda sebuah lagu daripada Ernie Zakri dan juga Syamil, Goodbye Halo, khas untuk anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jaga diri. Bye-bye semua.

Persembahan Metallica dengan Memory Remains memulakan hiburan untuk Nasional Kem Buruhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada, Mama AJ ataupun Alia Jailani telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya, dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0-nya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruhantu, tempat kita berhimpun bersama-sama untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Adakah berjalan dengan baik? Kalau berjalan dengan baik, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang gagal dalam perjalanannya, tapi tak mengapa. Di hari yang baru, kita memulakan dengan langkah yang baru. Saya mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruhantu menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi yang ada ya, di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, Astro 869 di seantero dunia, menerusi RTM Click, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ramai kawan-kawan saya di seluruh negara, penyampai-penyampai di seluruh negara dah tamat tugasannya, nak balik dah, hati-hati, termasuklah Ain di Melaka, hati-hati ya, semoga selamat sampai ke rumah anda. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM, saya himpunkan dari seluruh negara di seantero dunia. Saya panggil sebagai kawan-kawan saya, iaitu geng saya, geng Buruhantu. Mana dia geng-geng Buruhantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk layan pula Nasional Game Buruhantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Semua dah bersiap sedia? Pergi ke dapur dahulu, buat air kopi O, teh O, Nescafe, apa saja yang anda minum, Milo, keluarkan biskut-biskut yang ada. Banyak lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Seperti biasa, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Dato' M. Nasir bersama dengan kumpulan Kembara. Lagu ini berjudul Hati Emas. Hati kena baik, hati kena sihat. Yang paling penting, kita jangan dengki sesama insan ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Mat Jeng, lukis dengan nafas orang kota. Mana dia orang kota, mana dia orang kampung, mana dia semua. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Bertemankan dengan saya, yo, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul berapa? Pukul 6 pagi lah. Kita teman berteman, jangan biarkan saya kesorangan. Ada juga kawasan-kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang dan juga Kuala Langat, Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, termasuk dari pantai barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, ya, serta Sandakan, Tongok, Telupit, Beluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, buat pemandu-pemandu semalaysia, jangan lupa laporkan diri anda, anda juga pada saya, ya. Ramai yang sedang memandu waktu ini, terutamanya mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua. Kasih horn untuk pemanis satu kali, untuk GBH satu kali. Pam-pam-pam. Kejap-kejap nak dengar. Oh, okey. Saya dengar, saya ada mangkuk ajaib tau. Mantap semua. Saya juga nak berkongsi lah, berkongsi dengan anda. Tahniah buat atlet-atlet negara kita yang telah pun memenangi pingat emas, pingat perak, pingat gangsa di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan pada ketika ini kita telah pun memungut 6 emas, 2 perak, 3 gangsa dan berada di tangga yang ketujuh secara keseluruhannya pungutan pingat, ya. Alhamdulillah, kita menyasarkan hanya 5 pingat emas tetapi sudah pun mencapai 6 emas. Dan saya percaya kilauan emas itu masih ada lagi, akan berkilau dan lagu negaraku akan berkumandang di bumi Glasgow sehinggalah tamat Sukan Commonwealth nanti. Tempat pertama seperti biasa Australia dengan 47 emas, jauh meninggalkan Kanada di tempat yang kedua 14 emas, England 12 emas, kita di tangga yang ketujuh 6 emas. Afrika juga 6 emas tetapi di tangga yang ke-6, membezakannya hanya 8 perak dan kita hanya 2 perak. Tahniah buat atlet-atlet negara negara kita yang telah pun memenangi pingat emas. Yang tak pernah, yang tak memenangi sebarang pingat, jangan berputus asa, ya. Ini bukan pengakhirannya. Kita mengharapkan atlet-atlet kita yang gagal akan terus bangkit untuk di masa akan datang. Banyak lagi kejohanan-kejohanan sukan yang ada, termasuklah Olimpik yang kita tidak pernah memenangi pingat emas. Dan kita menyasarkan pingat emas Olimpik di edisi yang akan datang. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak, mengiringi tengah malam anda. Untuk mengiringi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini, yang baru nak

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian

Sejenengan Purnama. Lagu ini membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda berada di Nasional Game Buruhantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Oh ya, di hari Jumaat yang berbahagia ini, penghulu segala hari, sudahkah kita menunaikan zakat? Zakat ni bukan zakat fitrah je tau ya. Ada zakat harta pun kena tunaikan juga. Dalam untuk kita mensucikan jiwa dan juga harta serta membantu golongan yang memerlukan. Kita kena ingat bahawa dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Ya, kalau zakat fitrah wajib dibayar oleh setiap individu Muslim pada bulan Ramadan kan, sebelum solat Hari Raya Aidilfitri. Dan zakat yang kedua adalah zakat harta. Wajib dikeluarkan juga ke atas harta tertentu seperti emas, perak, wang simpanan, pendapatan, apa lagi, perniagaan, pertanian, apabila cukup syarat nisab ataupun haul genap setahun. Kita kena ingat bahawa kita kena bantu orang lain. Dan zakat akan diagihkan kepada 8 golongan terutamanya yang ditetapkan dalam surah Taubah ayat 60. Pertama apa dia? Fakir dan miskin yang memerlukan bantuan sara hidup, amil yang menguruskan kutipan dan juga agihan zakat, mu'alaf yang baru memeluk Islam, ramba ataupun hamba yang ingin memerdekakan diri, serta al-rikab, orang yang berhutang untuk kebaikan, orang yang berjuang pada jalan Allah fi sabilillah, musafir yang terputus perbelanjaan dalam perjalanan, ibnu sabil. Jadi kita kena bantu. Kalau kita berkemampuan, kita kena bantu. Zakat itu wajib untuk umat Islam tau. Dan atas dasar itu juga, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP menyasarkan kutipan zakat berjumlah RM1.3 bilion tahun ini. Pengurusinya Dato' Syed Kamaruzaman Syed Kabir menyatakan sasaran itu dibuat berikutan peningkatan kutipan zakat serta sambutan menggalakkan terhadap inisiatif wakaf, termasuklah pelaksanaan sistem wakaf tunai. Dan dalam pada itu juga beliau turut menzahirkan penghargaan terhadap peranan media sebagai rakan strategik dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat mengenai kutipan dan juga agihan zakat serta pelbagai inisiatif bagi membantu golongan asnaf. Saya akan sering mengingatkan diri saya dan juga anda mengenai zakat ni. Zakat pendapatan terutamanya, bayar je tiap-tiap bulan eh. Tolak je gaji kan. Okey, geng-geng berhantu. Mana dia? Abi Yana, Rosil Yana dari Saratok Sarawak, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Lin Roslinda, Syah Putera Mesin Johor, Mat Subhi, kita ada Mazlan Maria dari Kota Bharu, Kelantan, Ita Chot dari Ipoh, Syazwan Arif, kita ada Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Jamal Aloha, Rosmera, Ikwan Muhammad, Cik Ma dari Perlis, Ita Rozaya dari Sumandak, Sabah, Izzah Gabi, Ikwan Tan, Datrid, LPK, Amin, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Kita ada Hasna Asrani, Rosli Hasni Lee, dikatanya on terus layan Abang Manis horn satu kali. Ini mesti Abang Lori ni ataupun pilot darat yang lain. Abang Man Abang JJ Gemas, Nur Isa, kita ada Hasani Patola, Juas Mizi Abdullah dari Puchong, Himau Selatan ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan RZ members, Pak Is, Banci, Awis, Bad, Wak Ron, Fahmi, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Pinza Su, Nek Mas dari Kota Baru, Muhammad Izzuan dari Kulim, Kedah. Ada ramai yang sedang dalam perjalanan sebenarnya. RZ members ke Terengganu kan? Hati-hati ya. Kita nak pergi event ataupun kita menganggap itu sebagai satu berkumpulan untuk mengeratkan lagi silaturahim. Jadi jangan berlumba di atas jalan raya. Itu saja yang saya minta kepada anda. Jadi RZ laju tau. Saya pun pernah pakai RZ dulu. Memang laju. Jangan main-main. Terus beribu lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Usop, lirik oleh Bob Wings dengan inspirasi Taming Sari. Mana dia geng-geng TikTok saya?

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Amok dengan Digger Timur membawa kita ke 1.09 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Gemburu Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Esok masuk 1 Ogos, maksudnya bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Ayuh, ramai-ramai kita kibarkan jalur gemilang anak-anak Malaysia. Kita tanamkan semangat patriotik, semangat cintakan negara kita. Kalau bukan kita yang mencintai dan juga menjaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh British, oleh Portugis, oleh Belanda. Kini kita sudah pun merdeka sejak 31 Ogos 1957. Kita bersama-sama menjaga negara kita. Kita hargai perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan. Mereka yang berjuang dengan keringat, air mata, tenaga, wang ringgit dan segala-segalanya digadaikan demi memberikan keamanan kepada diri kita yang kita kecapi pada saat ini. Jadi, jom kibarkan jalur gemilang, bukan saja di rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pun boleh, dekat bas, dekat kereta. Ha, saya dah lekat kan? Ha, saya dah lekat bendera Malaysia dekat kereta. Tanda saya mencintai negara saya. Di samping itu, kita juga wajib menjaga negara kita, keamanan kemakmuran negara kita ya. Perpaduan harus kita jaga. Jangan sampai kita berpecah belah. Hanya kerana sedikit salah faham, kita berpecah belah terus. Okey, terima kasih geng-geng Buruhantu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Ada Subihi, ada Nizam Karkun, Lady Bird, Lavender Girl, Intan Abdul Kadir, Abin Nas, Abin Lori ni, Pampapan, Hayati Ahmad, Eran Nurdin, Kupu-Kupu Beracun, Siti Fatimah, Hidah Khairi dari Gold Sand, Johari 44, Imanina, Irdina, kita ada Jaja 83, Sabariah Salih, Fiza Riza, Aidil katanya dalam perjalanan ke Terengganu, Mesara, Anir 78, Haji 8189, Nur Cahaya dari Perlis, Suela 79, Karamel Latif, Minah juga on the way ke Terengganu, G-Log, ramai yang nak ke Terengganu ni, RZ members ni, Su Maihat, Cima Shah dari Alustar, Din Sira, Mohd Fikri, Batam dari Ipoh, Hidayu 15, siapa lagi? Putri Farisha. Kita ada Hasli Sabah, Zila Yus, YMC tengah pegang spana lagi ni. Rozila Ramli, Alis, Alias Sweet, Raja Mazna, Rita Razil 84, Wan Spawi, Pen Giodola. Kita ada Lina juga. Ramai lah. Terima kasih untuk anda ya, yang IUPT juga turut bersama-sama. Tiger Aini juga bersama-sama. Oh, Cik Pun Amin juga hadir. Jehan 92 memberikan salam. Nida Wahida yang kerap pergi right member RZ, berhati-hati ya. Amin hadir dari Alustar. Zainuddin, Pakcik T6 Selamat katanya. H juga turut bersama-sama dari Pekan. Ira Radia Muhammad, Ira dari Pakar Dungun, Amir juga turut bersama-sama. Okey, terima kasih banyaklah untuk anda yang terus bersama dengan saya. Ya, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak entak-entak kepala. Kini tiba masanya saya buka lagu rancak juga, tetapi lagu yang berunsurkan warung joget kita macam biasalah eh. Sebelum kita bertukar mood kita, melepas 1.30 minit pagi nanti, menangis di tepi bujuk katil. Jom kita tanya kabar dahulu. Kabar mereka yang berada jauh dun di sana, namun dekat di hati. Apa kabar bu di sana? Lagu cerita Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, Ramlah Ram ataupun Kak Melah kita.

0: चले।
1: लघु चित्र नदीम शरबन लिरिक oleh Samero Ablah Udin Chalin, Udin Narayan dan juga Alka Yanik. Membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru berteman ke National Game Berhantu. Ramai yang baru bangun tidur. Saya tahu tertidur awal kan. Maklumlah malam Jumaat. Ya, tertidur awal bang. Yalah nak buat macam mana dah tertidur kan. Ani bila terjaga terus cari National Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Dun Alif Syed Alif ya. Sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, esok adalah hari yang sangat-sangat penting sebenarnya. Sangat-sangat penting untuk Negeri Sembilan. Kerana pilihan raya Negeri Sembilan 2026, pilihan raya ataupun PRN ke-16 di Negeri Sembilan akan diadakan. Jadi esok jangan lupa untuk mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda kepada negeri anda. Dan ianya untuk PRN kali ini melibatkan kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri Sembilan. Dan pembubaran sidang Dewan Undangan Negeri Sembilan telah pun diumumkan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun pada 4 Jun 2026 yang lalu. Dan pilihan raya ini akan menentukan sama ada Kerajaan Pakatan Harapan yang sedia ada di bawah Menteri Besar mengekalkan kuasa beliau ataupun gabungan pembangkang seperti Barisan Nasional ataupun dan juga Perikatan Nasional akan memperolehi majoriti dan juga membentuk kerajaan. Pilihlah dengan bijak. Pada saya, pilih dengan bijak. Jadi mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi, jangan lupa untuk turun beramai-ramai mengundi demi menentukan kerajaan mana yang membentuk negeri anda untuk terus memajukan negeri anda, memajukan Negeri Sembilan. Bos Billy, selamat pagi Bos Billy. Wan Baling dari Perodua Rawang, dari member-member Bumper Pain katanya. Oh mantap. Remy, Mona Rahim, Khatijah Syahari dari Gerik. Kita ada Syauki Zaha dari Manjung juga hadir. Bam Bam pun hadir. Diamond 85, Norman Ahmad, Nora, ada Rosna Rumpin, Rohani Goten Stan, Syiha Mariami, Izan Daya tengah menjahit langsir katanya. Misan Misi Juso, Putri Lilin, Rohatun Muhammad Farid, Papa Pan, Rizwan Wan, kita ada siapa lagi? Papa Adam, Fikri 92, Norjan 59, Era Ipul dari Simpan Renggam, Parik Salam katanya. Oh, saya tahu tu Parik Salam tu dekat mana tu. Sebab saya orang Simpan Renggam tau. Jangan tipu saya. Intercaller, kita ada Habib 2011, Ida Comel, Kiwani, Abang Frank Fresh, Lin 79, Farahan, Bonda Sejati, Halimah Ahmad. Oh, ramai-ramai yang terus bersama-sama dengan saya. Mantap semua, baru melaporkan diri ya. Mana lagi geng-geng berhantu? Mana lagi geng-geng saya? Saya perlukan ramai lagi yang terus bersama-sama dengan saya. Zaketin juga terus hadir. Saya nampak tadi siapa lagi? Ada Joker, Resip member, jangan lupa ya. Sama Caramel Latih, Katak Langkawi, Kayak Solo. Bagi mereka yang sedang pergi ke RZ member tu, saya dah ingatkan daripada awal jangan laju-laju bawa motor. Kita nak pergi berhimpun untuk mengeratkan silaturahim, bukan untuk mencari maut. Jangan berlumba. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu yang kata orang tu anda membesar bersama-sama dengan lagu itulah yang pernah mewarnai dunia anda.

terbaik dalam kehidupan kita, guru terbaik yang mendewasakan kita, menjadikan guru terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada yang terlalu kecewa dalam hidup, jangan terlalu kecewa ya. Relax, tenang-tenang. Terus sentiasa berfikiran positif lah, supaya hasilnya juga positif. Okey, Kayak Solo juga turut hadir. Tapi sebelum lagu-lagu Menangis Sepi Bucu Katil, saya nak siarkan lagu ini dahulu. Lagu apa dia? Lagu untuk mereka yang berada di Negeri Sembilan, supaya mereka keluar mengundi. Dari Koya Suara, keluarlah mengundi untuk mereka yang berada di Negeri Sembilan ya. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda.

0: merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM, sentiasa di hati.

0: Segar.
1: Lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kamu jadi segalanya. Ada yang sedang merindukan seseorang, termenung jauh, mengingatkan seseorang yang disayang, jauh di mata namun dekat di hati, kan? Tapi itulah cinta, kan? Cinta ni, kata orang tu, bukanlah tentang berapa lama kita kenal si dia. Tapi bagaimana ataupun tentang seseorang yang membuatkan kita tersenyum sejak kita mengenali dirinya. Kita kenal lama pun tak guna kalau dia buat kita menangis, kan? Kalau dia kita kenal singkat tapi buat kita tersenyum, itu lebih bermakna. Tepat jam 2 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang ketiga. Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari. Sahabat saya DJ Double A dari Langkawi FM pun ada. Tak tidur lagi katanya. Dah sampai ke konti, tak sabar nak berkonti. Ui, sabar, pukul 6 pagi baru saya serahkan siaran itu. Sabar, sabar, tenang, tenang. Buat kawan-kawan saya. Kita nak ucap ribuan terima kasih juga lah kepada polis negeri Kelantan terutamanya, ya. Kerana tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua balai polis OCS menahan seorang penagih setiap hari adalah strategi dalam usaha memberanteras kegiatan jenayah dan juga penyalahgunaan dadah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah. Dan kita juga mengharapkanlah bukan saja di negeri Kelantan sebenarnya, di semua negeri dalam Malaysia ni, bukan saja polis, tapi kita mengajak sekali masyarakat untuk melaporkan ada kegiatan sarang dadah dekat tempat anda. Laporkan terus kepada pihak yang berkuasa. Jangan tunggu lama-lama. Jangan biarkan anak bangsa kita hanyut terus. Anak bangsa kita, terutamanya anak-anak muda, mereka ni bakal memimpin negara kita. Mereka bakal menerajui negara kita di masa akan datang. Jangan biar mereka hanyut dengan gejala dadah. Dadah musuh negara, musuh kita juga. Jadi tolonglah laporkan, ya, kepada pihak yang berkuasa. Jangan takut, identiti anda akan disembunyikan. Tak ada siapa yang tahu pun kalau anda laporkan jenayah, terutamanya kegiatan penagihan dadah di tempat anda. Tak ada siapa pun yang akan melaporkan. Jangan takut, jangan takut. Okey, Kak Nah, selamat pagi Kak Nah. Ada siapa lagi? Yong Izzah yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Wan Iwan, kita ada Angah, ada OBD35. Siapa lagi? Ida, Rinova, Irene dari Jertih, ya, Irene. Yasin dari Langkawi, Azaz Noor, kita ada Zu Aida juga, Suwana Angah, Lanon Felda, ada Ayu dan 6979, Noraini, SMT, Zajafar, Kuala Terengganu, Ron, Miki, Sabrina, Iskandar, ada Nuras, ada Chef Zack, Rose, Nur Pineng, Juhaimi, dari Manjung, Juhaimi, ada Mak Tok, Dilaila, AJK, KP, Iwan Wan, Ita Hamdan, Kamaria Wahab, ada Hai, ada siapa lagi? Mizi 85, Hafiza Ibrahim, Ina 1982, Kisha, Adrian Amin, saya Datina Ajira, Tora datang lagi, Zaki P, Syahrin hadir bang, mantap Syahrin. Koleksi Bang Espray Kelantan juga hadir. Pon-pon-pon, kasih hon satu kali. Pon-pon-pon. Mastura, Makwi, ada Ashraf, Pin Shop Pro 2 hadir. Zajev, Cinta Hati 79. Okey. Farhan Nadia, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Kali ini dengan hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Menerusi lagu ini. Kak G, Zianazin, Angkapanmu.

fokus dengan kekasihku di menara. Ramai yang cakap dengan saya pernah mengalami sebagaimana maksud lagu ini, ya. Kekasihku di menara. Puas kita berkorban, puas kita bersama-sama, namun pada akhirnya dilupakan saja pengorbanan kita itu, kan. Nanti nak buat macam mana? Nama pun cinta. Ada pertemuan, ada perpisahan. Kadang-kadang kita sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kebahagiaan yang kita kecapi sekejap je rasanya, berbanding keperitan yang kita tanggung selama-lamanya. 2.31 minit pagi. Yang tengah bekerja tu jangan mengular. Saya nampak dekat kilang-kilang Produas tu, terutamanya geng-geng Produas tu mengular. Yang kerja dekat kilang dan tengah bertugas di barisan hadapan juga, yang sedang mendengarkan Nasional Gemburuhan tu juga, peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV yang sedang mendengar pada waktu ini, ya. Ada yang kata Ipoh hujan. Okey, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kuala Muda dan seluruh negeri Pulau Pinang, terutamanya di Perak juga. Manjung, Kintang, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah, Kampar dan juga Batang Padang. Pahang di Jelantut, Selangor di Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka di Alor Gajah dan juga Melaka Tengah, Johor di Muar dan juga Batu Pahat, Sabah pula di pedalaman Keningau dan juga Tambunan serta Pantai Barat di Papar, Putat dan Penampan juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Musang berbulu serigala. Mantap Musang. Ini abang lori ni, pilot darat betul tak? Pilot darat. Pan pan pan. Dekat mangkuk ajaib ni saya nampak. Oh, ada yang tengah basuh baju lagi. Basuh baju waktu begini, ya. Okey, okey, okey. Dia kata basuh baju awal bang, siang tak kalut. Okey, siang nanti tinggal sidai je. Okey. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey, okey. Bismillahirrahmanirrahim, dimulakan. Mudah-mudahan rezeki yang datang tu, yang masuk dalam mulut kita, adalah rezeki yang berkat. Dia sikit ataupun banyak tu bukan ukurannya, yang penting keberkatan yang kita cari. Yasin daripada Batang Kali. Mantap Yasin. Farah Manih, kita ada Jejo, Shima, Josh Boy, ini pilot dari Kuching Sarawak ni, Samsina, Junaida, Kamarin, Ariana Yana, Legit dari Brunei, Jun JR, Masha, Gelpen Apau, Yusuan Yusof pun hadir, Zamri juga turut sama-sama, Pichu, Cik Noma, Zul Muhammad, Ameng pilot Pan Borneo, Lebuh Raya Pan Borneo. Ui, Lebuh Raya Pan Borneo tu panjang kan, eh? Kita ada Sis Ana, Indah 80, Ikram Pengawal Api, Suliza, Liza, Fauzia Osman, siapa lagi, Nora Zuwawa, Alung Sari, Azlan, Syazila, Iris Chome. Oh, ramai-ramai lah. Terima kasih banyak-banyak lah. Amirul Shah memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Saya suka geng-geng berhantu melaporkan diri. Mohd Sabari, Pak Su, Tanker Shell, KBDT.

Rafi dan Nazri. Salam apa ni? Zaka, Zaika Zara Burger Klasik. Ui, GPH mantap. Ini geng-geng burger eh. Oh ya, bagaimana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semuanya okey hari ini? Berapa biji burger yang laku? Nah, kalau sikit atau banyak, ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ya. Rafzam dari NEC Produk Kuchai. Pam-pam-pam, Kuchai. Luncur terus. Abang pilot darat meluncur ke Cameron, kata Amir Rusha. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan dan lirik Sari Amri. Gemersik suara Aziz menerusi lagu ini. Lagu apa tu? Pelamin anganku musnah. Terus layan, terus dengarkan Asal Lagi Berhantu. Dan Alif, saya Alif. Sampai pukul 6 pagi.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan bunga emas. 3-3 minit pagi waktu ini. Oh, sekejap je rasa masa berlalu untuk pertemuan hari ini kan. Tahu-tahu kita dah memasuki jam yang keempat. Nasana Gemuruh Antum. Bunga emas. Ada yang terkenangkan percintaan yang terputus di tengah jalan kan. Tapi apapun kita kena terima kasih dengan masa yang lalu. Dengan masa yang berlalu itu, kita kena terima kasih. Rasa sakit itu membuatkan kita lebih kuat sebenarnya. Air mata membuatkan kita lebih berani. Patah hati. Patah hati apa dia? Patah hati membuatkan kita lebih bijaksana. Jadi terima kasihlah masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Mudah-mudahan insyaAllah kita belajar daripada kesilapan. Okey, Ayang Ita Ibrahim melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Wani, ada Rosa Ain Suhairi, Wagina Mawar Ros Ati 80, ada Azhar Liza Zan, Dayang Nurafida, Ina 1982, Basirudin Mat, Lady Heda, Kori 619, Mawar Putih, ada Nuri, Nizam Omar, Ati Azuriati hadir support GBH. Okey, ramai-ramai yang support GBH. Saya suka geng-geng berhantu ni. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia juga terus bersama-sama. Dan Nasional Geng Berhantu telah pun mendunia tau. Barik Anissa Muhammad, Kainua juga terus bersama-sama. Oh ya, yeah, berhati-hatilah dengan skamer zaman sekarang ni. Skamer ni bukan saja dekat atas talian, malah ada juga skamer yang menjual tanah tau. Jual tanah pun ada skamer juga. Seperti yang berlaku di negeri Pahang. Kerajaan Pahang juga mengesan kewujudan sindiket penipuan melibatkan urusan permohonan tanah di daerah Bentong yang memperdaya orang ramai dengan tawaran pemberi milikkan tanah secara tidak sah. Ya. Menteri Besar Pahang, Dato' Sri Wan Rusli Wan Ismail menyatakan sindiket berkenaan menawarkan khidmat menguruskan pemberi milikkan tanah dengan meminta bayaran serta mengarahkan mangsa menandatangani dokumen sebelum proses sebenar dilaksanakan. Dan beliau menegaskan juga bahawa kerajaan negeri tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun syarikat luar bagi menguruskan pemberi milikkan tanah selain daripada saluran rasmi yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang cuba memperdaya rakyat ataupun menyalahgunakan nama kerajaan negeri. Jadi tolonglah berhati-hati ya. Ini pastinya tindakan undang-undang yang tegas akan diambil terhadap mereka yang terlibat. Saya percaya. Zaha, mendunia GBH. Betul, Babarik dari Sandakan, mantap. Mendunia. Sebab ada yang sedang mendengarkan di Australia, di Oman pada waktu ini, ada juga di London, Paris, dan ada juga yang sedang mendengarkan di sebelah Amerika Latin. Sungguh, mereka yang berada di Tanah Suci juga sedang mendengarkan GBH. Sayap Industri Setiawan hadir berserta bunyi guruh. Tak apa, biarkan hujan di luar, jangan hujan di dalam hati ya. Hati kena rasa happy, kena rasa gembira selalu. Walaupun kadang-kadang ada berita yang tidak gembira kita terima, tapi walau macam mana pun, hidup ini kena terus kena terus berada dalam keadaan positif supaya apa yang datang kita dapat menangani dengan kata orang tu, dengan tenang hati kita kan, dengan tenang jiwa kita. Sally 25, selamat pagi untuk anda. Ya, hidup perlu move on. Aziz Aini sambung lagi menangis tapi wujud katil menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani. Yang terpisah cuma jasadmu, tapi anda dengan saya jangan berpisah ya. Berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur Nasional Geng Berhantu. Kasih on sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif di Nasional FM.

kumpulan dengan sendiri. Tapi yang penting saya tidak menyendiri. Anda juga tidak menyendiri. Anda bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Ini teman berteman. Menteri Nasional Kemburuhan itu sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata baru sampai Terengganu ni bang, untuk RAZ 8.0. Ya, saya tahu, saya tahu. Ramai yang baru sampai. Ada yang tengah lepak dekat tepi pantai Terengganu. Sejuk je katanya. Alhamdulillah ya. Seronok tu, seronok pada saya eh. Saya kalau lepak tepi pantai waktu begini, lepas tu layan pula lagu-lagu, menangis tepi bujur katil. Oh, terbuai terus kenangan-kenangan yang ada. 3.33 minit pagi. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Semua okey. Ramai yang baru bangun. Alhamdulillah, syukur. Bangun, rasa syukur. Di hari yang baru, langkah yang baru. Mudah-mudahan kisah semalam yang penuh dengan syahdu, yang penuh dengan kekecewaan, kita boleh lupakan. Dan hari ini kita mengorak langkah untuk mencari kebahagiaan. Mudah-mudahan kebahagiaan itu kita temui ya, di hari Jumaat, penghulu segala hari. Saya juga menyokong usaha negeri Selangor lah. Kerana Selangor juga Selangor berhasrat sebenarnya memperluaskan penglibatan golongan muda dalam askar wataniah menerusi kerjasama strategik bersama Regimen 502. Dan usaha itu sebenarnya dilihat mampu membentuk generasi belia yang lebih berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan. Jadi Esko Belia dan Sukan Keusahawanan Selangor, Mohd Najwan Halimi, menyatakan pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Regimen 502 bagi merangka program khas yang memberikan peluang kepada lebih ramai anak muda menyertai askar wataniah. Dan cara penyertaan juga tidak begitu sukar. Jadi orang ramai boleh mendapatkan maklumat melalui media sosial ataupun laman sesawang askar wataniah, ataupun berhubung terus dengan pihak Esko Belia Sukan dan juga Keusahawanan.

sekiranya ada anak-anak muda kita boleh terlibat dengan askar wataniah, pasukan tentera laut, darat, pasukan sukarelawan polis kan. Sebab bukan nak jadi hero, tidak. Kita nak membentuk belia kita supaya berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan di masa akan datang kan. Pak Ma'un katanya salam JB Syabah Manis. Ya, waalaikumsalam. Abang Bas Kosmik baru sampai Perlis ya. Emma Erina, Emma Asma, kita ada Rina, kita ada Rimba Selatan, Bunga, Zulaika Zurin, Virginia Vanessa, hamba Allah Ani, Raider Jalanan, Nasdat Moiti, Wan Afif, Muhammad Arif, bernama Merindu, Humaira, Zul The Red Warrior, Perdua Rawang, kita ada Aini 67, Nur Aini Nurjis, Siapa lagi Kodik Kacang, Rasali, Bad SB, Paman, Cik Nana, Rin Nohara, One Laser, Faizal baru sampai Kuala Terengganu ya, Zam 67, Usop dari NSC Perdua Tinta, Luncur terus GBH, okay, Kojek Batu Pahat hadir, mantap Biskayoy juga katanya mantap, mantap terus sampai pagi lah eh, Cik Zura 82, Syafiq 4699, pergi Arizek juga 80.0 tu kan, Arizek juga. Tapi jangan lupa untuk anak-anak Negeri Sembilan yang pergi ke Arizek members tu, balik hari Sabtu mengundi tau, besok mengundi. Hari ini Jumaat, besok 1 Ogos mengundi. Tunaikan tanggungjawab dan juga kewajipan anda. Okey, waktu sekarang sampai pukul 4 pagi, kita hentikan dulu menangis tepi bujuk katil sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Menerusi koleksi lagu 80-an. Dan koleksi lagu 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya tujukan lagu ini untuk khusus kepada anak-anak perantau. Kadang-kadang bila kita merantau tu bukan seberapa kuat badan kita di perantauan kan, tapi seberapa besar sebenarnya kita punya mental kita menghadapi kehidupan di perantauan pada ketika itu. Mungkin ramai yang teringat sewaktu bermula merantau dulu kan. Terus layan Nasional Keburuhan tu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah,

Zamri dengan Sendiri Kesepian. Ada yang kesepian waktu ini, tapi pastinya tak sepi lah. Bertemu mereka dengan pemilik suara ini, Nun Alim Sayyid. Lagu ini membawa kita ke 4.3 minit pagi, menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya percaya anda sudah pun terbuai dengan Kenangan Lalu. Dekat live TikTok tadi kita kata orang tu sempat jugalah bersembang-sembang mengenai kenangan lalu kan. Nak kenangan sewaktu merantau, sakitnya merantau, teringat waktu mula-mula merantau, bagaimana nak membina kejaya di tempat orang. Mental kena kuat, bukan saja fizikal tapi mental kena kuat kan. Kalau tak kuat mental tu, yang dulu kita masih ingat lagi kawan-kawan kita yang mental tak kuat, siap balik ke kampung. Tak nak lah pergi merantau lagi, nak balik kampung lah. Sanggup balik kampung tau. Tapi kita yang kata orang tu kekal, terus merantau, mental kita kuat. Tahniah untuk anda yang berjaya melalui zaman-zaman perantauan sehingga mampu membina kerjaya di tempat orang. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa esok turun mengundi. Kalau ikutkan data ni, seramai 889,490 pemilih berdaftar layak mengundi pada pilihan raya PRN Negeri Sembilan ke-16 menurut Suruhanjaya pilihan raya SPR. Jadi berdasarkan infografik SPR, pengundi wanita melebihi lelaki dengan 50.23%, manakala pengundi lelaki pula 49.77%. Daripada jumlah itu, seramai 16,884 terdiri daripada anggota tentera dan juga pasangan, manakala 5,455 iaitu anggota polis dan juga pasangan. Dan tentera dan polis telah pun melaksanakan undi awal. Kini tibalah masanya esok, hari yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Sembilan untuk menentukan bagaimanakah corak pemerintahan kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Anda yang memilih, pilih cara yang bijak calon-calon di tempat anda. Wow, Syarmizah, selamat pagi boy. Dia kata, bang tak pergi RZ member ke? Saya tak ada RZ. Motor Cup Chai saya ada. Ada Cup Chai members lah. Kita ada Cik Puan, Ina, M186, Arni, Dila, Office Shop, Manja, Mama Mira, Ferus Ahmad, Mar Pineng, Asna Idrus. Kita ada Cik Ayu Jomel, Azima, Din Taiping, Ira Nazira. Ramai lagi lah eh. Black Aqua pun hadir. Widuri, selamat datang Terengganu. Pergi ke mana pun, jaga adab, jaga diri baik-baik eh? Rezek members kan. Sampai negeri orang, kita jaga adab kita, sopan santun kita. Kita, saya kalau orang tanya kan, setuju tak dengan RZ members ni? Saya setuju tau, sebab dia dapat menghimpunkan kawan-kawan dari seluruh negara, dapat kita kenali dan juga mengeratkan ukhuwah yang ada. Tapi yang saya tak setuju, apabila mereka beramai-ramai, mereka berlumba di jalan raya ataupun di lebuh raya. Dan saya tahu ada kemalangan yang melibatkan kemalangan maut RZ members di Kuantan, di Karak Highway. Yang tak bagusnya, mereka berlumba. Itu yang tak bagusnya. Jadi untuk mereka yang pergi ke RZ members tu, jangan berlumba. Kita nak mengeratkan ukhuwah, bukan nak mencari maut. Sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil melalui lagu ini. Tapi sebelum itulah, saya bawa anda seperti biasa waktu sekarang ni terbang ke Bollywood seketika melalui paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar. Ho Gaya Hey Tujuku Tu Pyar Sarjana.

semua lagu lirik ciptaan Fauzi Ahmad. Juga ciptaan Fauzi Ahmad, lagu daripada kumpulan Exist dengan Janji Padamu. Saya janji sampai pukul 6 pagi. Saya harap anda juga kuatkan janji anda untuk teman saya sampai pukul 6 pagi. Pastinya dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu yang tak baik saya tak nak siarkan, tapi lagu yang terbaik saja yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026. Esok 1 Ogos. Ramai yang akan keluar mengundi, tapi kalau boleh keluar mengundi awal untuk PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Keluarlah awal-awal pagi. Takut sebelah petang hujan pula kan. Awal pagi tu kita keluar. Mungkin ada juga yang kali pertama nak mengundi tu kan. Pastinya rasa berdebar je macam mana mengundi. Kalau boleh kita keluar awal pagi, buat semakkan tempat dan juga saluran mengundi lebih awal melalui portal rasmi SPR ataupun aplikasi MySPR. Jangan salah pula tempat mengundi. Bawa dokumen yang paling penting, kad pengenalan anda ataupun my card sebelum masuk ke pusat mengundi. Pakai pakaian sopan, kemas selesa. Jangan pakai pakaian yang melambangkan parti yang bertanding ya. Jadi pastikan anda ikut arahan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan juga pihak polis di pintu masuk. Serahkan my card kepada kerani pengundi, kerani pengundian dan juga pengesahan nama dan saluran. Pastikan jari anda juga dicelupkan ke dalam dakwat pilihan raya selepas kertas undi diterima dan juga ditanda. Jadi yang mana kali pertama nak mengundi tu, tanyalah orang yang dah beberapa kali mengundi. Biasanya anak-anak kita yang berusia 18 tahun ke atas kan, yang baru didaftarkan sebagai pemilih. Tapi ada juga tahu, ada umur dah 40 lebih tapi tak pernah mengundi. Ada, saya tahu ramai. Dia kata apa tahu, tak payahlah nak mengundi, sama je. Tak boleh gitu, tak boleh gitu. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai anak Malaysia, kita ada tanggungjawab kita. Pengundian itu adalah tanggungjawab kita. Jadi kita selesaikan tanggungjawab kita. Kita jadi manusia ataupun insan di muka bumi Allah, pastinya ada tanggungjawab. Jadi tanggungjawab anda pada negeri, pada negara juga perlu anda selesaikan ya. Mama Idros, selamat pagi. Suhailan Nizam, Ina 1075, Selmet, Bunga Kebangsaan, Mr. Nur Sally, ada Riz, ada Wan. Terima kasih. Fiza Riza katanya hujan lebat sekarang ni. Hujan lebat dekat mana? Dekat Taiping. Zaliana Tasib, Musmat juga selamat pagi untuk anda. Okey, mantap.

pagi dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu terakhir untuk menangis tepi bujur katil. Lagu ini menutup tirai sebab kita dah memasuki 5-7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Pagi ini kita terus lahirkan rasa syukur kita. Bersyukur itu nikmat sebenarnya. Sabar itu indah kan. Semoga Allah memudahkan urusan kita pada pagi ini. Dan kita kena ingatlah, setiap hari sebenarnya adalah kesempatan baru untuk kita memperbaiki kesalahan yang masa lalu. Jadi selamat pagi dan semoga kita berbahagia selalu. Untuk semua pendengar Nasional FM, anda semoga, saya doakanlah semoga anda berbahagia selalu. Kalau hati tak tenang, ditenangkan hatinya. Kalau rezekinya sempit, diperluaskan rezekinya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi, seberapa banyak pun yang kita perolehi, mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.51. Kuantan Pahang pula 5.55. Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.54. Bandarai Melaka, Seremban Negeri 9 tepat jam 6 pagi. Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Johnstown Pulau Pinang pula 6.2 minit pagi. Alustar Kedah 6.1 minit pagi. Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat, terutamanya mereka yang berada di Sabah dan juga di Kota Kinabalu, di Labuan, di seluruh negeri Sabah, dan dah masuk waktu subuh kan. Jadi salam subuh untuk anda. Ramai di kawasan Borneo dah bangun awal sebab masuk subuh awal. Semuanya dah bersiap seria. Ada yang dah sampai ke masjid. Alhamdulillah, syukur. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Arfah Husna ni, iaitu pegawai agama MSN, dengan tajuknya Jangan Mengungkit Kebaikan Siri Akhir. Jangan mengungkit kebaikan siri yang terakhir. Ini sangat-sangat best ni tajuk ni. Jangan mengungkit kebaikan. Ada orang yang buat kebaikan tapi dia mengungkit kemudian hari. Oh, saya dah buat tu dah, saya dah berkorban macam-macam lah. Dia cakap kan. Jangan kita mengungkit kebaikan. Kita dah lakukan kebaikan, tak apa. Mungkin hari ini kita tolong orang, tak semestinya orang itu akan tolong kita balik. Dan orang lain pula yang akan Allah hantar untuk tolong kita. Itu biasa lumrah hidup. Kerana hidup ini adalah kitarannya. Ada kitarannya. Yang di atas akan ke bawah, yang ke bawah akan di atas. Tapi apakah kita telah pun bersiap sedia dengan apa saja kemungkinannya akan berlaku? Okay, seperti biasa lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu nasihat, lagu yang memberikan kedamaian hidup kepada anda, mudah-mudahan kedamaian dalam jiwa, dalam hati anda. Kerana lagu-lagu itu mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam sehingga boleh menyentuh jiwa anda. Seperti lagu ini, di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini. Sebuah lagu daripada kumpulan Bumi Putera Rockers dengan Dendam Cinta Seusia Dunia. Kita sama-sama fahamkan apa maksud lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM sampai pukul 6 pagi nanti.

Dan kadang-kadang yang lainnya berkembang. Yang lainnya berkembang. Nah, sebabkan zakat 25% tu berkembang. Kan zakat berkat. Jadi berkat. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan, kita nak keluar zakat tak ada orang terima. Jadi harta kita pun tak dapat nak dibersihkan. Tak macam nak selamatkan dia. Keberkatan situ. Sebab tu kita kena pandang demikian. Itu kita yang bagi ya. Kita yang bagi. Jangan salah faham. Yang bagi ni supaya apa? Supaya lebih ikhlas dan juga kita menganggap bahawasanya kita sama-sama memerlukan. Jangan kita menganggap bila kita ni kita dah rasa lebih daripada orang lain. Oleh kerana itu, zakat membersihkan. Zakat yang kita keluarkan itu, dia membersihkan harta secara rohaninya dan juga membersihkan hati orang yang mengeluarkan zakat. Yang dengannya dapat dicapai tahap kesucian. Kesucian daripada apa? Daripada sifat bakhil. Kesucian daripada apa? Daripada cinta dunia. Kesucian daripada apa? Daripada harta-harta yang bukan kita kata, maksudnya daripada harta-harta yang menjadi hak milik Allah. Bermakna kalau contohlah kita tak keluarkan zakat, kita tak keluarkan sedekah, bermakna masih lagi ada harta hak Allah yang masih belum dan tunai kita. Maknanya harta kita masih lagi bercampur dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan mengenai kitab, seakan-akan seakan-akan zakat itu adalah pencuci kotoran. Satu, kotoran hati. Yang kedua, kotoran harta. Jadi kalau kita fahamkan konteks ini, maknanya kita dalam segi fizikalnya memberikan bantuan kepada orang yang terima zakat atau terima infak atau orang kita bantu, tapi secara hakikatnya dia juga memberikan bantuan kepada kita. Kerana alasan inilah juga, kerana sebab inilah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dilarang untuk mengambil zakat. Kenapa? Innama awsakhun nas. Kerana zakat itu adalah kotoran harta manusia. Betul. Nabi dan keturunannya tidak layak menerima zakat. Nabi bila orang bagi, tanya, ni zakat ke hadiah? Kalau hadiah, Nabi ambil. Tapi kalau zakat, Nabi tak ambil. Diberikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Allah SWT. Jadi zakat itu adalah kotoran harta manusia. Ini adalah cara bagaimana Imam Ghazali membimbing kita untuk kita dapat bersedekah dengan lebih ikhlas. Dengan tidak mengharapkan sesuatu di sisi manusia. Bahkan kita yang memerlukannya. Macam seakan-akan bila kita bagi bantuan pada orang miskin, orang fakir, kita yang perlukan orang tu untuk terima sedekah kita ni apa? Kerana nak bersihkan hati kita dan juga nak bersihkan harta kita. Sedangkan kita selalu dengar slogan, bantulah orang-orang yang memerlukan. Berikanlah zakat kepada orang yang memerlukan. Hakikatnya Imam Ghazali sebut, kita yang memerlukan orang tersebut untuk mensucikan hati kita dan mensucikan harta kita. Dia kata apa? Bila seorang fakir mengambil daripadamu, seseorang fakir ataupun orang yang memerlukan mengambil darimu, bermakna dia telah membersihkanmu. Bila orang terima zakat kita, orang terima bantuan yang kita berikan, pertolongan yang kita berikan daripada harta kita, maka sebenarnya dia telah membersihkanmu. Maka dia telah berbuat keutamaan daripadamu. Maka dia telah berbuat sesuatu kebaikan kepadamu. Itu untuk kita nak mengawal diri kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan amal kita. Nak merosakkan amal kita. Dia kata apa? Dibuat perbandingan, dibuat analogi, analogi supaya kita lebih faham
dan juga supaya kita lebih mudah untuk mengamalkannya. Maka dia kata apa? Apakah engkau melihat seandainya doktor membedahmu? Doktor bedah kita kan, kita sakit, kita jumpa doktor, doktor bedah kita dan dia mengeluarkan darah daripada badan kita yang dikhawatirkan berbahaya dalam kehidupan dunia dari badan kita, bukan dari badan kita. Maka kita melihat situasi itu, apakah engkau yang membuat kebaikan atau doktor yang buat kebaikan? Doktor bedah badan kita, keluarkan kotoran dalam jantung kita ke, dan darah dalam jantung kita. Dan sekarang ni siapa yang buat kebaikan? Kita ke doktor tu? Doktor tu lah. Dan sebab dia dah buangkan kotoran dalam badan kita. Maka dikata apa? Orang yang keluarkan daripada dirimu sifat bakhil kan, hati kita ni, orang yang keluarkan daripada diri kita sifat bakhil dan bahaya di akhirat. Bakhil ni bahaya di akhirat. Kan Nabi sebut orang yang bakhil jauh daripada Allah, jauh daripada manusia. Ada orang suka bakhil kan? Bahkan dekat dengan neraka. Kan orang yang bakhil. Tuan-tuan. Lepas tu dia kata dekat ni orang yang terima seakan-akan doktor tadi. Dia membersihkan diri kita daripada sifat bakhil yang berbahaya untuk kita. Kita tahu dah bakhil, ada bakhil yang dosa, ada bakhil yang rugi. Bakhil yang berdosa adalah yang tidak menunaikan kewajipan zakat. Dia wajib bayar zakat, tak bayar zakat, maka berdosa. Boleh mendatangkan kebinasaan, kerosakan kepada diri kita dunia dan akhirat. Yang rugi ialah bakhil pada perkara sunat kan. Ada orang minta sumbangan, duit ada tapi tak bagi. Dia zakat semua settle lah, nafkah semua settle lah, bukan kan. Baru-baru ni kita tengok dalam media sosial, ada seorang ibu senaraikan nafkah suami tak bagi. 70,000 lebih. Maknanya tak settle lagi kewajipan dia. Itu memang berdosa. Selagi tidak ditunaikan, bermakna dia masih berdosa. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kata orang yang keluarkan kehinaan bakhil dan bahaya dalam kehidupan akhirat dalam hatimu adalah lebih utama untuk engkau pandang sebagai orang yang berbuat kebaikan. Sebab tu kita lihat para ulama kan, dia sangat orang kata memuliakan kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Kenapa? Mereka inilah yang boleh mendatangkan manfaat kepada mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan mereka menerima zakat, harta mereka bersih. Di akhirat nanti dapat ganjaran daripada amal-amal kebaikan mereka. Tuan-tuan, sehingga kan Nabi nak bagi kita ni kan, nak bagi kita tolong orang-orang susah ni, tolong orang-orang yang dalam keadaan fakir dan miskin ni, sehingga kan Nabi bagi banyak panduan-panduan dan juga hadis-hadis untuk kita dapat laksanakan dalam kehidupan kita. Maknanya cadangan ini untuk menjadikan kita supaya dalam kita beribadah, ibadah kita itu tidak sia-sia. Ibadah kita itu tidaklah menjadi ibadah yang merugikan kita, bahkan ibadah yang bermanfaat untuk diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ibadah yang akan memberi manfaat kepada kita dalam kehidupan kita di dunia dan juga kita di akhirat. Kenapa? Kerana memang kita ibadah nak pahala. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan, kita dah bagi sedekah RM50, contohlah RM50 kan, kalau kita dapat apa-apa rugi dua kali. Dekat dunia kita dah hilang RM50, di akhirat tak dapat apa-apa kan, rugi dua kali. Kita dah, lepas tu kita kata kita nak sedekah, kita nakkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dicadangkan oleh Imam Ghazali ni supaya apa? Supaya amal ibadah kita sama ada zakat ataupun sedekah yang kita berikan, infak yang kita berikan, tidak merugikan kita. Tuan-tuan, nak cari duit senang tak bang? Kan susah nak kumpulkan duit pun susah. Tuan-tuan, tiba-tiba kita sedekah rugi pula. Kan rugi. Sebab tu kita kena ubah
pandangan kita, supaya apa? Supaya ibadah kita itu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendatangkan manfaat kepada kita di dunia dan juga lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Sebab tu kita punya orientasi apa? Bila kita infak tu adalah mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perkara yang boleh kita kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang. Nafsu kita kan, bila kita tolong orang, kita akan kata segitu tu, kau lupa kan aku tolong kau dulu kan. Itu nafsu kita. Tapi bagaimana Imam Ghazali nak ajar kita supaya apa? Kita menganggap orang yang terima bantuan kita tu, dialah yang tolong kita, dialah yang bantu kita. Bantu apa? Bantu bersihkan diri kita daripada sifat bakhil, bantu diri kita daripada sifat yang cintakan dunia, tamak akan dunia, dan juga bersihkan harta kita. Dan wallahu a'lam bishawab, yang baik itu daripada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semua kemurahan rezeki dan kemudahan untuk membantu orang-orang yang memerlukan, dan dalam keadaan ikhlas, dan juga dipermudahkan oleh Allah SWT. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dato' Nes dengan Azli, lagu daripada komposernya Awang BPR. 5.39 minit pagi waktu ini, 21 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Dan seperti biasa pukul 6 pagi nanti, hari ini hari Jumaat, saya serahkan ruang udara kepada Nasional Pagi bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara, perkongsian yang sangat-sangat menarik, juga lagu-lagu terbaik yang bakal diputarkan untuk anda. Macam-macam perkongsian lah. Sebab itu saya katakan setiap segmen di Nasional FM mempunyai kelebihan masing-masing. Nasional Pagi dengan rakan-rakan saya, dengan celotehnya, dengan perkongsiannya, juga nanti ada Nasional Aspirasi, ada Alpha 2.0 membincangkan berbagai isu yang menarik, isu yang terkini. Kemudian ada Nasional Relax 1 hingga 4 petang. Geng Kakak Petang kembali pukul 4 hingga 8 malam. Kemudian Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0-nya. Kemudian sambung ke Nasional Gembur Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Juga pukul 6 pagi, rakan-rakan saya di RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing untuk mengambil alih siaran. Saya pinjam ruang udara mereka untuk 6 jam saja. Dan pukul 6 pagi saya kena kembalikan. Dengarkan terus Radio RTM walau di mana jauh anda berada. Di sebelah selatan ada, kalau anda pergi di sebelah selatan sana, ada apa? Johor FM, ada Melaka, ada Negeri FM di sebelah selatan. Di sebelah tengah kita ada KL FM, kita ada Selangor FM. Pantai timur kita ada Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM. Di sebelah utara ada Perak, ada Mutiara, Kedah FM dan juga Perlis FM serasi dengan ku. Dan sahabat saya di Perlis, DJ Zali, telah pun bersiap sedia di sana. Tadi dia menyapa saya dalam live TikTok. Okay, dia pun bersiap sedia bersama dengan Zali di Perlis FM pukul 6 pagi nanti. Juga di Sabah Sarawak FM, di stesen negeri di Langkawi, Labuan, 34 stesen radio sekaligus memberikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, jadi benar, mereka benar saja.

menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Kami telah pun 80 tahun bersiaran, bertapak di bumi Malaysia dalam dunia penyiaran. Kami faham sangat kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia dan juga pendengarnya. Sebab itulah kami di RTM akan terus, kata orang tu, sentiasa relevan untuk anda. Kenapa relevan? Kerana anda menjadikan kami di sini. Kerana sokongan anda juga menyebabkan kami terus kukuh di sini. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, kita perkokohkan perpaduan yang ada. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Kita sama-sama ukuah negara kita ini, sesama bangsa, sesama agama, juga dengan berbagai bangsa, dengan berbagai agama yang lain. Kita sama-sama bersatu padu untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan juga sejahtera. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Esok sudah pun 1 Ogos, kita masuk bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Kibarkan jalur gemilang. Maksudnya waktu yang sangat-sangat penting bagi kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu maksudnya waktu subuh pada jam 6:01 pagi nanti. Yang dah masuk waktu subuh, salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat subuh ya. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Kata-kata ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dalam diri kita, terkadang kita perlu merendah diri di depan orang yang tinggi hati kan. Kita perlu, kata orang tu, mengalah di depan orang yang sangat-sangat arrogant. Ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan juga kedamaian. Semua itu dilakukan hanya untuk mengunci hati kita agar selalu terjaga dan juga bahagia. Dan Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ufil lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna anta al-muqaddimu wa anta al-muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Salam Jumaat di Melaka FM. Anda bersama dengan saya, Dr. Azri Zuandi, menemani segmen yang pertama ini, Gegar Pagi 6.10, bermula 6 hingga 10 pagi. Edisi hari Jumaat, 31 Julai 2026, bersamaan 16 Safar 1448 Hijrah. Baiklah, sebagai panduan Muslimin dan Muslimat yang dirahmati, waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini pada pukul, tepat pukul 6 pagi tadi. Dan selepas ini, bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan hari ini dari surah Al-Hajj ayat 30 hingga 43 dibacakan oleh Haji Ramli Dolah, terjemahan daripada Ustaz Asbullah. Permata Hati, 6.30 minit pagi dengan tajuk Ibu Solehah Keluarga Barakah, disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar. Dan Jana Minda Melaka FM bersama Ustaz Fali Samin, seperti biasa 6.50 minit pagi. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Jumaat di Melaka FM.

0: Itulah yang wajib dipatuhi. Dan sesiapa yang menghormati hukum-hukum Allah, maka yang demikian menjadi kebaikan baginya di sisi Allah. Dan dihalalkan bagi kamu binatang-binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepada kamu tentang haramnya. Maka jauhilah kekotoran syirik yang disebabkan oleh penyembahan berhala, serta jauhilah perkataan-perkataan yang dusta.
1: Hunafa'a lillahi ghayra musyrikina bih.

Amalkanlah perkara-perkara itu dengan tulus ikhlas kepada Allah serta tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Dan sesiapa yang mempersekutukan sesuatu yang lain daripada Allah, maka seolah-olah ia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau dihumbankan oleh angin ke tempat yang jauh yang membinasakan.

عتيق. Kamu beroleh berbagai-bagai faedah dan kegunaan pada binatang ternakan itu hingga ke suatu masa yang tertentu bagi menyembelihnya. Kemudian waktu menyembelihnya ketika sampai di tanah haram Baitullah yang tua sejarahnya itu.

Dan bagi tiap-tiap umat, kami mensyariatkan ibadat menyembelih kurban atau lain-lainnya supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur atas pengurniaannya kepada mereka. Binatang-binatang ternakan yang disembelih itu. Kerana Tuhan kamu semua ialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kamu tunduk taat kepadanya dan sampaikanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang tunduk dan taat.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gerun gemetarlah hati mereka, dan orang-orang yang sabar yakni cekal hati terhadap kesusahan yang menimpa mereka, dan orang-orang yang mendirikan sembahyang, serta orang-orang yang mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepadanya.

dan kami jadikan unta yang dihadiahkan kepada fakir miskin Mekah itu sebahagian daripada syiar agama Allah untuk kamu. Pada menyembelih unta yang tersebut ada kebaikan bagi kamu. Oleh itu sebutlah nama Allah semasa menyembelihnya. Ketika ia berdiri di atas tiga kakinya, maka apabila ia tumbang serta putus nyawanya, makanlah sebahagian daripadanya dan berikanlah bahagian yang lain kepada orang-orang yang tidak meminta dan yang meminta. Demikianlah kami mudahkan dia untuk kamu menguasainya dan menyembelihnya supaya kamu bersyukur kepada Allah.

0: لكم وبشر المحسنين.
1: Daging dan darah binatang kurban atau hadiah itu tidak sekali-kali sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amalan yang ikhlas yang berdasarkan takwa daripada kamu. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya. Dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya.
0: Inna Allah yudafi'u 'anilladzina amanu. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur.
1: Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap seseorang yang khianat lagi tidak bersyukur kepadanya.

0: keliru. Diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi oleh golongan penceroboh, kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya dan dizalimi, dan sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka mencapai kemenangan itu.
1: Alladzina ukhriju min

0: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
1: Yaitu mereka yang diusir dari kampung halamannya dengan tidak berdasarkan sebarang alasan yang benar. Mereka diusir semata-mata kerana mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Dan kalaulah Allah tidak mendorong sesetengah manusia menentang pencerobohan setengahnya yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja kaum Nasrani dan tempat-tempat sembahyang kaum Yahudi dan juga masjid-masjid orang Islam yang sentiasa disebut nama Allah banyak-banyak padanya. Dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agamanya, yakni agama Islam. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

0: المنكر ولله عاقبة الأمور.
1: Yaitu mereka umat Islam yang kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang daripada melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kesudahan segala urusan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Ibu Solehah Keluarga Barakah. Kita ikuti bersama.
1: Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ni rintihan ayat Quran ajak ni. Baca doa ni puan-puan. Amal hari-hari. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami dengan bebanan yang berat, ya Allah. Sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami, ya Allah. Ni. Kemudian Quran sambung lagi. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu an.

ghafirin. Tengok bentuk rintihan Quran Najm. Ya Allah, Kau jangan pikulkan kepada kami apa yang kami tak terdaya nak pikul, wahai Allah. Wa'fu anna, maafkan kami wahai Allah. Ampunkan kami wahai Allah. Rahmatilah kami wahai Allah. Engkaulah pelindung kami ya Allah. Fansurna, tolonglah kami wahai Allah. Engkaulah penjaga kami ya Allah, pembantu kami wahai Allah. Ni cara Quran ajak kita rintih ni, puan-puan. Tapi kita tak ambil pelajaran. Sebab itu mak, ini antara bentuk-bentuk doa yang kita boleh minta dengan Allah. Jangan kita minta anak kita berjaya saja. Ada orang anak dia berjaya, berjaya, berjaya, berjaya. Lalu dia lupa bahawa Allah yang menjadikan anak dia berjaya. Maka kerana itu, tengok bagaimana di hujung tu Allah Ta'ala janji kepada mak Nabi Musa. Inna radduhu ilai. Kau jangan bimbang. Nanti kami akan kembalikan kepada engkau dalam keadaan yang lebih baik lagi. Waja'iluhu minal mursalin. Allah boleh buat lebih baik lagi daripada apa yang kita pernah fikirkan. Musa yang terbuang jadi terbilang kerana takdir Allah yang sudah ditetapkan. Baik itu kalau tengok hari ini, Allah Ta'ala tahu anak kita ni macam mana. Walaupun kita tengok, iya anak aku ni yang buat jadi lagu ni tau. Saya ada satu mak puan-puan kesian dia. Dia main jumpa saya, Ustazah tolonglah buat ayat kat saya. Pasal apa? Jadi sebab itu, kita sebut yang pertama, mak yang solehah ni, dia laksanakan amanah di hari ini sedaya upaya. Laksanakan tanggungjawabnya sebaik mungkin. Yang kedua, kita sebut, yang kedua, takut ni adalah fitrah bagi mana-mana ibu. Tapi jangan biarkan diri kita larut, tenggelam dengan ketakutan. Yang ketiga, belajarlah melepaskan kehidupan ini untuk diuruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau saya tua macam mana Ustazah, siapa nak jaga saya Ustazah? Tak payah. Yang jaga kita bukan anak, yang jaga kita adalah Allah. Yang keempat, belajar jangan membiarkan ketakutan mengalahkan tawakal kita kepada Tuhan. Jangan biar takut makan tawakal kita. Bila kita rasa takut, ya Allah, aku berserah pada Engkau ya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Baca ayat 1000 dinar tu. Serah sepenuhnya kepada Allah. Yang kelima, peganglah bahawa janji Allah lebih kuat daripada kebimbangan diri kita sendiri. Pegang apa? Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Yang keenam, bila kita tengok anak kita puan-puan, pandang dengan harapan, bukan dengan kelemahan. Kenapa anak aku macam ni? Jangan mencari kekurangan anak. Semakin banyak kurang yang dicari, semakin banyak kekurangan yang akan ditemui. Tetapi pandang anak dengan harapan, ya Allah, inilah anak yang Tuhan pinjam padaku, insyaAllah. Walaupun hari ini dia tak semayang, insyaAllah syuk-syuk dia akan semayang. Pandang anak dengan harapan. Harapan mak akan menghidupkan kehidupan anak-anak sepenuhnya. Itu yang disebut Al-Ummadrasatul Ula. Mak, dia tak pernah berhenti berharap dengan Allah untuk yang terbaik pada anak-anak dia. Selama mak ada harapan pada anak, insyaAllah tak ada masalah anak yang tak boleh diselesaikan. Dan yang tujuh, yang terakhir sekali, doa seorang ibu adalah kekuatan yang tak pernah sia-sia. Jadi sebab itu, mak bila kekuatannya adalah doa, saya nak ajak semua tuan-tuan dan puan-puan, hari ini apa yang boleh kita lakukan, bawa pulang hati kita kepada keluarga kita hari ini. Hati kita mula dengan H yang pertama. H yang pertama apa dia? Hidupkan rumah dengan apa? Dengan nak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mak, mak nak jadi mak yang solehah, mak dalam rumah, mak mesti jadi mak yang menghidupkan tahajud, mak yang membaca Al-Quran, mak yang berzikir, mak yang selawat macam mak-mak kita dulu-dulu. Ni saya rasa mak-mak dulu-dulu. Mak-mak dulu-dulu ni daripada anak kecil dalam buaian lagi. Sekarang tak ada buaian dah. Sekarang buaian elektrik. Kan, anak-anak pun tak tidur dalam buai dah. Kita dulu, saya ingatlah saya lah. Adik-adik saya kecil-kecil kan. Buai tu hayun, setiap kali hayun. Eh, eh, eh, eh. Nampak saya duduk gantung atas. Setiap kali buai tu mak macam apa?

0: Senyap, Mak. Anak tak tidur, Mak tidur dulu.
1: Ha, tu biasa.
0: Dulu-dulu. Kan? Mak duk masak kat dapur. Saya ingat lagi, Mak saya dulu kalau masak aja selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sekarang? Tak ada. Baca selawat tak ada. Baca zikir tak ada. Sampai duk kacau, Mak. Diri sendiri kan. Ha, balik ni suruh suami nyanyi. Baru kena. Ha, baru seronok. Ayah-ayah kat belakang balik ni hafal lagu tu, okey? Nyanyi lagu tu kat bini. Baru seronok. Ha.

0: kita bukan tunjuk jalan. Kita marah kat lelaki kita. Orang kata kanan, kanan. Dia belok kiri. Dia pula tukang marah kat lelaki dia. Ha, mungkin lepas ni Rabbani tukar lagu lah kot. Nanti kan. Dia tak marah. Dia tunjuk jalan. Kan? Saya tak tahulah sebab saya. Tengok kalau orang lama-lama ni. Kalau lelaki dia balik, dia buat apa? Ambil ayat sejuk sejawan. Kan? Hari ni ada lagi tak dunia tu? Ada lagi di Melaka. Alhamdulillah. Laki dia balik tak dan duduk lagi. Ayak sejuk dah di tangan lah. Ha, itu kan? Ada cerita dalam hadis Nabi SAW. Ada satu perempuan yang Nabi kata kepada Sayyidatina Fatimah. Ada seorang perempuan yang akan masuk syurga lebih awal daripada engkau. Jadi Fatimah tertanya-tanya. Siapa perempuan yang masuk syurga lebih awal daripada dia? Dia pun pergi rumah perempuan tadi. Tok pintu. Assalamualaikum. Perempuan tu buka pintu. Ya. Dia kata saya mai nak masuk rumah dia lah. Jadi apa kata perempuan tadi? Suami aku tak ada. Nanti aku minta izin suami aku dulu. Kemudian Fatimah balik. Kita kalau kawan kita main rumah lah. Assalamualaikum. Tak ada assalam. Dia buka pintu dah. Masuk, masuk, masuk. Ada gosip tu kan. Balik kita. Dia balik Fatimah. Esok Fatimah datang lagi dengan anak dia. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Dia datang nak ziarah. Apa kata perempuan tadi? Dia kata aku dah minta izin tapi untuk engkau saja, bukan untuk anak kau. Balik Fatimah. Kita kalau kawan kita kata kutu, engkau je boleh masuk, anak engkau pun tak dapat izin lagi. Kita akan jawab apa? Ha? Tak baik, tak payah panggil lah. Tak payah main lah rumah hang. Gitu dah. Tapi saya dah tidak Fatimah balik. Perempuan yang duduk di situ tadi apa dia buat? Dia minta izin dulu suami dia. Esok datang lagi. Datang. Dah habis dia datang tu. Baru duduk. Suami dia balik. Apa dia buat? Dia ambil air. Dan... sediakan rotan. Oh, sediakan rotan. Sebab apa? Dia kata takut-takut dia ada silap buat salah. Kemudian dia bersedia untuk dihukum oleh suami dia. Kita kalau lelaki kita balik, buat petak rotan ke tak? Tak rotan. Buat balik, suami balik kan baru balik kerja. Bang, bagi ayak satu, rotan satu. Agak-agak apa jadi? Terbalik dunia kan? Takut-takut bukan kita bagi kat dia. Kita rotan dia. Awak je balik lambat sangat ni. Kita pula marah kat dia. Terbalik kuang hari ni. Eh? Tak ada dah. Tak ada dah. Zaman tu tak ada dah. Lalu bila Nabi balik. Fatimah balik cerita pada Nabi. Nabi senyum. Nabi cerita pada Sayyidatina Fatimah. Itulah perempuan yang isu-isu akan memegang unta yang ditunggangi oleh apa ni. Kenderaan yang akan ditunggangi olehmu. Untuk masuk syurga. Ha, nak cerita kata tu. Ada perempuan yang hebat. Kita boleh tak jadi lagu tu? Boleh tak?
1: InsyaAllah. Ya, InsyaAllah.
0: Dekat sama kita. Susah tak? Susah. Payah tak? Payah. Pasal harga sebuah syurga. Datangnya dengan air mata. Datangnya dengan kecewa hampa. Dan kita rasa kenapa hidup ini tak seperti yang kita inginkan. Itu biasa. Jadi sebab itu, his yang pertama tadi apa? Hidupkan ibadah dalam rumah tangga. Mak mesti jadi perempuan. Ya Allah, kalau keluarga aku bahagia, ya Allah, kerana aku yang semayang tahajud, kerana aku usahakan baca Quran, kerana aku buat kerana aku. Jangan tunggu orang lain. Abang ni, saya je duduk semayang, abang tak pernah bangun. Tak payah. Tak usah duduk soal apa orang rumah kita buat. Kita jadi orang yang memulakan kebaikan dalam rumah tangga. Hish yang pertama. A yang kedua apa dia? A yang kedua kita kena akur apa nikmat yang sedang kita terima. Terimalah. Ya Allah, ini anak aku. Ya Allah, aku terima. Ya Allah, kalau ini menjadi asbab untuk aku sabar masuk syurga-Mu, ya Allah, aku terima, wahai Allah. Bukan dengan kita sebut, ya Allah, kenapa engkau bagi anak ni pada aku, ya Allah. Ya Allah, aku sakit hati ingat, ya Allah. Tukar. Kita akur. Ya Allah, aku terima, ya Allah. Ini bahagian aku, ya Allah. T yang ketiga apa? Dah kita akur, tawakal pada Allah. Tawakallah. Ya Allah, aku serah pada engkau, ya Allah. Dan Nabi SAW ajak satu doa yang masyhur. Allahumma ya hayu ya qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Doa Nabi kepada Sayyidatina Fatimah, bali amal mak-mak. Ya Allah, engkau lah Tuhan yang hidup dan berdiri dengan sendirinya. Dengan rahmatmu aku mohon pertolongan, wahai Allah. Tolonglah aku, ya Allah, untuk memperbaiki duniaku keseluruhannya, wahai Allah. Dan janganlah engkau jadikan aku

0: Aku berharap dengan diriku sendiri walau sekelip mata, ya Allah. Doa dengan Allah. Amai doa tu. Amai doa kita baca tadi. Doa Rabbana la tu'akhirna inna sina au akhtakna. Baca. Tu ada dalam mat surat. Sebab tu kalau boleh saya suruhlah kan. Saya nasihat. Mak-mak, pagi dengan mat surat, petang dengan mat surat. InsyaAllah sejuk rumah. Ustazah, mat surat ni panjang. Doa. Kalau baca mat surat surah 8 minit habis. Kalau hak kubra panjang sikit, apa salah sesekali. Naik kereta, ni nak main kereta daripada rumah kita tu kan. 30 minit, ah 8 minit ambil lah. Baca, kita tak apai lah ustazah. Buka lah radio, buka lah apa nama YouTube. Bukan senang, bukan susah. Zaman hari ni kita buat dia. Dan ai yang terakhir sekali, apa dia? Mak, mak kalau nak jadi mak yang solehah, nak jadi mak yang membaikkan rumah tangga, kena ada ihsan dalam rumah tangga kita. Ihsanlah pada suami. Ihsanlah pada anak. Ihsanlah pada keluarga kita, ibu. Karena apa, bu? Karena ihsan seorang ibu, itu yang kadang-kadang membuka laluan syurga kepada anak-anak. Ihsan seorang ibu, tak apalah, mak buat ni kerana Allah ada. Mak buat ni kerana bukan kerana hampa lah, mak buat kerana Allah. Mak buat kerana ini tanggungjawab mak. Mak bagi ni, walaupun sepatutnya mak bagi takat ni, mak bagi lebih. Pasal apa? Pasal mak nak masuk syurga bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita jaga apa nama ni, hubungan kita dengan Allah. Kita jaga di hati kita dengan kita akur, ini bahagian yang patut kita terima. Kita tawakal pada Allah. Letakkan sedikit ihsan. Tapi begitu akhirnya dia terima bahawa bahagian dia apa? Hang sabar kerana Tuhan tahu apa yang Tuhan buat. Mak, mak jangan ingat mak doa Tuhan akan beri semua. Tak, tak mak. Kita doa supaya anak kita bahagia, belum tentu anak kita akan bahagia. Tak. Mungkin sampai kita mati, tak pun sampai dia meninggal dunia, dia takkan dapat apa yang kita doa. Karena akhirnya bentuk-bentuk doa itu tidak semua Tuhan tunai. Karena Tuhan nak tengok hang sabar tak pada ujian yang aku bagi pada hang. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan kalau kita tak dapat masuk syurga dengan apa yang kita inginkan, setidak-tidaknya kita dapat masuk syurga karena kita taat kepada Allah dengan bentuk kesabaran yang sedang kita berikan.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Ibu Solehah Keluarga Barakah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar orang-orang Melaka? Saya doakan hari ini insyaAllah kita sama-sama ceria hari ini dan sentiasa mempunyai hati yang bersangka baik sesama kita. Jadi Ustaz bukan apa ya? Bila kita sebut pasal sangka baik ini semalam, Ustaz dah sharekan berkenaan dengan tajuk sangka baik ini, iaitu sangka baik kita dengan Sang Maha Pencipta. Dan hari ini Ustaz nak sambung lagi dua bentuk bersangka baik dalam agama. Apa dia untuk hari ini ya? Baik, yang pertama, selain kita bersangka baik dengan Tuhan, Ustaz Fadli nak ingatkan kepada semua para pendengar Melaka FM ni, perlu juga bersangka baik dengan orang lain. Masyarakat, jiran, rakan, rakan tetangga, kejiran tetangga, semua tanggalah.

paling sukar dalam hidup dia. Betul tak betul? Kalau orang tanya Ustaz Fadi Samin, antara fasa yang paling sukar adalah fasa kita berada dalam PKP. Betul tak betul kan? Jadi bila kita berada

0: kita menyalahi diri kita, kita kena bangkit dan hari ini belajar dari kesilapan. Saya kena percaya dua perkara yang saya share hari ini dapat memberikan sedikit iktibar untuk kita sama-sama bangkit menjadi insan yang hebat di dunia dan juga akhirat. Jumpa saya esok dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: Pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai lembaga tabung haji TH bukan bermotifkan politik picisan. Sebaliknya, demi memelihara kepentingan jutaan umat Islam negara ini. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laporan berkenaan perlu dilihat secara serius kerana mendedahkan teguran dan amaran Bank Negara pada 2014 dan 2017 berhubung kedudukan kewangan TH yang tidak diambil tindakan sewajarnya. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan laporan RCI itu bukan dihasilkan oleh kerajaan pimpinan beliau. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba, namun berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Jelas beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia.
1: Alhamdulillah dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan RCITH berkenaan akan diadakan pada 11 Ogos. Dijadualkan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga sebelah petang.
2: 11 Ogos, sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker, dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang, sesi khas.
0: Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan kerajaan memberi jaminan kepada semua pendeposit tabung haji yang deposit mereka akan tetap terpelihara.
3: Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit, sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berhubung perkara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid memaklumkan laporan RCITH itu dijangka menjadi asas penting dalam usaha memperkukuh tadbir urus institusi itu sekaligus memulihkan keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana haji negara.
4: Maka ini memungkinkan pihak tabung haji untuk mengorak langkah dengan lebih baik lagi dari segi pengurusan pelaburan mereka melalui penilaian semula strategic asset allocation ataupun SAA-nya itu. Saya kira itu akan dapat menambah baik dari segi profil ulangan pelaburan tabung haji, dan ianya akan memberikan manfaat yang secara terus kepada para pendeposit tabung haji.
0: Jelasnya, kedudukan kewangan yang semakin stabil turut memberi ruang kepada TH untuk memperkukuh strategi pelaburan jangka panjang tanpa mengabaikan prinsip pengurusan risiko yang berhemat. Liputan telekomunikasi di sepanjang lebuh raya seluruh negara akan dipertingkat menerusi pembinaan 77 menara komunikasi baharu. Usaha berkenaan dilaksanakan menerusi memorandum persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menjelaskan kerjasama itu akan memperkukuh akses internet, meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya serta mempercepat transformasi digital negara.
5: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT2, West Coast Expressway atau WCE dan Lebuh Raya Pan Borneo.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, jasa dan pengorbanan wira negara terus dikenang bersempena Hari Pahlawan hari ini menerusi Majlis Bacaan Yasin, Tahlil dan Doa Selamat yang berlangsung di Masjid Negara malam tadi. Kira-kira 500 orang menghadiri majlis berkenaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan penganjuran itu bertujuan mengenang jasa serta mendoakan kesejahteraan anggota keselamatan yang berkorban demi keamanan dan kedaulatan negara.
6: Sebagai penghargaan kepada wira-wira negara sama ada yang masih berjuang ataupun yang telah pulang ke rahmatullah, semoga roh mereka sentiasa dirahmati dan diberi keberkatan oleh Allah. InsyaAllah kita ada sambutan Hari Pahlawan yang akan diadakan di dataran pahlawan di Putrajaya.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Sementara itu, istiadat perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan 2026 akan berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini. Hari Pahlawan disambut setiap 31 Julai bagi memperingati jasa anggota keselamatan yang berkorban demi negara. Dalam usaha memastikan pengorbanan itu terus dikenang, cabaran kini ialah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
7: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
8: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
7: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
9: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
7: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nashrin Omar, RTM.
0: Keperkembangan luar negara, tanah runtuh di barat daya China. Jumlah korban meningkat kepada 51. 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Temasya Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Akilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kilogram. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram. Setakat ini, Malaysia sudah memenangi 6 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa untuk berada di tangga ketujuh dalam kedudukan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ikuti Berita Mark FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan Berita Mark FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan berita Melaka FM pagi ini, kerajaan terus memperkukuh sektor agro makanan bagi menghadapi impak fenomena El Nino. Dan seterusnya, seramai 590 pelajar cemerlang dalam peperiksaan di Melaka terima insentif daripada kerajaan negeri. Dan masalah psikososial di tempat kerja perlu ditangani bagi menjamin keselamatan serta kesejahteraan pekerja. Berita penuh bersama penyampai Farah Huda Sahiran.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: air bukan sesuatu yang boleh kita ambil ringan. Dalam kehidupan harian, tanpa sedar kita sering membazir, mandi terlalu lama, paip dibiarkan terbuka atau penggunaan yang tidak perlu. Sedangkan, di saat kita leka, ada tempat lain yang berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air. Ingatlah, air bukan sumber yang tidak terhad. Hargai setiap titis air yang kita ada. Kerana setiap titis air sangat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.